Pusat Statistik BPS Sumatera Selatan mewaspadai kenaikan harga beras sebagai komoditas pangan strategis meskipun inflasi daerah masih berada pada tingkat yang terkendali. Beras dinilai perlu mendapat perhatian karena menjadi kebutuhan pokok yang dikonsumsi hampir seluruh rumah tangga. Kepala BPS Sumatera Selatan Muhammad Wahyu Yulianto mengatakan, kenaikan harga beras dipengaruhi meningkatnya harga gabah di tingkat petani setelah menyesuaikan harga pembelian pemerintah atau HPP. Dampak kenaikan tersebut mulai dirasakan hingga tingkat distributor dan pasar tradisional.

Dulu Sob Budaya, informasi selanjutnya, pengecoran jalan lintas Sumatera Jalinsum kilometer 17 hingga 18 di Kabupaten Banyuasin berpotensi memperlambat luas arus kendaraan. Untuk mencegah antrian semakin panjang, Satuan Lalu Lintas Polres Banyuasin menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas selama pekerjaan berlangsung. Salah satu skema yang disiapkan yakni sistem buka tutup. Arus kendaraan dari arah Betung dan Palembang akan diatur secara bergantian menyesuaikan kondisi di lapangan. Kasat Lantas Polres Banyuasin AKP Sayyid Malik mengatakan pengaturan tidak akan terpaku pada pola tertentu tetapi disesuaikan dengan kepadatan kendaraan. Selain mengatur arus di lokasi pekerjaan, personel ditempatkan di sejumlah titik yang berpotensi menjadi lokasi penumpukan kendaraan, di antaranya Simpang Sementul, beberapa persimpangan, kawasan SPBU Sukajadi hingga kilometer 12.

0: Segan episode dengan Ingin Perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak melo di media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Wakil Kepala Kerja Petugas, Kulo Cerasit, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

0: Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Abah, udah, Abah, gosayo, Abah, naik lagi, Abah.
2: Nah, Abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari

0: sini lah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
3: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
4: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi.

0: aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Baik dulur, masih di perempat FM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cerasik di Sri Jaya Pagi, edisi Kamis 6 Agustus 2026. Baik dulur sahabat budaya, sebelum kita melakukan aktivitas di hari ini, ada baiknya Cerasik akan menunjukkan info dulu tentang perakan cuaca yang Cerasik ambil ke dari perakan cuaca BMKAB Sumsel. Sekarang perakan cuaca ini diganti apa ya? Kalau Cik Asyik pernah lihat kemarin itu prediksi, wow. Tapi kalau di sini masih perakiran cuaca ya. Jadi dulu Sob Budayo, menurut perakiran cuaca dari BMKG Sumsel untuk wilayah kita ini, pagi hari ini cerah berawan. Jadi tidak panasnya artinya dah ya. Cerah tapi ada awan-awannya. Tapi tidak hujan. Itu dia masalahnya, mengodon. Itu masalahnya mengodon. Tidak hujan. Kalau hujan pacak. Pacak apa mengodon? Pacak nampung banyu. Baik dulu sahabat budaya, selanjutnya di siang dan sore harinya cerah berawan. Berawan, ada juga potensi hujan di wilayah Musirawas. Jauh Musirawas anu Musirawas Utara, kemudian di Empat Lawang. Daerah dulu kita di Empat Lawang sana. Dan kemudian di malam harinya cerah berawan. Ada potensi hujan ringan di wilayah Musirawas Utara dan Musi Banyu Asin. Musi Banyu Asin Muba bukan Banyu Asinnya. Itu dah Jadi untuk undur-undur kita di balik ke Banyu Asin, cak mau dicek kasih deh talang keramat Banyu Asin Palembang Coget. Jadi bersabar bae dulu dah Belum hujan caknya. Iya. Baik dulu, itulah perkara cuacanya. Jadi dulu pacak menyiap ke diri. Kalau di daerah Palembang, kalau minta pekocokannya aman dah tidak hujan. Jadi, tapi tetap baik. Kalau nak bawa jas hujan, bawa lah. Iyo, bawa jas hujan, bawa bekal jangan lupa dah Uyo, cak kasih, mau kasih banyak. Uy, lah diantari bekal oleh rumah, oleh bunda. Bunda. Bukan cak Aspin baik, ada bunda. Cak kasih.

Dia juga bunda. Makasih atas kiriman bekalnya. Walaupun agak pedas sedikit bunda ya. Wah, bunda bikin mencet lah dua kali kuisi ini. Baru sebetulnya, jangan kemana, tetap baik di Pumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Jaga saya akan dengan juga informasi tentang tema kita hari ini deh. Tema kita hari ini tentang pengembangan energi terbaru ke atau terbarukan dah eh. Kage sampai ke jam 8 kage ini tema ini kita itu ya kita gelorakan. Wah, kita gelorakan alat kepakemnya deh, gelorakan ya. Baik sobat yo, tetap baik. Pantangnya terus, jangan berubah-ubah gelombang, tetap di 88.4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Ada cek kasih di sini, memang ada dulur galau deh. Ada bujang tua, nah kau bujang tua, siapa ni? SP, masuk bujang tua dah? Apa bujang orang menanjak? Ah, bujang menanjak kau dah.

Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Tunggu Tubang bagi masyarakat Semende Sumatera Selatan adalah anak perempuan tertua dalam sebuah keluarga yang ditunjuk secara adat untuk menunggu, menjaga, dan mengelola harta pusaka keluarga, terutama rumah adat dan tanah warisan, kebun, sawah, maupun ladang. Kata tunggu berarti menjaga atau menetap, sedangkan tubang dimaknai sebagai harta pokok atau asal. Jadi secara makna, tunggu tubang adalah pihak yang menjaga harta asal keluarga. Seorang tunggu tubang memiliki tanggung jawab besar, antara lain menjaga rumah induk keluarga agar tetap menjadi tempat berkumpul, mengelola tanah dan kebun warisan untuk kepentingan bersama, menjadi penanggung jawab keluarga besar termasuk membantu saudara kandung, dan menjaga nama baik serta adat istiadat keluarga. Walaupun harta pusaka berada di bawah pengelolaan tunggu tubang, harta tersebut bukan milik pribadi, ia hanya pemegang amanat adat. Harta tersebut tidak boleh dijual sembarangan ataupun digadaikan tanpa musyawarah keluarga. Semua keputusan harus memiliki kesepakatan keluarga besar. Adat tunggu tubang menunjukkan bahwa masyarakat Semende memberikan kedudukan

hormat kepada perempuan dan juga menjunjung tinggi nilai tanggung jawab, keadilan, dan kebersamaan. Nilai filosofis dari Tugu Tubang adalah keberlanjutan keluarga, persatuan saudara, dan juga amanah dan pengabdian, bukan kekuasaan. Singkatnya, Tugu Tubang bukan soal siapa yang paling berhak, tetapi siapa yang paling bertanggung jawab menurut adat Semende Sumatera Selatan.

Baik dulur, masih di Perempat Palembang FM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Cik Rasid di Surjaya pagi ini. Dulur, dari jam 5 tadi sampai ke jam 8 insya Allah kaget. Jam 10 maaf. Ya Allah, dan ganteng balik dah . Dulur Sobat Budaya, tema hari ini pengembangan energi terbarukan. Apa sih pengembangan energi terbarukan itu? Terus Sobat Budaya, pengembangan energi terbarukan ini merupakan pemanfaatan maksudnya sumber daya alam yang dapat diperbaharui secara terus menerus dan berkelanjutan untuk menghasilkan energi bersih yang ramah lingkungan. Nah itu dah . Adapun dulu Sobat Budaya, jenis-jenis energi terbarukan itu pecah energi dari matahari dan energi surya namanya . Surya, wah surya ingat rokok dah . Kemudian energi banyu, energi air itu, yaitu atau yang lebih kerennya energi hidro . Wow, energi banyu . Kemudian ada lagi energi panas bumi. Cak mirip-mirip dengan energi matahari tadi . Kemudian energi angin. Nah, kalau gini ini berarti yang daerah-daerah yang anginnya kencang. Wah, mungkin daerah-daerah pegunungan kali . Kemudian biomasa. Nah, biomasa ini menggunakan bahan organik seperti sisa tanaman atau kotoran hewan ataupun sampah. Nah, ada kaitannya dengan energi biomasa ini. Kemarin dulu sebenarnya Wafres RI Gibran Raka Bumi Raka sudah meninjau VSL PSUL. Wah, atau apa ya singkatan dari PSUL tadi? Pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah, itu di Palembang ini insya Allah ada . Sudah ada progresnya, sudah mencapai 91% malah. Wah, jadi sebut aja . Ini dengan kedatangan Wafres Gibran ini untuk meninjau percepatan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSL ini yang berada di Palembang . Mendapat perhatian Wakil Presiden Gibran Raka Bumi Raka. Saat meninjau lo proyek di ini, tepatnya proyek ini di Jalan Keramasan . Wah, Ketapati daerahnya. Siapa Ketapati? Cik Iwan. Cik Iwan KTP. Daerah awak ini Cik Iwan. Nah, jadi Gibran kemarin lama sih, Gibran setengah bulan yang lalu . Meninjau lokasi ini, nyingok pembangunannya agar supaya dipercepat. Mak itu deh, agar supaya bisa langsung dimanfaatkan ke bagi masyarakat. Mak itu. Jadi peninjauannya dilakukan untuk memastikan progres pembangunan tetap berjalan di tengah penyesuaian regulasi mekaniari. Pemerintah juga memperkuat koordinasi agar perubahan kebijakan tidak menghambat penyelesaian proyek. Wali Kota Palembang, Pak Wali Kito Ratu Dewa ngato ke arahan Wakil Presiden ini menindak beratkan pada percepatan pembangunan fisik serta menyesuaikan terhadap Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2005 yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018. Jadi Bapak Wakil Presiden menekan ke untuk mempercepat proses penyelesaian proyek ini termasuk penyesuaian dari Perpres Nomor 35 Tahun 2018 ini ke Perpres Nomor 109 Tahun 2005. Jadi penyesuaian tersebut mencakup pembiayaan, kelembagaan, dan pembangunan fisik. Pak Wali kita juga menjelaskan Palembang Meniagi akan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian, pemerintah provinsi, dan juga instansi terkait dan termasuk Danantara. Sinergi tersebut dilakukan untuk agar supaya proses transisi regulasi ini berjalan lancar tanpa menghambat penyelesaian proyek. Nah, kalau proyek ini selesai pasti kaget ada manfaat positifnya. Karena proyek PSL di Palembang ini merupakan proyek percontohan. Jarang-jarang di Indonesia ini ada proyek itu ya, pengelolaan sampah menjadi sumber energi . Jadi Pak Wakil Presiden ngato ke progres ini aku supaya pembangunan terus dipercepat sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat, tentunya . Lagi pula PSL Palembang ini diharapkan juga mampu mengurangi volume sampah. Apalagi energi sampah di Palembang ini tidak seluruhnya terangkut dengan sempurna .
masih 30% kalau nyengok-nyengok berita kemarin tu. Dak serunya sampai ni terangkut dengan galo-galo, masih dak pacat dibawa galo-galo maksudnya tu. Karena volume sampah di Palembang ni lumayan banyak, jadi mak itulah ceritanya. Nah, diharapkan dengan adanya PSL ini, penanggulangan sampah yang ada di kota Palembang ini jadi bisa teratasi. Jadi sampah tu pacat dimanfaatkan deh, menghasilkan energi. Dan juga kalau pacat, alhamdulillahnya energi yang dihasilkan dari PSL ini pacat dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama masyarakat di sekitar itu. Cak mau beli cak Iwan deh, tak sawa lagi. Mungkin selama ini nak bayar PLN, kalau pacak digratis ke dapat energi dari PSL ini deh. Nah, tambah lada cak Iwan ngoteh-ngoteh deh. Tinggal ngajukan anak gadis bae, dak ngajukan listrik lagi. Jadi dulu itu bae. Kaget kalau ada seandainya usulan atau cerita-cerita tentang ini boleh, atau juga nak cerita lain juga boleh. Tidak menutup kemungkinan, tapi tema kita hari ini mah itu dah . Baik dulu, jangan kemana-mana, tetap bae di RA4. Jangan berlengkut, tetap bae di gelombang 88,4 MHz. Ngapo? Karena ada cak kasih di sini deh. Jangan kemana-mana, awas bae kamu. Dulu sapa lagi? Ada lagu berikutnya, dak kate urusan. Mah kau.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Baik dulu, masih di Perempat FM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulo Cerasik di Studio Pagi. Hari ini edisi Kamis 6 Agustus 2026. Dulu Sob Burayo, masih kita balik lagi ke tema kita, pengembangan energi terbaruku. Pemerintah Kota Palembang terus menargetkan pembangunan PSL Keramasan, Kecamatan Ketopati, yang insya Allah rampung pada Oktober 2026 ini ya. Proyek strategis ini merupakan proyek nasional yang diproyeksikan mampu mengubah sampah menjadi sumber energi listrik. Nah, Cak Iwan, kalau pacak Cak Iwan, jangan tidak dapat Cak Iwan. Iyo, komitmen percepatan pembangunan ditegaskan Wali Kota Palembang Ratu Dewa saat mendampingi kunjungan Menteri Lingkungan Hidup RI Muhammad Jumhur Hidayat. Beberapa bulan yang kemarin peninjauan dilakukan untuk memastikan progres pembangunan perjalanan sesuai dengan target. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup menegaskan untuk pentingnya menjaga efisiensi operasional fasilitas pengelolaan sampah. Jadi kapasitas minimal 1000 ton sampah per hari dinilai harus dipenuhi agar operasional berjalan optimal. Jadi dulu sebudayo, kita berharap dengan rampungnya PSL ini bisa meringankan beban masyarakat, terutama udah selain sampah bisa terangkut dengan maksimal, juga pengelolaan sampah itu bisa dimanfaatkan itu udah kalau pacak jadi energi listrik, alhamdulillah yo pacak ngurangi udah bisa ngalirin seluruh Kota Palembang. Wah, terutama untuk hunian maksud saya itu. Kalau untuk mall-mall, untuk pabrik, untuk segala macam, kalau pacak make PLN baik kalau untuk hunian itu pacak kita bisa dibantu dengan adanya pembangunan PSL ini itu dah Terutama model Cewan yang dekat Kota Pati Keramasan. Tak dapat Cewan. Iyo. Baiklah dulu, itu baik informasi tentang energi terbarukan yang ada di daerah kita PSL kayak gitu lah, jadi anjang sana juga kayak dengan temanya sama tetap baik kayak kalau ada usul-usulan dulu ataupun sambutannya dengan keberhasilan Kota Palembang menjadi pencontohan proyek pembangunan listrik tenaga dari sampah ini atau PSL. Dulu Sob Rayo, kita dengarkan lagi ada lagunya Ding Pelah Kita Balik. Lagu apa dia ni pokoknya dengar kebelah.

Tembang Tanah Sumatera, sebuah program acara Rompat RRI Pangandaran, mengajak dodulur untuk berpartisipasi lewat line telepon 0711-351656. Dodulur pacak request lagu-lagu Tanah Sumatera, pilihan Anda. Hadir setiap Selasa malam Rabu pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat di Rompat RRI.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersama Kolo Cerasit, inilah info selengkapnya.

0: Rangkaian kegiatan ini dibahas dalam rapat persiapan HUT ke-81 Republik Indonesia yang dipimpin Asisten Satu Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palembang, Bapak Sulaiman Amin, di Tasik Rumah Dinas Wali Kota Palembang pada Senin 3 Agustus kemarin. Dalam rapat tersebut dipastikan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia Palembang tingkat Kota Palembang akan dipusatkan di Kompleks Jagabaring Sport City atau JSC. Sejumlah organisasi perangkat daerah dilibatkan untuk mendukung kelancaran seluruh rangkaian kegiatan. Polda Sumatera Selatan menyerahkan penghargaan predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan kategori pelayanan publik prima tahun 2025 maksud kami kepada 11 satuan kerja dan satuan wilayah berprestasi. Penghargaan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi, membangun zona integritas, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Penghargaan diserahkan kepada Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho didampingi Karolet Tama Lamtala Stamarena Polri Brigjen Polisi AA Sagung Dian Kartini dalam kegiatan bimbingan teknis inovasi pelayanan publik di Ballroom Hotel The Zuri Palembang. Pada kemarin Rabu 5 Agustus 2006, kegiatan ini dihadiri Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Roni Samantana, Irwasda Polda Sumsel Kombes Pol Ferry Handoko Sunarso serta pejabat utama Polda Sumsel. Sekian info selengkap, ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak melalui media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Dudul untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar Dudulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cerasi, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

0: Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Abah, udah, bah, gosayuk, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas.

0: Bo, cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
1: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
0: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, ba. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
2: memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, ba.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI.
6: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
10: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
11: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
12: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kue mie. Dodolor jangan pernah malek, karena Pro 4 selalu menemani. Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
9: Nuansa budaya dan tradisi.
3: beragam kearifan lokal yang membanggakan dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Tanah Jawa, sebuah program acara Perumpat RRI Palembang, ngajak dodulur untuk berpartisipasi di line telepon 0711 351656, request lagu-lagu Tanah Jawa pilihan Anda. Hadir setiap Senin malam Selasa pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat di Perumpat RRI Palembang.

0: Baik dulur, balik lagi kita ke RI Perempat FM 88.4 MHz, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pagi ini cak kasih tidak dewek aneh. Aduh, Alia yang kalau cak kasih sudah kenal sama Alia ya.
1: Iya kak.
0: Mainnya lagi adiknya diganti.
1: Adiknya tidak masuk.
0: Tidak masuk, diganti dengan siapa?
2: Kenalin aku Hanifa.
0: Hanifa, weh Hanifa. Jadi beda dulu kita masuk ke acara kita anjang sana. Pacak diaturi dulu bergabung di sini di 0711-321-656. Kita ya nak ngukak ke apa-apa? Boleh, mereka ada caca juga boleh. Keadaan segala sesuatunya, cak mau model jalan rusak dah eh. Pemadaman listrik, pemadaman PDAM ataupun juga nak masuk ke tema kita Alia. Tema kita hari ini pengembangan energi terbarukan. Cak Ino sudah ada Alia di apa? Di line telepon kita sambut. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam.
0: Anjang sana.
3: Anjang sana pendengar.
0: Wow, waalaikumsalam. Dengan siapa nih, Cek?
3: Putra Banten.
0: Putra Banten, oi. Pak Isa laju Alia.
3: Oh, nanti Alia sama siapa?
1: Sama Hanifa.
2: Sama Hanifa.
3: Oh, iya. Kenapa kenal dia?
0: Seger-seger kalau Cek Putra ini, pajak balik muda kita.
3: Iya, lain cerita. Apalagi dia dapat pilih dari Twin Sister itu, oi, tambah.
0: Wah, yaudah eh.
3: Iya.
0: Ibaratnya tuh itu, Cek Putra, nenggeis nian ini.
3: Oh, lagi-lagi jal.
0: Wah, nenggeis deh eh.
3: Iya, Anip. Sehat jalo kan hari pas sama dia?
2: Sehat dong.
0: Wah, yo.
3: Sehat gak bisa ke studio ya.
0: Terpedona sehingga suara Cek Putra deh. Nah,
3: untuk melaporkan situasi cuaca mendung-mendung manja.
0: Mendung-mendung manja. Sama Cek di sini juga sama Cek.
3: Masih malu apa untuk bertemanapakan diri ya. Kalau keamanan terkendali situasi.
0: Aman, alhamdulillah ya.
3: Ini ada-ada lagi magang masalah apa ini situasi?
0: Jurusan apa dek kita?
2: Jurusan ilmu komunikasi.
0: Ilmu komunikasi, Cek.
3: Radionya hilang di sini suaranya, nah kacau.
0: Jurusan ilmu komunikasi, Cek.
3: Ah, tadi mantep, ini ngeroh. Tidak boleh aku bercanda dengan adik-adik yang manis ini, canya.
0: Tidak.
3: Iya, nih yang ngerosak nih yang ngeroh radio. Kalau telepon, kalau be ada dikit jadilah kan.
0: Oke, siap.
3: Pokoknya untuk adik-adik, selamat magang, selamat bekerja keras ya. Iya. Masa depan tadi.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih.
3: Kalau dikerasit, lah, tua ada perlu doa lagi lah, lah ngalami. Kan?
0: Cak mana Cek? Ada lagi? Ada lagi kira-kira ada muka? Nak di
3: kalau aku nanya-nanya, cuma radio kata itu denger ada Jambi, perusahaan Jambi, bingung aku nak ngomong nih.
0: Ya sudah kalau Cek itu.
3: Saya selalu baik untuk Bung Go, makanya selamat bekerja keras ya. Sampai pendengar. Yo, makasih Cirasit ya.
0: Makasih aja Putra.
3: Iya, Putra kira aku dari Jawa Barat Cirasit.
0: Jawa Barat ya, apa judul kira?
3: Iya, pasti lah pilih yang Jawa Barat ya.
0: Oh, Jawa Barat maksudnya ya. Siap. Makasih aja Putra.
3: Dol Sumbang jadi.
0: Dol Sumbang ya. Dol Sumbang.
3: Yo, makasih Cirasit.
0: Yo.
3: Ini suara cowok hilang, ini radionya.
0: Oke.
3: Aku kurang pecah monitor.
0: Oke. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Putra Citra Putra Banten, Italia. Alia sudah kenal kan? Sudah kemarin.
1: Iya.
0: Iya. Siapa? Na.
2: Hanifa.
0: Hanifa. Weh, terbalik tuh Hanifa. Hanifa. Oke, kita ketemu lagi Alia.
2: Sama
0: Hanifa. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Oke, dengan siapa nih, Cek?
4: Dengan ini Herdi, Bang.
0: Herdi?
4: Iya.
0: Herdi balik mana Herdi?
4: Jadi
0: SKM. KM berapa?
4: SKM.
0: SKM, SKM tau beri yo.
1: Hah? SKM apa?
0: SK. Oh.
4: Sukarami Hijaumania.
0: Mangodon ini nih.
4: Bukan.
0: Oh, terus Hendri ni ane?
4: Iya, Herdi.
0: Herdi.
4: Iya, Ibu Hera, Mama Adi. Papa Adi.
0: Oh ini, itu Alia, Mangodon Sukarami. Ay, Mangodon yang ngolong-ngolong lagu. Cak mana? Lah, di Gawik, apa yang aku pagi tadi?
4: Apa dia?
0: Cari sapu lidi, cari keringet, nyapu-nyapu lapangan-lapangan tuh.
4: Lah sudah, ini baru masih berkeringat badan.
0: Oh, alhamdulillah, itu.
4: ini berkipas berdingin ini dengar radio ya.
0: Aduh, Alia, aduh Hanifa, tambah seger aku hari ini.
4: Iya, di biasanya ada yang ini, ada siapa?
0: Adit. Adit lagi libur dia.
1: Aduh, sakit Adit.
0: Lagi sonop.
4: Jadi Alia sama Hanifa.
0: Hanifa. Iya, cuma mana cerita pagi
4: ini? Selamat ini baik. Selamat pagi, selamat aktivitas, selamat magang. Semoga dapat ilmu yang baik yang ini.
2: Amin.
4: Apalagi ilmu komunikasi dengan mamang itu. Ali.
0: Ali ngajak aku.
4: Yo, informasinya cuaca di sini lagi mendung-mendung manja. Enggak tahu apa hujan apa tidak.
0: Kalau nyok perkiraan cuaca tadi cerah berawan ujungnya.
4: Iya. Kalau apa mungkin kita di dalam kalau apa lalu lintas enggak tahu gitu.
0: Iya.
4: Kita kan di dalam tempatnya. Bukan di jalan raya kan. Nah kalau masalah yo, alhamdulillah ledeng lancar terus masih walaupun kering kan.
0: Aman galau eh.
4: Informasi ini, dah tahu kalau yang lain-lain katanya tadi apa dia namanya tuh? Ini terbarukan itu?
0: Iya, energi terbarukan ya?
4: Terbarukan itu. Oh iya, kalau memang lagi jalan kan? Yang apa PLTS
0: itu? PSL itu?
4: Iya, PL.
0: PSL.
4: PSL ya?
0: Iya.
4: Jadi PLTS tenaga sampah kan?
0: Iya benar cek, tenaga sampah memang cek.
4: Iya, lalu banyak berjalan lancar kerja ini ya, semoga sampah kita ini banyak berkurang, banyak dimanfaatkan tuh, banyak menjadi energi yang berguna, kan? Energi terbarukan, lagi kita tergantung dengan energi fosil.
0: Nah benar nih cek, iyo.
4: Banyak sampah ini banyak kalau banyak. Sesko ini baca di mempaan tu, limba rumah tangga ini kan?
0: Oh benar ni cek, iya benar.
4: Baca jadi gas, biogas mungkin. Yo terus untuk yo anak-anak muda kita, Alia sama Hanifa inilah yang ini yang ke depan kalau aku
0: tinggal nikmati baik sebenarnya. Iya kalau pacar eh. Iya. Syukur cek. Ibaratnya itu kalau seandainya memang kaget bisa operasi dah eh. Pacak teka per seluruh Palembang, alhamdulillah nian dah gitu dah. Iya. Kalau pacak yang rumah-rumah Dubai dulu dah eh, kantor-kantor jangan ya, masih tetap PLN bayar dah eh.
4: Nah, jelas untuk generasi kita apalagi anak cucu kita ke depan gitu. Kalau banyak menikmatinya lebih ini lagi
0: ya. Alhamdulillah cek undang-undang minta-mintalah kena
4: masih lama masih banyak mungkin masih banyak berkontribusi di situ kan.
0: Amin
4: banyak. Ini menikmati ini kalau kita ini udah
0: oh, tapi kalau nyengok main putu masih muda mamang kita nih.
4: Yo aku tu cak sama cak lagu kau kemarin
0: yang apa tu?
4: Apa yang lagu Batang Aris Milan malam kan? Yo apa dah sampai habis tu?
0: Oh.
4: Aku berapa kali aku bel. Apa dah sampai habis ini?
0: yang terakhir yang
4: tuo iyo yang tuo di luar muda di dalam itu.
0: Oh.
4: Ya kau lampu pasti.
0: Oh yo.
4: Ah, yo kejarasin ni kalau ni. Aku dah masuk dah ini kan. Kalau mai diangkat ya. Terus yo jangan diambil. Jangan putus.
0: Dah lama ni gawe tanggung tu eh.
4: Kita tanggung.
0: Okey, Mang Godon, terima kasih banyak Mang Godon.
4: Iya, setelah untuk ini saran ini saran mungkin ada saran dikit kan untuk apa Alia sama Hanifa yo yang tinggallah ilmu kan mesti mau kasih modo kan. Ini pokoknya beban apalagi kita tidak lama lagi untuk hanya ulang tahun kan kemerdekaan kan.
0: Iya.
4: Pokoknya apa negara ini beban negara ini di bundakmu yo ini kan. Negara generasi modo ini kan. Banyak beraktivitas banyak baik ini kan. Semoga apa yang ada di kita, energi yang ada di kita ini banyak kita memanfaatkan untuk ini khususnya untuk kita dewe.
0: Iya benar.
4: Benar
0: Mang Godon.
4: Iya. Oke, okay, jadi ini tuh di tangan, di pundak. Iya, kalian-kalian lah yang ini. Caranya itu baik.
0: Iya.
4: Kaki-kaki.
0: Iya, benar.
1: Iya.
0: Makasih banyak, Cek, atas sumbang sarannya, Cek.
4: Itu baiklah. Ini Mang Ganteng.
0: Mang Genteng.
4: Mang Genteng. Yo, untuk Alia sama Hanifah ya.
0: Iya. Hanifah.
4: Selamat aktivitas baik kan, yo. Pokoknya kejarlah ilmu walaupun di mana wae kan ujung-ujung ini. Ini sampai ke negeri Cina sano.
0: Nah. Aduh hadis tu.
4: Sampai ke ini sano.
0: Iya.
4: Di angkasa sano kan. Iya.
0: Kalau
4: banyak itu kan elok lo terbang. Ya itu wae cara sih deh.
0: Oke. Jadi
4: ini nak Hanifah sama ini siapa?
0: Alia.
4: Baik.
5: Rogaya juga.
4: Iya, terima kasih waktunya.
5: Dah sadang nih, belum sadang nih.
4: Hah?
5: Belum sadang nih.
4: Siapa itu? Ada
5: pingsan nih.
0: Cek Gaya.
5: Belum sadang
0: ya. Gaya. Cek Gaya.
4: Oh, iya.
5: Iya. Tulannya ada.
0: Rogaya. Au,
4: Rogaye.
5: Au, bengkak kale.
4: Tembak kale dak kada.
0: Au, tembak kale.
5: Oh, mentau.
0: Au, nemani ke tido. Au.
4: Iyo. Ya terlalu gemoy.
5: Mentau.
0: Bukan teh, bukan gemoy, bohai. Bohai. Iyo. Ayo yang, ayo yang, makasih banyak yang.
4: Kalau selamat pagi, baik, selamat aktivitas,
0: selamat
4: selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Koyong Adi, kak
5: Koyong
0: Adi, koyong mandi.
5: Suka kami. Pokoknya ada tiga loh, kak
0: Bang Odon, banyak pula namanya Jordi. Alam kepak kamu engkau.
5: Iya.
0: Tapi aku manggil Koyung Madi.
5: Koyung Madi.
0: Siapa yang tak kenal Koyung Madi anak Umar rumah Pace.
5: Oh iya.
0: Tahu dia cewek, oke. Baik, kita timis kok lagi ya.
5: Oh, payo.
0: Ay, enggak apa-apa sekali boleh aku, Kak.
5: Ada siapa nih? Halo.
6: Halo. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Panjang sana, selamat pagi.
5: Pagi.
0: Dengan siapa kita, Cek?
5: Dengan siapa, Cek?
6: Bang Adi juga ini.
0: Oh, tapi Adi mana? Balik ke mana Adi ini?
6: Adi KM ini.
0: Adi KM, KM mana?
6: KM
5: 14. KM 14.
0: Salam kenal.
5: Alhamdulillah sehat dengan dua gadis cantik juga di sini.
0: Aduh.
6: Siapa tadi? Alia
1: sama Hanifa.
0: Oke.
5: Alia, Hanifa, kok gaya? Yang sih kok lagi kok halus.
6: Hanifa tu doa isi kita.
5: Oh.
1: Iya ada.
0: Pacaknya dia ni yang seger-seger.
5: Iya.
0: Cik Adi, salam kenal Cik Adi ya.
6: Salam kenal Cik Rasi.
0: Iyo. Cik Gaya sudah kenal Cik Gaya. Adi.
5: Cik Adi. Baru ini Cik Adi ya.
6: Baru Cik Gaya.
5: Iyo, baru terdengar Cik Gaya.
0: Tapi nyimak terus Cik Adi ya.
6: Oh, nyimak terus ditanya
0: Cik Rasi. Ah, sudahlah.
6: Jangan buruk ini
5: jarak sih. Oh iya. Tidak apa-apa.
6: Di luar mau di dalam.
5: Iya.
0: Jaga ya.
5: Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Biarlah.
0: Kita biarlah. Talak lah.
5: Ujinya kita tidak tahu dia siapa. Ujinya kita tidak tahu.
6: Yang
5: iya. Ini kita tidak tahu siapa. Nah, kalau ngomong ke apa Cik Iwan ini di Kartapati kan?
7: Dia ini kan aktivitasnya
5: adalah goyang kaki.
0: Goyang kaki ya.
5: Iya, ibarat kata salah satu pencariannya. Itu kan termasuk apa ya? Termasuk ekonomi kreatif juga enggak?
0: Iya.
6: Tanya Alia sama
5: gitu. Karena kan untuk Seni Jaya pagi ini kan tema dari Cik Ras itu adalah layanan pengembangan energi terbarukan,
6: Cik
5: itu
6: kan.
5: Jadi ibarat kata apa layanan energi terbarukan kalau kita di Sumatera Selatan ini salah sikapnya Cik Ras ya. Mungkin kalau kita ngomong ke energi terbarukan itu misalnya listrik kita tahu mahal ya. Ini hari kan ibarat kata kan. Jadi cak mana caranya upaya baik dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah untuk bisa ya kita pemenuhan apa listrik dan segala macam ini tadi kita harus memikirkan kira-kira energi terbarukan apakah kira-kira yang bisa untuk
0: ini juga ya, yang lokal lemaknya lagi juga ya
5: apa
0: di daerah Keramas itu ada kayak itu apa, energi terbarukan dari sampah.
5: Oh nah dari sampah itu ada terbarukan. Kemudian ini juga Cik Rasiti kalau yang ada dengan surya nih. Dengan tenaga surya ya ibarat kata matahari ya. Oi.
6: Itu rokok aja ya.
5: Surya. Jangan galak sama itu. Lo masang iklannya dah.
0: Ini yang lemak itu pula di Keramasan dah
5: dari sampah ya.
0: Iya. Insyaallah Oktober ini beroperasi katanya.
5: Beroperasi katanya. Itu untuk ini untuk apa listrik atau cak mano? Listrik ya.
6: Oi. Sampah-sampah kukusnya itu cak mano lah dapat baca dah itu di
5: Baca diolah kan bisa jadi maaf ngomong kerajinan-kerajinan tangan kan. Misalnya cak itu kan dari perca-perca itu bisa dibuat maaf ngomong entah taplak meja kah, entah geset kaki kah, cak itu kan. Nah. Baik, cak mana Anipa? Alia, apa kita nak go ahead ke? Untuk menjadi energi terbarukan. Jadilah pacak jadi cuan dia kan.
0: Oh, Cik Iwan. Aku kemarin ini waktu jalan ke Jogja kemarin Cik Eno. Itu jalan-jalan. Iya. Aku ceritanya beli itu, jadi kolo.
5: Jangan pendek deh. Kalau tidak aku tidak beli kolo sampai ke Jogja.
0: Iya. Pas kucing-kucing, kok apa pati ke dek? Wo punya cek.
5: Dari perca.
0: Bahannya dari perca cek.
5: Disambung-sambung.
0: Kucing-kucing, pantas bukannya dek. Tapi pacar dipakai.
5: Iya. Tapi kita tidak bukan masalah ini. Saya jadi ibarat kata ada pemanfaatan.
0: Nah, maksud aku tu balik ke situ maksudnya.
5: Iya.
0: Tengah tu cek dari situ pacar lima pat ke
5: maksud aku. Iya.
0: Tinggal kreatif kreativitas kita.
5: Misalnya macam Cik Iwan, dia sebagai penjahit ya, dia jahit, dia ini Cik itu kan sudah buat pakaian dengan ini. Tapi sisa kain itu kan itu, yang limbahnya itu bisa diolah lagi. Ya, bisa menjadi apa? Ibarat kata hasil di lain daripada jahit itu, Cik kan.
6: Kalau ini dibuang ke bawah ini, Cik.
0: Sayang nah.
5: Alek sombong kau Cik Iwan dah.
0: Nah, kaki tinggal kalau Cik kaya galak. Nah, itu
5: loh maksud aku tuh. Ya enggak apa galak lah sini.
0: Iya.
5: Iya, tapi serius. Dulu zaman sekolah kan ingat pernah diajari kan zaman sekolah dulu. Kalau Cik Gali ingat dulu pelajaran PKK ya. Peka kanan kiri. Iya, jadi jahit. Itu kan di akhirnya dari perca-perca itu dijadikan taplak meja, dijadikan keset kaki, itu kan. Ada sebuah kebanggaan. Iya.
0: Masa aku tuh Cik ini Cik Gali.
6: Jadi pengrajin
0: ya. Yo, masa aku
5: boleh kakek.
0: Kalau bayi dengan kita ngomong Cik ini kita dengar ada yang kira-kira berminat
5: tak? Enggak tahu itu menjadi lokak ya.
0: Jadi lokak
5: ya. Ya menjadi lokak.
6: Tanpa biaya.
5: Nah, kan artinya terbantu, barakat Cik Iwan terbantu dengan limbahnya itu, Cik itu kan dikelola dan bisa membantu wong yang ada di sekitar yang bisa akhirnya itu tuh bisa menghasilkan cuan lagi dari kain-kain perca itu,
0: Cik
5: itu.
0: Nah, jadi Cik Alia, Cik Anipa mungkin perlu dipikir ke. Nah. Ini lokak sebenarnya.
5: Tidak masalah, jadi kita sambil kuliah sambil ini. Cik kan aset dia juga kalau Cik Iwan.
0: Tinggal ngatur pola sebenarnya.
5: Ngatur polanya.
0: Soalnya ada
6: dapat sudut. Itu pegang lajarum sama benang.
5: Iya. Ya, moga baik acara sih dengan acara pagi hari ini yang temanya adalah dengan apa energi terbarukan tadi kan. Ini kan bisa menjadi apa ya sebuah peluang ya. Buka. Oh, ternyata iya Kak Cik Iwan punya ini, punya apa?
0: Punya
5: limbah. Limbah yang bisa dimanfaatkan daripada dibuang saya itu kan. Nah, kita kelola itu saya itu. Nah, akhirnya menghasilkan cuan gitu.
6: Lumayan karung besar
5: ini. Iya, daripada lumanyun kan?
6: Iya.
5: Ukurannya
6: dengan cek gaya ya.
5: Ukurannya eh?
6: Iya, bohai.
5: Iya.
0: Oh, Cik Iwan. Lah, Cik Iwan lah pernah jalan-jalan belum di Keramasan tuh, Jon?
6: Belum.
5: Nah, ke Keramasan.
0: Kaget itu Cik Iwan kalau sana ada waktu deh, jenguk-jenguk ke info ke kami eh.
5: Oh, iya daerah Cik Iwan kan? Daerah Keramasan. Bakti.
0: Dia tuh nyebrang jembatan kayak mana dari Keramasan itu ya?
6: Jembatan kalau kita kan satu lu seberang ngulu gitu.
0: Tapi
6: kan Keramasan dari Sungkis itu masuk.
5: Rajin mandi Bakti wong sano ya?
6: Apa, Cek?
5: Rajin mandi wong sano.
6: Oh iya.
5: Iya keramasan.
6: Keramasan.
5: Kalau wong yang nelpon ini tidak ada makna di mana.
6: Oh iya, nah yang penyiar yang balik ke ini tuh.
5: Ah mana?
6: Jarang mandi yang itu.
5: Kok tempe? Kok tempe?
6: Eh tahu lah.
5: Iya.
0: Oh Caiwan, Caiwan. Kami lah berkawan dengan supir tukang itu ya, tukang tangki itu ya.
5: Kau.
0: Lah apa saya esa anakku.
5: Kau.
6: Biasa beli dua tangki gratis satu
0: tangki. Tidak. Pajak bayar kaki bulan depan.
5: Nah.
0: Bayar ni. Bayar lu antar tu dulu. Okey siap bos.
5: Iya.
0: Order saya itu cak bang.
5: Jadi ketinya banyu pun pajak ngebon.
0: Kopok kan?
6: Sebulan dua kali kerja
5: kayak. Iya.
6: Kita pas kita nyasak galang itu pi.
5: Oh, sombong banget. Iya.
6: Daerah ini maju kan?
5: Tak pajak dia daerah sungi kan?
0: Daerah maju lah sih.
5: Berarti tahu mana nanti banyu masalahnya.
6: Kalau daerah cerdas banyak lah mundur yo. Dah.
0: Kenal tu lah kita.
6: Baik
0: cek
6: lah.
5: Baik.
6: Kalau boleh lah, dengar ke lagu kita.
0: Lagu apa? Lagu nong sendal.
5: Kalau sempat kita putar ke.
0: Kaki tua baik. Oi, masih baik deh. Walau tua masih kaki.
6: Masih baik.
5: Nganyen deku ngadu.
6: Iya. Ini tadi kan Hanifa tadi kan.
5: Iya. Siapa penyanyinya? Siapa penyanyinya?
6: Dari kita tu lah
5: aja kan. Oh, cak itu iya. Lu halus dengan ya.
6: Dari penggemar tu lah kan.
5: Iya.
6: Jelas saya selalu untuk Jaya, Jarasi, sama Alia, sama Hanifa.
5: Hanifa
6: Muslimah wa ma'anan.
2: Kebanyakan deh. Cak ni.
5: Caca Ustaz, dia ngomong Ustaz.
6: Iya. Cek Gaya, semoga sehat selalu, Cek
5: Rasid. Yo.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini menarik ya Cek Rasid ya. Kalau kita ngomong ke energi terbarukan, ternyata Cek Iwan dia punya limbah. Nah, kalau misalnya ini dari obrolan Cek ini kan tidak tahu kalau ternyata limbah dia ya dibuang-buang Cek itu bae, daripada itu sayang kan bisa diini kan dari perca. Oh, yang benar Cek Rasid ke Jogja?
0: Benar.
5: Anu beli.
0: Beli kolok dari
5: Isilah apa nih jahitan dari perjagaan perca. Bagus sih.
0: Bagus ya.
2: Kalau aku ini daster.
5: Daster.
2: Dari perca.
5: Dari perca kan. Dari jadi perca. Dia kan sesuatu yang unik karena kombinasi kan. Dia kombinasi kain-kain ini kan. Jadi kan.
0: Memang tapi dia itu cek. Memang motif-motifnya udah berjauhan memang. Jadi pas pintas lewat itu cek, tidak ketahuan gitu.
5: Tidak ketahuan kalau itu.
0: Kalau itu dari perca. Pas lah dicuci, cek lah kita nyengok-nyengok, wih dari perca.
5: Baru keselian ya. Sambung menyambungnya ya.
0: Iya. Saya kan kaget.
5: Iya.
0: Masa 10 riba.
5: Tekanjat kamu ngertinya. Iya.
0: 10 ribu deh.
5: Iya. Ternyata. Nah tapi alhamdulillah kan akhirnya punya nilai ekonomi di situ.
2: Benar.
5: Nah kalau itu galak dimanfaatkan, itu kan akhirnya menambah nilai pendapatan untuk masyarakat, cak itu kan, itu yang tentunya diharapkan terkhusus dengan tema kita pagi ini.
0: Tapi memang bagus cak, karena batik kalau kemarin kan cari pencari batik juga dak.
5: Daster biasa batik ya?
2: Tidak juga sih.
5: Tidak juga daster.
2: Kayak apa sih?
5: Kain apa katun?
2: Iya.
5: Oh kain katun.
2: Lemas itu lah apa namanya?
5: Oh, satin.
0: Yang lembut.
2: Iya.
5: Yang kayak satin itu. Oh. Tapi percaya-percayanya ya.
2: Iya.
0: Itu mungkin tidak tahu nih cek karena dia batik-batik gitu cek.
5: Batik-batik. Karena kan batik kan kadang enggak ada pola-pola ataupun kemiripan-kemiripan gitu sih dengan lain.
0: Ketika dipadukan. Cek Iwan ini mungkin dia dari bahan cek.
5: Dari bahan-bahan yang dia inilah ya.
0: Iya, dari bahan putih, dari bahan hitam segala macam. Jadi mungkin agak berbeda-beda deh ya.
5: Cek itu ingat dulu waktu zaman sekolah itu memang itu diajari Cek Rasid. Karena dari padu itu terbuang gitu kan. Ya carilah kain-kain yang ini dibuat Cak Mano gitu kan.
0: Tapi itu bisa dimamat ke Cek? Bisa jadi serbet alas kaki.
5: Keset kaki jadi, kan?
0: Keset kaki ya.
5: Terus tapak meja.
0: Tapak meja bisa. Sebab serbet itu Cek untuk angkat panci segala macam itu.
5: Benar.
2: Apa sih namanya?
0: Serbet lemek.
2: Iya.
0: Kan?
5: Yo. Celemek ini juga bisa.
0: Kalau
5: kita masak itu kan kalau ini kan. Nah, pokoknya tinggal kreativitas kita bela Cak Mano kan tentunya kan untuk bisa ini.
0: Karena untuk mempercantik itu mungkin Cek itulah Cek caranya deh. Kalau untuk celana mungkin kalau beda-beda agak Cak Mano.
5: Agak Cak Mano. iya. Tapi kalau di jaga rumah tuh lah ada masalah, masalah Cik Gaya. Ya, kenapa Cik Gaya? Huh, model bagus kita.
0: Beda dulu. Kita break sebentar aja Cik Gaya.
5: Iya, payo, payo.
0: Ke lagu permintaan dari Cik Putra Banten ya. Cik Putra Banten sama itu, Mang Audon tadi ya. Itu sama pula deh Cik, sama dengar apa? Senang dengar lagu-lagu Jawa Barat, Cek.
5: Oh, Jawa Barat.
0: Ada Runta dari Dul Sumbang sama yang budak kanji tadi deh. Kanji dulu, Cek. Pada lo jangan kemana-mana, tetap di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Baik dulur-dulur, kita balik lagi ke acara kita anjang sana. Tetap ada cek. Cek gaya, cek gaya segemoy, cek segemoy. Ada si cantik cerita, si Hanifa, ada si Alia. Wah. Kalau Hanifa baru
1: dua cek gaya. Dua gadis cantik ini.
0: Ya, baru sekali inilah cek gaya ketemu Hanifa.
1: Hanifa
0: Yo.
1: Kalo, edisi perdana.
0: Kalau jenggot agak sering, tapi kalau melok siaran cek asid baru sekali inilah. Biasanya Alia sama Adit.
1: Jadi kamu berdua sabak-sabak baik, Kang No yang siaran ini agak igi.
0: Jadi langsung berayo. Mohon maaf cek ya, kita tak mungkin tak terima lagi cek ya teleponnya.
1: Karena waktu ya.
0: Kurang 5 menit lagi deh. Jadi kita balik pembahasan cak tadi cek ya.
1: Yo, terkait dengan tentunya
0: pengembangan
1: energi terbarukan. Jadi tadi cek Rasid ngomong apa di kapan tuh cek Rasid yang di mana?
0: Yang di Keramas itu insya Allah kata cek Pak Wali kata Oktober kaget insya Allah sudah rampung ya, sudah ada mulai resmi.
1: Jadi itu bisa tentunya bisa apa memberikan pasokan energi listrik ya. Kepada masyarakat. Nah, ini kan setidaknya itu kan meringankan beban daripada masyarakat. Misalnya ketika energi apa ya listrik terlalu banyak misalnya penggunanya tidak ada seluruhnya tercover misalnya kan.
2: Betul.
1: Dengan adanya yang terbarukan itu gitu kan, itu jadi masyarakat tuh setidaknya terbantu. Oh, bisa mendapatkan apa penerangan cak itu kan dengan ini. Kemudian ada juga cak Rasid energi terbarukan dengan apa arus sungai yang digunakan nih cak Rasid.
0: Oh, tenaga banyu.
1: Tenaga air. Itu juga bisa juga untuk pembangkit listrik tenaga air kan cak itu kan. Jadi sebenarnya banyak hal cak itu nah. Termasuk yang terbarukan tadi kita pacak anu ke yang apa yang dilakukan oleh Cek apa tadi Cek Iwan tadi kan. Nah, jadi dulurku di mana Bebrado bahwa apapun yang ada di sekitar kita itu bisa menjadi energi terbarukan. Asal kita tentunya memiliki kreativitas yang tinggi.
0: Alhamdulillah Cek ya. Karena jujur bae dak ya untuk wilayah kita Palembang ini Cek, sampah itu memang
1: menjadi problem.
0: Problem Cek. Karena memang cek Rasid dapat info cek, tidak seluruhnya terangkut cek.
1: Benar. Tidak usah jauh-jauh cek Rasid. Kalau untuk pembuangan sampah kadang tuh misalnya sama rumah tangga ya. Ibarat kata yang tukang sampah keliling yang kadang nggak kita bayar per bulan itu tidak ada setiap hari lo datang. Kadang cuma seminggu sekali.
0: Nah.
1: Anda membayangkan cak mana banyak belumbuknya cek tuh kan?
0: Itu,
1: sampahnya itu kan?
0: Itu real itu cek.
1: Itu real itu.
0: Dapat mata.
1: Nak marah kita cak mana? Uji dia bu. Ya masalahnya kenapa bu? Apa cek nak buang tumpak ke sana tuh? Katanya karena makin jadi dia diatur cak itu nah cak Rasid. Mungkin pas di seminggu sekali ini yang hari Senin ini rombongan yang di daerah keluaran mano misalnya cak itu kan. Jadi itu yang apa yang terjadi sampai saat sekarang ini. Makanya kalau kita jenguk kan lumpukan sampah yang di arah nak ke ini
0: sukarela
1: apa tak
0: tempat
1: ya, tempat pembuangan
0: akhir
1: itu kan
0: yo sukarela.
1: Ibarat kata mendingo ini itu setinggi gunung itu, Cak Tenang, Cak Rasid. Jadi itu menjadi sebuah apa problem ya, apalagi ini kita ini kota-kota termasuk kota besar lah, kota Palembang ini, Cak.
0: Jadi
1: itu,
0: alhamdulillah, Cak, dengan adonyo PSL ini deh, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan jadi mengurangi Cak.
1: Betul.
0: Selama ini sampah mungkin tidak terangkut dengan galo-galo. Dengan adanya PSL ini,
1: itu bisa dimanfaatkan tadi. Kalau pacak yang telumbuk di sana itu juga pacak dimanfaatkan, gitu kan?
0: Jadi
1: pacak dapat gala-gala uji kita kan?
0: Dan juga kita berharap juga CE dengan adanya beroperasi dengan
1: pak operasinya,
0: bisa membantu masyarakat CE,
1: terutama
0: dengan rumah hunian masuk ke CE.
1: Rumah hunian.
0: Jadi mungkin cek mungkin daerah seberang dulu deh
1: yo
0: kapalnya deh
1: baru kelir
0: sungguh deh
1: yo
0: mungkin perlahan-lahan cek mungkin selama ini

0: ke PLN, kaget baru jalur pakai jalur itu, cek jalur yang
1: pabrik. Iya, benar. Jadi kaget. Artinya disitulah butuhnya inovasi. Karena itu bentuk salah satu bentuk inovasi, Cik Rasid. Dengan energi terbarukan itu sehingga ada dampak-dampak positif yang tentunya bisa dinikmati oleh masyarakat, Cik, itu kan.
0: Iya.
1: Ih, kok saya cak cengki gini ya ngomongnya ya.
0: Sudah itu, Cik, kalau pajak deh, kalau pajak usul deh.
1: Iya.
0: Mungkin pakai skala prioritas, Cik.
1: Betul.
0: Kalau pajak kalau untuk mall-mall atau perkantor kan kaget dulu, Cik. Masih tetap PLN. Masih
1: tetap, iya. Karena dia kan mencari selawat cita, ya kan.
0: Nah, untuk hunian, untuk rumah, pajak yang itu dulu, Cik. Benar.
1: Jadi ada skala prioritasnya, ya, Cik. Yang mana yang lebih membutuhkan itu yang diutamakan, seperti itu ya.
0: Jadi Pak Wali, itulah Pak Wali ya.
1: Support kami Pak Pak Wali ya. Kami support kalau pajak bukan cuma sekadar di keramasan, tapi di tempat-tempat gala-galanya.
0: Iya.
1: Ada mana jika kamu berdua?
0: Oke.
1: Kamu jangan Rian, kamu siangan dengan kami berdua. Iya, agak igi.
2: Seru tapi seru.
0: Cik Alia, Cik Hanifa. Mungkin kita cukup sampai di sini, Cik Hanifa. Kan nunggu sebentar lagi nak jam 9.
1: Iya, benar.
0: Kayak selanjutnya Cik Gaya ada acara obrolan komunitas.
1: Obrolan komunitas.
0: Tapi Cik Tami belum datang, Cik Gaya.
1: Maaf.
0: Jadi kalau Hanifa sama Alia masih nak tetap di sini, Pak, yuk kita aturin. Kayak ketika tamu datang baru kita buyu cak mana-cak mananya.
1: Pacarnya Cik kasih cuci mata deh.
0: Agak segar dikit, Cik.
1: Agak segar, iya.
0: Udah sebut, Cik.
1: Iya, benar. Kalau ini kalau Cik Gaya butek kan, masalahnya butek ini kan. Nah, segar ini kan.
0: Hanifa tuh Cik Mano, Cik.
1: Kau punya tahu rumah kau agak balik ini.
0: Baik dulu, Cik Mano tetap ya di E4. Kanu ado apo? Kanu ada Cik Gaya sama Cik Gaya dan Hanifa sama Lia ya. Cik Mano tetap ya jangan mengikut di FM 88,4 MHz, Surabaya, Sumatera Selatan.
3: Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Pangban, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
4: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ayo, informasi selanjutnya, arca manusia dililit ular menjadi salah satu peninggalan megalitik di kota Pagaralam. Seperti namanya, arca ini merupakan penggambaran manusia dililit ular. Arca tersebut terlihat seperti dua sosok manusia kecil yang dililit ular. Lokasinya berada di dusun Tanjung Aro. Arca ini pertama kali dipopulerkan oleh Van der Hoof di tahun 1932. Sekarang arca ini sudah terkenal hingga ke mancanegara, khususnya bagi pecinta peninggalan megalitik. Sekian info seringan, ingat perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Info masih lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak melo media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulu untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi di sekitar dulu melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pecahan set melalui RRI Digital. Mewakil kerjaan petugas, Kulo Cek Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Abah, udah, bah, gosayuk, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih

0: penting.
1: Sudah-sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI.
1: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
7: Pengen tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengarke dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budayo, Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sahabat Blayo, main lagi masih di Lulur-Lulur 24 Palembang FM 88.4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Seperti yang Cik Asyik omong tadi, di season terakhir di studio pagi hari ini kita ada namanya obrolan komunitas. Wah, ya alhamdulillah.
1: Iya, mantap itu.
0: Pagi ini Cik Asyik sama Cik Gaya lah kedatangan tamu Cik Gaya.
2: Presenternya kita berdua.
0: Iya, spesial ya, tamu spesial.
2: Tamunya spesial.
0: Amin. Ucap ke semoga Cik Wicek sama datang dulu ya. Kayak kita kenal ke sedaya sih, Cik.
2: Kita bakal memperkenalkan karena pepatah bijak ngatu kada kenal maka kada sayang, kada sayang maka kada cinta.
0: Kada cinta maka kada begasan.
2: Kada cak begasan. Nah, makanya bakal kita kenal dulu lagi dengan sumber gitu. Tapi tema kita hari ini adalah tentunya dalam rangka HUT RI memaknai dan mewarisi nilai 45 kepada Gen Z. Ya, narasumber kita ini mungkin langsung diperkenalkan
0: Cik Rasid.
2: Oke, ada yang pertama adalah kando kita Idam Riano. Dia adalah ketua Forum Palembang Bangkit. Assalamualaikum kando.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat sehat kan?
1: Wabarakatuh. Alhamdulillah.
2: Sehat. Alhamdulillah. Ini kang no Palembang bangkit, ya. Jadi tetap semangat.
1: Bangkit terus.
2: Bangkit terus. Pecak kue bangkit. Nah, selain kando Indah Mirianto ini ada tentunya ini Canti. Ada manggilnya Cek boleh kita ya. Ada Cek Sri Hardianti ya. Beliau adalah owner dari UKM Gen Z.
0: Wow. Kalau panggil Cek Sri.
2: Cek Sri, sehat Cek Sri?
3: Iya, siap.
2: Sehat ya, alhamdulillah sehat. Iya, Cek Mika. Nah, ya kedengar suaranya menggelegar ya.
0: Selamat datang Cek Sri ya.
3: Terima kasih.
0: Ini pertama kali Cek Sri di RRI Perempuan?
3: Kalau di RRI ya untuk hari ini pertama kali, tapi kalau untuk zaman-zaman
2: dia beliau sering
3: ngisi kalam ilahi dulu.
2: Ngisi kalam ilahi dulu.
3: Setiap minggu kan dulunya sore-sore dengan Pak Rusdi Bey almarhum.
0: Cek Bey.
2: Iya Rusdi Bey ya.
0: Maaflah Cek. Kasihan yang baru di sini sudah tahu ya. Kalau kando ini ketok lagi deh Cek.
3: Senior
0: besti.
2: Iya. Jadi kita juga kaget tentunya ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita terkait dengan tema dan juga kita akan mempersilakan kalau dulur itu kaget nak bertanya
0: dengan season kedua Cek.
2: Di season berikutnya.
0: Pertama ini kita gali-gali dulu
2: deh. Kita gali-gali dulu.
0: Ini Palembang, Pogum Palembang bangkit tuh.
2: Iya, benar.
0: Cek apa Cek?
2: Ya Cek Sri tadi.
0: Dengan
2: UKM Gen Z-nya ya itu nak bakal diulik-ulik ya. Nah, ini kan karena ini adalah obrolan komunitas. Mungkin kita ke Kando.
0: Kando
2: Idam dulu Kando. Ya, nah, itu Palembang Bangkit itu yang seperti apa nih Kando komunitasnya nih Kando?
0: Mungkin alhamdulillah. Cerita ke Kando. Palembang Bangkit itu apa dia?
1: Terbentuknya
0: Kando.
1: Alhamdulillah. Jadi begini, ini panjang ceritanya kan kalau nak kita cerita ke panjang sekali melewati Sungai Musi ke sana.
2: Wow, sehingga kata ya.
1: Namun ya kita pendekkan saja karena waktu kita kan cuma
2: satu jam.
1: Kurang ya. Jadi Forum Palembang Bangkit ini adalah ormas sosial budaya. Jadi sosial budaya yang lebih banyak kita mengenai sosial kemasyarakatan, kemudian budaya di Palembang ini termasuk juga tanjak yang sudah banyak di Palembang itu salah satunya kita memberikan saran kepada Pak Gubernur pada saat itu alhamdulillah sudah tanjak sudah di mana-mana sekarang ini ya, termasuk di RRI kita ini. Jadi sudah berdiri lebih kurang 6 tahun yang lalu. Alhamdulillah kita sudah membina UMKM, sudah memberikan sebuah pemikiran-pemikiran, konsep-konsep pemikiran baik untuk transportasi, lalu lintas, perkotaan, banjir, lalu mengenai budaya yang banyak sekali di Palembang ini. Kita mempunyai aset-aset atau potensi budaya seperti di Bukit Siguntang, lalu Pulau Kemaro.
2: Jadi memiliki sungai. Peran yang sangat penting artinya Pak Palembang Bangkit ini.
1: Iya, alhamdulillah kita perannya cukup penting dan kita memberikan konsep-konsep pemikiran bagaimana mengelola aset-aset budaya, aset-aset wisata yang ada di Palembang dan Sumsel yang begitu banyak, begitu melimpah ruah. Seperti kita melihat aset yang sudah saya ceritakan tadi Sungai Musi, Pulau Kemaro, belum lagi situs-situs yang bernilai spiritual seperti makam Kiai Marogan, lalu ada makam-makam lain yang berada di kawah Tekurep, kan? ini banyak sekali yang kita urusi, lalu kemudian juga kita membina juga UMKM. UMKM seperti UMKM Gen Z ini, adinda kita Sri Haryanti ini, banyak sekali juga profesi, juga dia sebagai ketua AMDI Oganilir, lalu juga sebagai kedua Ganisa anti narkotika Kota Palembang ya. Jadi banyak sekali.
2: Jadi, jadi artinya Palembang Bangkit ini menggandeng termasuklah tentunya para pelaku UMKM ini
1: UMKM itu termasuk yang kita bina, kemudian juga kita memberikan sebuah fasilitas, umpamanya kita ingin mengurus NIB, PGRT untuk supaya dia ini benar-benar bisa membumi di Kota Palembang ini kan, sehingga tidak ada halangan lagi. UMKM ini memang sudah harus naik kelas.
2: Naik kelas. Oke, kita ke Mbak Sri nih. Mbak Sri Haryanti ini owner dari UKM Gen Z. Tadi kan kata Kandor Yanam tadi bahwa tentunya dari Palembang Bangkit ini menggandeng nih tentunya untuk para pelaku UKM dan UMKM tentunya untuk bisa membumi. Nah begitu. Nah ini bagaimana ceritanya? Boleh mungkin diceritakan kurang lebih ya. Itu cak mana ceritanya akhirnya bisa digandeng, akhirnya bisa tentunya. Ya ini kan tentunya terkait juga dengan peningkatan taraf kehidupan ya dari pelaku UMKM itu sendiri. Silakan.
3: Ya terima kasih Mbak ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Saya ucapkan kepada Kanda kita, Kanda Rianom. Ini senior. Senior guru kita ini ya. Alhamdulillah karena saya ini kan di owner dari UKM ini, kemudian dari Ganisa ya, gerakan Ganisa anti gerakan anti narkotika Indonesia. Kebetulan saya ketua di untuk Kota Palembang. Karena banyaknya kenakalan remaja sekarang ini kan sudah zaman ini gimana karena dengan obat-obatan itu ya. Nah mereka yang sudah menyadarin ataupun sudah yang jauh lari dari situ, nah, kita didik, kita bina bagaimana mencari istilahnya itu mendapatkan cuan, cuan ya, karena sekarang ini cuan yang tanpa dengan
2: terlibat lagi dengan obat-obatan lagi,
3: jadi positif. Nah, jadi positif ke sana. Jadi kandel kita ini terus diajak. Katanya gimana kalau ini apalagi untuk Palembang, berarti kota kita sendiri kan. Nah, gimana kita warga Kota Palembang apalagi di anak-anak remajanya sekarang bisa lebih maju dengan bersemangat seperti zaman kita dahulu kan. Semangat perjuangan, tapi ini semangat untuk hidup maju ke depan.
2: Untuk hidup maju ke depan. Jadi ada nilai positif seperti itu ya.
3: Makanya kita alhamdulillah bisa nyambung dengan Palembang Bangkit ini
2: tadi. Nah Kando, ini tadi seperti singgung nih dari apa Cek Sri tadi bahwa tentunya dari Ganesha sendiri ini tentunya menghimpun para generasi-generasi muda yang sudah ibarat kata jika itu sudah taubat sudah di apa jika kita nih sudah direhabilitasi seperti itu ya, yang mereka mungkin candu akhirnya mereka menjadi kembali ke jalan yang benar seperti itu Kando ya. Nah ini kan pembinaan untuk ini kan tidak mudah nih Kando. Ini bagaimana Palembang Bangkit tentunya menggandengnya itu tidak do setengah-setengah
1: Baik, kita memang berjuang ya, berjuang dan berjuang terus sesuai dengan tema kita HUT ke-81 dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang 81 ini kan sudah cukup tua ya.
2: Iya, betul.
1: Kalau orang sudah umur 81 Cek Rasid
2: mana? Nah, artinya lah encok ando. Dengan mamu minyak kayu putih balsam.
1: Sudah sepuh.
2: Sudah sepuh.
1: Memang kita berjuang dan berjuang sesuai dengan tema bagaimana kita nantinya mewariskan nilai-nilai 45, nilai-nilai kejuangan yang sudah dilakukan oleh para pendahulu bangsa kita mendirikan bangsa ini dengan darah dan air mata. Sudah barang tentu ini kan sebuah pengorbanan yang tidak ternilai, tidak bisa dinilai dengan uang, Cik Rasid. Nah jadi semangat inilah yang akan kita ambil, kita tularkan kepada generasi muda sehingga semangat ini menjadi nilai juang, termasuk berjuang untuk bagaimana mencari cuan, menghidupi dirinya sendiri sehingga tidak terkait dengan narkoba, sesuai dengan yang apa kita bahas tadi. Nah perjuangan inilah yang kita akan tanamkan, yang kita akan wariskan untuk memaknai HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang menjadi tema kita hari ini. Oleh karena itu saya mengajak kepada Gen Z ya, kalau bahasa sekayunya Gen Z Gen Z ini supaya bagaimana agar mempunyai nilai-nilai positif dan tidak membuang-buang waktu, memanfaatkan waktu untuk berjuang dan berjuang untuk dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Karena sebaik-baik manusia itu yang punya nilai manfaat bagi orang lain.
2: Bagi orang
1: lain.
2: Ini,
1: inilah berjuang untuk diri kita sendiri, berjuang untuk masyarakat luas. Nah, ini tentu sudah tentunya mempunyai nilai tersendiri bagi generasi muda. Nah, bagaimana kita melihat bahwa perjuangan para pahlawan dulu dengan darah dan air mata ini kan bukan main pengorbanannya. Masa kita untuk mewarisi, menyerap semangatnya itu saja kok enggak bisa? Ya kan? Nah, harus diwariskan kepada nilai-nilai perjuangan itu kepada generasi muda sehingga berhentilah untuk membuang-buang waktu yang tidak tidak efektif ya.
2: Jadi kira-kira susah deh itu kan dong. Tentu kan itu kan berkaitan dengan mengubah pola pikir, paradigma berpikir mereka
1: ini,
2: seperti itu.
1: Ini memang
2: tantangan ya.
1: Tantangan ini memang dibilang sulit ya, sulit ya. Tapi kalau kita dengan niat kita yang baik bagaimana merubah mindset cara berpikir generasi muda, saya kira kita bisa. Bagaimana dari rumahnya peran orang tua, kemudian peran ulama ya toh. Peran umpamanya saja organisasi di tingkat bawah itu ada Karang Taruna, kemudian ada perkumpulan-perkumpulan lain. Nah, ini kita ajak semua untuk bagaimana membina generasi muda kita ini sehingga tidak tidak terkontaminasi dengan narkoba dan lain sebagainya. Bagaimana menyerap nilai-nilai juangan ini, nilai-nilai perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pendahulu ini. Nah, ini yang harus kita wariskan. Bagaimana mewariskan? Ya tentu dengan umpamanya saja BIMTEK, dengan penyuluhan bersama lintas sektor kan. Ini banyak pihak termasuk juga pelaku-pelaku budaya, pelaku-pelaku ekonomi, sehingga pikiran-pikiran yang tidak karuan jadi kita pelempang itu tidak ganti.
2: Tidak ganti. Jadi sudah tertutup langsung otomatis ya.
1: Nah, inilah ya, kita terus berjuang dan berjuang bagaimana agar supaya pemuda Gen Z yang ada di Kota Palembang ini sehingga bisa berdaya dan berjaya.
2: Berdaya
1: sesuai
2: dan
1: dengan moto Pak Wali Kota kita.
2: Berdaya dan berjaya begitu ya. Nah, jadi, jaya. Oke, Cak Sri lagi nih. Ini menarik nih ya. Cak Sri tentunya dari tentunya pelaku UKM itu sendiri ya. Bahwa di sini sempat disinggung ini luar biasa nih yang disampaikan oleh Kanda Idam tadi ya, bahwa punya mimpi yang luar biasa terhadap tentunya para generasi muda ini tadi. Nah, kalau menurut Cak Sri sendiri sebenarnya apa yang sudah dilakukan tentunya dari pelaku UKM sendiri begitu ya untuk tentunya berbicara nilai 45 ya. Sebenarnya nilai apa saja yang diwariskan oleh para pejuang kemerdekaan kepada generasi muda sekarang ini yang bisa direalisasikan dengan apa yang mungkin Cak Sri lakukan seperti itu?
3: Iya ya, memang beda zaman, beda usia, beda tahapan karakter, beda orang ya.
2: Beda orang gitu.
3: Apalagi zaman 45 kan yang kita perjuangkan itu negara, kemerdekaan negara. Nah, sekarang zaman sekarang yang harus kita perjuangkan itu bukan negara tapi diri kita sendiri dulu. Karena apa? Zaman saat ini ya, untuk sekarang ini, mengapa katakan untuk diri kita sendiri? Untuk ekonomi, untuk kehidupan sendiri kan lebih susah, kan? Tidak seperti yang dulu. Walaupun kita berjuang itu, tapi masih bisa kan dengan darah tadi. Sekarang dengan darah dan keringat itu untuk diri kita agar bagaimana bisa memajukan diri kita, kemudian memberi motivasi kepada orang lain dan bisa orang lain itu bisa berkembang dan juga bisa untuk kota kita sendiri.
2: Untuk kemajuan kota kita sendiri begitu ya.
3: Maka sesuai dengan Palembang Bangkit tadi kan.
2: Palembang Bangkit.
3: Nah, dengan sesuai Palembang Bangkit tadi ya, semangatnya itu kekuatan kita untuk memberontak istilahnya dari ketidakbaikan bagaimana bisa menjadi lebih baik. Nah, itu semangat yang kita ambil. Bukan semangat harus berjuang darah-darah seperti zaman
2: seperti
3: sekarang
2: dulu ya. Artinya kita bagaimana cara mengisinya kemerdekaan tersebut ya.
3: Mengisinya itu apalagi dengan anak-anak muda, terutama perempuan kan. Maka kita bantu, kita didik, benar kata kekanda kita tadi kan, dengan agama. Kita selalu melibatkan ulama, kita libatkan juga. Jadi mereka walaupun memang susah untuk mengajak anak-anak yang sudah pikirannya sudah goyang, sudah gitu ya? Kan agak ada malasnya ada kan. Jadi dengan sabar dan telaten kadang memang juga hati itu gimana kalau ini ya. Tapi karena memang tujuan kita bagaimana anak bangsa ini lebih baik, terutama untuk Kota Palembang sendiri, maka alhamdulillah dengan kerjasama, dengan kesabaran dan bantuan kawan-kawan kita bisa
2: jadi bersama-sama ya, gitu ya, Sri ya.
3: Bisa bersama-sama gitu.
2: Mungkin Cik Rasid ada pertanyaan?
0: Aku itu Cik.
1: Enggak banyak ada apa.
0: Malah tertarik dengan Cik Sri itu dengan itu dengan Ganesanya Cik Sri.
2: Ganesa.
0: Saya pengen tahu Cik Sri ada kaitannya dengan Cik Rianam tadi ya, dengan mungkin sosialisasi,
2: sosialisasi
0: segala macam untuk membentengi anak muda terutama Gen Z ini. Apa yang telah dilakukan oleh Ganesa Cik Sri?
2: Ganesa, oke.
3: Oh iya. Kita di Ganesa ini ya, tujuan utama itu kita penyuluhan. Penyuluhan, rehabilitasi dan juga keilmuan. Nah, penyuluhan itu kita biasa ke sekolah-sekolah, ke masyarakat. Ya, namanya penyuluhan kemana kita yang ada masyarakatnya, ada warganya, di situ kita kasih masukan. Terutama anak-anak yang sering nongki-nongki, kan? Nah, mereka di situ kita masuk kasih masukan. Tapi memang kadang ada juga yang karena sudah sambil dia nongki itu ada yang sudah terkontaminasi kan, ada yang gitu. Tapi kita terus. Nah, yang tertarik itu yang kita ajak. Nah, kemudian kita ajak gimana supaya mereka bisa berhenti. Nah, kemudian
2: karena candu kan tidak gampang ya, Cesari.
3: Tidak gampang. Susah. Nah, kerjasama dengan orang tuanya tadi.
2: Oke. Okay.
3: Jadi orang tua itu terkadang bukan mereka itu orang susah ataupun gimana, pergaulan.
2: Oke.
3: Nah, dengan adanya begitu kerjasama dengan orang tua, ya alhamdulillah orang tua tadi bisa kan dengan ini. Memang susah anak sekarang sudah karena dengan media sosial,
2: pengaruh dari kemajuan teknologi ya.
3: Nah, pengaruh itu sudah sangat-sangat rusak. Dengan kata-kata pun kalau disuruh mana belum pernah seperti
2: kita dulu ya. Kalau dulu kita langsung kerjakan ya.
3: Kalau sudah dipanggil Sri langsung siar ya. Kalau sekarang 2-3 kali sudah leher panjang baru
2: leher maknya lecak jerapah ya.
3: Baru gitu.
0: Yo oke. Yo
3: oke. Yo.
2: Oke. Okay.
0: Memang sekarang itu Cik Sri apa yang kata Cik Sri tadi fenomena ini memang benar-benar terjadi.
2: Memang benar terjadi.
3: Iya.
0: Nah, Cik Rana ada tambahan Cik Rana?
1: Iya. Ya, memang itulah tadi bahwa generasi muda ini kan harus punya perhatian dan kita perhatikan terutama dari lingkungan keluarga. Jadi peran daripada orang tua itu sangat menentukan. Kemudian yang kedua lingkungan, lingkungan permainan kan, nongki-nongki tadi yang sudah disinggung kan, boleh nongki, cuman umpamanya malam minggu itu seminggu sekali baik malam cuma kalau tiap malam sudah nongki duit habis kan, ilmu tak dapat, waktu terbuang.
2: Benar.
1: Jadi makanya saya minta kepada Gen Z ya tuh, untuk memaknai nilai-nilai semangat ini, tetap punya semangat juang. Ya kalau para pendahulu pendiri bangsa dulu berjuang dengan darah dan air mata, kita ini kan tinggal mengisi kemerdekaan ini. Ya, berjuang untuk diri kita sendiri dan berjuang juga untuk bermanfaat bagi orang lain. Benar kata Dinda tadi, saya tambahkan bahwa kita berjuang bukan untuk diri kita sendiri, tapi berjuang untuk diri sendiri, lalu juga berjuang untuk orang banyak. Karena sesuai dengan tuntunan agama kita, kita itu sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi orang
2: bagi
1: lain.
2: Orang lain, betul.
1: Nah inilah apa yang kita lakukan, termasuk saya kesini kan, supaya bermanfaat bagi orang lain, supaya gengsi kan. Nah, saya niatkan semuanya itu Adinda Sri ya, baik yang kita bina di jajaran kita itu, kita niatkan semuanya itu adalah ibadah.
2: Lillahi ta'ala.
1: Dari kita bangun tidur, kita bekerja, kita ke RRI, kita ini semuanya kita niatkan ibadah. Lillahi ta'ala. Itu supaya bernilai. Nah, oleh karena itu kami mengajak kepada Gen Z, yang penting yang pertama itu sholat 5 waktu jangan lupa. Kalau Islam kan, kalau kalau di luar Islam tentunya dengan agama masing-masing menyesuaikan ya. Lalu yang kedua, manfaatkanlah waktu itu sebaik mungkin. Jangan nongki-nongki, hura-hura enggak karu-karuan. Boleh nongki-nongki karena masih muda, mungkin seminggu sekali kan gitu kan. Nah, berjuanglah untuk diri sendiri, manfaatkan waktu, kemudian mencari lingkungan pergaulan yang baik. Jangan kita berteman, kalau berteman dengan orang narkoba ikut main narkoba, berjuang berkawan dengan orang jual minyak wangi,
2: bau minyak wangi, betul.
1: Berkawan dengan Cik Rasid, pacak siaran di RRI.
2: Oke, kan dari Andam ini tadi kan sempat disinggung baik oleh Cik Sri Dewi kan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi ini kan secara tidak langsung gitu kan, kalau kita kaitkan dengan kita zaman dulu, umat kita ngomong sedikit baik, ngeliat dikit baik lah sudah. Kalau main nyari kan budak main nyari apa ya, kalau dimarah dikit, marah dikit merajuk gitu kan ini kan. Kemudian ini kan ada pengaruhnya dengan apa kemajuan teknologi dan sosial media. Nah ini mungkin bagaimana tentunya cara kita atau tadi mungkin dari Palembang Bangkit sendiri.
1: Tentunya untuk membentuk sebuah pribadi ya, kepribadian ya, anak muda yang benar-benar kita harapkan
2: menjadi karakter yang baik gitu ya.
1: Karakter yang penting yang pertama itu adalah akhlak, budi pekerti. Itu akan didapatkan dari rumah tangga, dari kedua orang tuanya. Lalu kemudian dia bersekolah ya, di sekolah. Nah nanti di sekolah ini kan tentunya ada unsur pendidikan agama. Nah agama ini ya tentu agama kan tidak mungkin akan menganjurkan generasi muda itu berbuat yang tidak baik, tidak sesuai dengan norma-norma. Tentunya agama, kemudian peran orang tua, ulama, kemudian lingkungan. Nah kemudian tentunya di dalam hal ini kita juga tidak jemu-jemunya terus mengkampanyekan agar supaya generasi muda kita ini tidak menggunakan waktunya, tidak membuang-buang waktunya dengan hal-hal yang
2: tidak berguna,
1: berguna seperti nongki-nongki itu kan. Nah ini peran-peran tentunya kita sebagai ormas sosial budaya ini kan masalah sosial, masalah sosial ini kita berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti dispora, dinas muda olahraga kan, kemudian pelaku budaya, kemudian pelaku seni, bagaimana agar supaya mereka ini ya dibuatkan diisi dengan nilai-nilai yang positif, umpamanya olahraga ya kan, seni budaya kan begitu kan. Jadi diisi generasi muda itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif sifatnya, terutama masalah agama ya. Masalah agama ini menduduki ranking yang paling pertama,
2: paling pertama karena
1: untuk bagaimana karakter, membentuk karakter itu dimulai dari keluarga tentunya, peran orang tua, bagaimana anaknya itu supaya terus dikontrol. Jadi tidak boleh, kalau saya dulu Cik Rasid ke pernah menggrip balik. Aku gawe kau nongkrong
2: sini. Patah ke enggak tahu kan. Jirong tua gitu dulu ya.
1: Saya tidak sampai. Ini Cik anu ya.
2: Cik gaya.
1: Cik gaya ya. Bergaya terus Cik.
2: Oh, ngatakan yo.
1: Nah, jadi memang kita dengan anak-anak ini kadang-kadang kita perlu keras, kadang-kadang kita perlu lembut. Tapi jangan kita lakukan dengan fisik. Nah, ya, saya pernah ke Cik Rasid dulu waktu anak masih kecil loh, mungkin saking keselnya terpukul Cik Rasid, cuman kakinya. Sekarang saya nyesel Cik Rasid, nyesel seumur-umur. Woi, ngapalah aku dulu mukul anak dulu ya. Nah jadi kalau bisa jangan kita pukul anak itu, tapi kita ajak berdialog, kita ajak bercerita, kita ajak bertukar pikiran. Nah, tentunya paling-paling kita jewer lah kupingnya dikit baik. Sampai kalau nak mata gitu ay gawat.
2: Karena waktu zaman dulu caknya macam-macam apa juga tuh.
3: Memang
2: tapi alhamdulillah ada alhamdulillah seperti itu kan. Ah, ini kembali ke Cik Sri lagi nih Cik Sri kan. Ini kan jadi yang seperti disampaikan oleh Kandari Anam tadi, ini menjadi sebuah tantangan. Ya, tantangan bagi mungkin Ganesha sendiri begitu ya, dimana akibat kemajuan teknologi ini membuat karakter dari anak-anaknya. Nah ini apakah ada yang salah tentunya dalam pola pengasuhan, pola pendidikan ya itu kan. Nah kalau Ganesha sendiri mungkin bagaimana nih menyikapi hal tersebut ya, untuk tentunya bagaimana membentuk karakter daripada generasi muda kalau Ganesha sendiri.
3: Ya kalau dari Ganesha, kebetulan background saya kan guru ya,
2: guru
3: TPA. Jadi benar kata kekanda kita tadi ya, memang agama itu memang perlu.
2: Pondasi utama.
3: Pondasi utama ya? Karena tanpa adanya keimanan, kemungkinan itu akan berat. Kalau sudah ada keimanan, teh sudah ada pondasi agama sudah diajarkan, anak-anak itu pasti akan berpikir. Nah, karena dari agama tadi kan kita diajarkan dari usia sekian kita gini kan, dari 0 sampai 5 tahun cara kita begini dengan anak-anak. Terus dari umur 5 tahun sampai ke 12 tahun dengan cara yang berbeda lagi. Nah, tapi dari umur 12 tahun ke merinding saya. Karena saya mendidik murid saya itu banyak loh, sampai saya tuh aduh, yang paling nakal pun bisa alhamdulillah karena nauzubillah ya, bukannya apa nakal sampai orang tuanya itu menyerahkan kan
2: ke kita ya.
3: Tapi teman-teman saya yang guru sampai bilang semua nyerah, tapi dengan saya anak ini berarti begini, dengan usia ada begini, oh enggak bisa dikerasin. Kalau dari usia 12 tahun sampai ke 15 tahun tuh jangan dikerasin.
2: Jadi kita artinya aja, dari Ganesha sendiri atau Cesri sendiri itu harus benar-benar memahami kira-kira karakter seperti apa nih anak-anak yang bisa tentunya kita ambil gitu ya.
3: Karakter anak itu bagaimana, terus pola dia dari orang tuanya bagaimana, itu harus kita ini kita
2: pahami gitu ya.
3: Kita pahami, kita sinkronkan mengapa anak ini bisa jadi begini.
2: Oke.
3: Okay. Makanya kalau kita berarti dia ini karena keluarganya begini, oh berarti ya perlu. Terkadang ada ya orang tua yang sibuk, kita gini kita kasih perhatian. Jadi walaupun dia bermanja dengan kita, nah dengan begitu tapi ada nurutnya ada.
2: Ada nurutnya.
3: Saya pernah sampai ketemu ya dengan murid saya itu sudah sekarang dia sudah tamat SMA. Waktu itu saya ngajar itu dari usia SD kelas 3. Kelas 3 sampai dia kelas 6 itu tidak ada yang jadi mau masuk, mau ini. Sampai huruf itu pun susah. Tapi alhamdulillah huruf hijaiyah sejak saya ngajar itu sudah tahu dengan hafalan. Cuma ya ekstra sih memang.
2: Iya, artinya perlu kerja keras ya.
3: Karena tekad saya anak ini masuk ke sini karena memang dia ingin mendapatkan ilmu, ingin ada perubahan kan.
2: Ada perubahan.
3: Nah, perubahan itu kalau bisa yang lebih baik. Alhamdulillah sudah itu anaknya walaupun dia nakal, anak-anak nakal itu tapi dia sudah bisa mikir.
2: Pas ada ketemu perubahan
3: ada perubahan. Pernah saya ketemu hujan-hujan saya lagi berteduh kan. Dia tiga orang, gaya itu gaya-gaya ini.
2: Gaya-gaya cek gaya.
3: Bukan gaya cek gaya, itu terlalu cantik. Dengan gaya itu dia mendekat. Ya namanya kita kan anak-anak penganak nakal itu kan. Cuman dia datang langsung dia sujud. Sujud kaget. Ustazah langsung manggil gitu kan. Oh kamu siapa? Saya Nandu. Diingetin ya. Oh ya Allah, dengan di situ langsung saya rangkul karena merasa seperti anak kan
2: sendiri, betul.
3: Oh langsung dia kesini. Jadi temennya tuh ngelihat dia tuh seperti mata itu kayak mana ya. Oh ya sudah, jadi ditanya sekolah, baru tamat sekolah, mau kesini-sini, oh ya dinasihatin gitu. Nah itu kebanggaan saya, oh berarti alhamdulillah ada hasil.
2: Ada hasil.
3: Nah maka jadi untuk anak-anak zaman sekarang itu memang perlu komunikasi dari orang tua, keimanan tadi memang perlu didasari, agama itu memang sangat-sangat diperlukan.
2: Sangat diperlukan.
3: Iya. Nah, sangat perlu peran orang tua, lingkungan semua memang berkaitan.
2: Berkaitan. Silakan cerita.
0: Baik. aku masih merasa dengan Cek Sri.
2: Sri ya.
0: Cek Sri kan sebagai seorang ibu, sebagai seorang tenaga pendidik, dan juga sebagai seorang berkecimpung di Ganesha, Cek Sri. Tantangan mainnya lagi Cek Sri anak muda buat ini lagi. Tak cuma narkoba bae. Aduh namanya game online. Pergaulan bebas. Tentunya dari Cek Sri atau Ganesha punya trik-trik khusus, saya atau program-program khusus saya.
2: Program-program khusus.
0: Untuk masalah ini. Tapi jangan dijawab dulu Cek Sri.
2: Jangan dijawab dulu. Oke. Kita bakal dengar ke dulu yang nak liwat berikut ini.
0: Aduh logik pilih kita jangan ya. Kelakar betul.
2: Oke. Kita dengar sama-sama.

0: Baik dulu Lur, kita balik lagi kaca untuk obrolan komunitas bersama Ketua Forum Paling Membangkit bersama dan juga Cik Sri sebagai apa Cik?
1: Dari UKM tadi.
0: Tapi aku lebih tetap dekat, bukan di Ganesha aja Sri.
1: Cik Sri
0: langsung nyentuh ke masyarakatnya Cik
1: Sri. Langsung menyentuh ke masyarakat.
0: Nah ini belajar di pertanyaan aku tadi Cik Sri. Tantangan ini hari kan anak-anak muda ini terutama Gen Z nih, tidak cuma narkoba bae
1: ini. Kemajuan teknologi ini banyak ini nyo.
0: Aduh namanya game online.
1: Game online
0: ini. Yang dari game online ini Cik Sri berentet kayaknya. Game online ini
1: akhirnya jadi judi online.
0: Judi online melakukan hal-hal yang tidak benar
1: Cik. Yang tidak benar.
0: Aduh, yang nyopet lah. Gara-gara itu.
1: Karena
0: maling lah kasar ini maling.
1: Iya. Karena nak depo segala macam nyo. Ecak ya tu kan.
0: Tabung gas
1: lo lanjak ke
0: game online tadi Cak Sri. Ditambah lagi yang pergaulan bebas mainnya Cak Sri. Jamu dia main ini zaman main ini lagi ya.
1: NBA junto ya dari by accident ada ya.
0: Nah, kira-kira dari Ganesha-nya Cak Sri. Dari Ganesha terus Cak Sri juga tenaga pengajar main ini lagi ya. Sebagai ibu juga kira-kira apalah Cak Sri.
1: Apa Cak Sri?
0: Fenomena-fenomena ini Cak Sri.
2: Memang sangat sulit karena apa? Memang ini kita ya tidak jangan melihat termasuk pokoknya yang kita lihat di mata lah ya, tidak usah menyebutkan si A, si B, si C nya. Game online ini memang sudah merusak kalau saya bilang ya. Merusaknya gimana? Dengan 10.000 pun bisa. Nah, dengan 10.000 itu bisa meningkat. Jadi mereka kan tertarik dengan situ. Nah, tertarik di saat mereka ada kekalahan dari situ, kalau sudah marah emosi itu semua dibanting.
1: Nah. Oke. Okay. Jadi pernah berhadapan langsung sih, Sri?
2: Pernah.
1: Oke. Okay.
2: Kebetulan kita ke rumah teman kan? Nah, ke rumah teman selama ini kan mereka tuh selalu konsultasi kan, jadi ngajaklah ke situ. Saya datang, terus dilihat anak itu asik, dilihat kan, katanya ini nak teman mama, cuma dilihat, oh ya, tuh sujud ya, karena ini mamanya sambil jelit kan, nah, sujud, tata masuk kamar, atau ke kamar, karena kesal dia itu, selagi main itu,
1: lagi asik-asik
2: main, asik main itu sudah mengurangi poin. Nah, kurang poin dia tuh berkurang hilang dari bonus yang dia dapat dari game online itu tadi. Nah, dia masuk ke kamar, apa di kamar kletak, entah apa yang dibanting. Jadi
1: emosinya.
2: Nah, jadi mamanya ngomong, itulah kerjanya gitu. Berarti begini, didengari, dia dengar, dilihat. Berarti memang susah game online ini memang kalau saya bilang menghancurkan masa depan anak memang. Karena dari 10.000 dia bisa meningkat. Memang di itu dinaikkan terus. Anak itu pernah sampai bisa 5 jutaan. Anak di usia remaja
1: bisa dari mana dapat 5 juta?
2: Itu kan pasti keinginannya. Nah, sudah dari situ di saat kalah lebih dari itu. Sampai benar tadi.
1: Emosinya tidak
2: terkendali. Di rumah pun bisa dijual.
0: Bahkan oleh si anak. Kalau kita jenguk di TV-TV itu, di berita-berita, sampai melakukan kriminal, sampai bunuh orang tua.
2: Benar, karena dia kesal. Nah, pikiran itu, game online itu kan sudah merusak bagaimana cara dia, oh aku ini harus dapat duit.
1: Dapat duit. Nah, meracuni kan, begitu ya?
2: Benar-benar
1: menjadi racun ya?
2: Racun itu sampai bisa membunuh itu kan? Bukan racun hanya seperti racun tikus.
1: Iya, bukan.
2: Nah, itu memang membunuh karakter,
1: karakter, kepribadian.
2: Itu membunuh keimanan juga.
1: Keimanan.
2: Nah, itu yang paling bahaya. Jadi, kita itu masih mencari solusi-solusi bagaimana, makanya kita ajak kan? Tapi kita ajak untuk di UKM ini kan? Nah, dia itu kita suruh buat apa seperti kata Pak Idam tadi kan? Kegiatan-kegiatan yang bermanfaat itu membuat kan aksesoris-aksesoris itu mereka bisa dibuat seperti itu. Nah, mereka ngikutin. Cuma karena sudah tangannya sudah gatal atau gimana? Dapat duit enggak? Dapat. Itu hasil bisa kalian jual, dijual lah mereka. Tapi bisa main lagi.
1: Masih nah,
2: ini sulitnya di situ.
1: Jadi dapat duit cuma untuk apa? Untuk modal dia main
2: gitu. Nah, cuma kita masih mencari cara bagaimana kalau dia itu bisa memang menang berhenti. Cuma di saat ini memang ada pertama itu sudah itu kan dia ikut main lagi. Nah, dia ingin lebih banyak, sekarang kita masih mengarahkan dia. Nah, ini mungkin ya kelihatan biasa satu hari, dua hari. Ini sudah satu minggu tuh kelihatan bisa agak lupa. Okay. Karena dia mengejar target,
1: kita kasih ya? Target kan? Oh, kasih target.
2: Nah, cuma ini masih kita dalam percobaan, entah bisa atau tidak, harapan kita itu bisa. Tapi kalau
1: artinya lebih bahaya dari narkoba sendiri begitu,
2: lebih
1: ya?
2: Lebih bahaya dari narkoba, karena kalau sudah online itu semua bisa.
1: Oke.
2: Okay. Nah, di situ itu sekarang ya mudah-mudahan makanya kita minta doa semua dan usaha juga ya kolaborasi dengan Palembang Bangkit ini bagaimana anak-anak itu bangkit walaupun dengan media, dengan media sosial sekarang yang banyak berita-berita yang bagaimana kita bisa kurangi dari kriminal, dari itu.
1: Oke. Okay.
2: Memang agak sulit karena sudah di depan mata.
1: Andriana, ini kalau ngomongin tadi kan ibaratkan kemajuan teknologi itu ibaratkan makan buah si malakama. Dimakan mati mak, tak dimakan mati bapak. Di satu sisi mungkin kemajuan ini bernilai positif, tetapi di sisi lain ada dampak negatif. Nah, ini bagaimana nih mensiasati hal tersebut nih?
3: Ya, itu tadi. Ya, tentunya sekarang kan arus informasi, teknologi ini kan tidak bisa kita bendung. Nah, tinggal bagaimana memfilter generasi muda itu, memfilter agar supaya informasi yang baik, yang bermanfaat, yang tentunya diambil kan, seperti tip-tip bagaimana untuk sehat, bagaimana memanfaatkan waktu yang luang, yang senggang. Jadi ini hal-hal yang menurut saya teknologi informasi ini ya tidak bisa kita bendung ya. Nah, itulah yang saya katakan bahwa pertama itu peran orang tua. Jadi keluarga dulu kan. Lalu nanti di sekolah itu guru. Ini sebelah saya ini kan guru. Nah, lalu kemudian ormas seperti kita ini kan, sosial budaya. Kemudian peran ulama,
1: ya kan?
3: Kemudian peran pemerintah sudah barang tentu ini tidak yang paling utama kan. Nah, inilah.
1: Sudahkah ada sinergi itu?
3: Tentunya kalau sinergi sudah banyak,
1: sudah
3: kita
1: banyak
3: lakukan
1: ya,
3: kita lakukan bintek, penyuluhan agar supaya bagaimana ya supaya masyarakat Gen Z ini terutama tidak terpapar oleh hal-hal yang negatif.
1: Ya.
3: Nah, manfaatkanlah waktu luang itu. Bagaimana memanfaatkan waktu luang? Nah, tentu lingkungan, lingkungan keluarga atau lingkungan pertemanan inilah yang nantinya akan berpengaruh kepada Gen Z itu.
1: Gen Z tersebut.
3: Nah, jadi pandai-pandailah di dalam memilih teman, memilih sahabat. Jangan sampai kita salah memilih teman. Boleh kita berteman dengan siapapun, tapi bagaimana kita harus akrab dengan orang yang umpamanya imannya bagus, yang nilai mati-matinya tinggi, kemudian yang suka olahraga, suka seni. Nah, ini kan tentunya ini kiat-kiatnya kan. Nah, peran daripada orang tua, guru di sekolah, kemudian ulama, ormas. Nah, ini tentunya bisa bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka untuk membentuk karakter Gen Z itu sendiri. Nah, terutama dengan kaitan kita hari ini yaitu memaknai, mewariskan, nah, berjuang, sikap, nilai-nilai kejuangan inilah yang harus kita wariskan dengan para Gen Z. Nah, tentunya peran orang tua bagaimana menanamkan nilai-nilai ini, peran kita ormas yang kita akan berikan pencerahan seperti penyuluhan.
1: Jadi kemudian punya perjuangannya masing-masing berarti ya.
3: Perjuangan masing-masing. Nah, jadi peran ini, peran ini menurut saya dari hulunya itu keluarga ya. Nanti ke sini, ke hilir ini tentunya harus bersinergi termasuk ibu guru, sinergi, kolaborasi. Nah, sehingga terus kita kawal generasi muda itu, jangan kita lengah, jangan kita lepas, terutama orang tua, ya kan, peran orang tua. Kemudian kalau udah di sekolah itu guru.
1: Caknya ada yang mau bertanya nih, caknya.
0: Aku ada kaitannya dengan dari Ibu Sri tadi, kemudian dari Kak Nurianom. Mungkin dari sisi agamanya, betul Cak Gaya? Beliau ini, Cak Gaya ini sebagai salah satu pejabat struktur di PBNU,
3: di lembaga.
0: Apakah Cak Gaya dari PBNU ini punya program atau kemarin masuk ke KKL apa
3: namanya? LKK.
0: Itu ada program untuk penanganan seperti ini,
3: Cak Gaya? Ya, tentu kita kan sebagai lembaga kemaslahatan keluarga NU Sumsel yang ketuanya itu Ustadz Nasiruddin SAG. Saya kemudian wakil ketua. Nah, ini ada salah satu agenda kita. Kita juga baru dilantik belum lama kan. Kita ada juga program bagaimana mencegah generasi muda Gen Z itu dari narkoba. Nah, kita akan melakukan penyuluhan, akan melibatkan nantinya Kemenag Sumsel, Kemenag Sumsel, stakeholder kita kan di provinsi. Nah, lalu ulama, lalu juga tokoh-tokoh masyarakat, sehingga nantinya di dalam penyuluhan itu akan ada semua. dari pemerintah, dari kita Nahdlatul Ulama kan, kemudian dari budayawan, kemudian dari akademisi. Inilah yang akan nanti kita berikan kepada Gen Z generasi muda itu, sehingga tidak tercabut dari nilai-nilai semangat juang untuk memanai semangat juang NKRI yang ke-81 ini, kesatuan kita. Tentunya semangat inilah yang akan kita lakukan terus-menerus. Kita akan berjuang terus-menerus sehingga dapat mencapai hasilnya sesuai apa yang dikatakan Adinda Sri tadi, bisa menghidupi dirinya sendiri dengan umpamanya berjualan WPN Gensi ini kan, dengan membuat aksesoris, dengan membuat kue, membuat ini, membuat itu. Jadi
1: tapi yang itu pasti hasil yang diperoleh jangan dipergunakan untuk depo deposit gitu.
3: Untuk yang hal-hal yang negatif. Jadi kan positif negatif ini kan harus begandeng, Kak Rasid. Cuman Cik Rasid, jangan banyak negatif dari positif. Mobil baik kan kalau udah negatif-negatif, positif baik,
1: baca jalan.
3: Nah, mobil kan. Jadi cuman bagaimana kita meminimalisir yang negatif itu. Nah, inilah tentu tugas kita bersama.
0: Oke. Mungkin Cik Gaya di sesi terakhir ini harapannya Cik Gaya.
1: Ya, sebagai closing statement, ada pesan ataupun harapan dari Kandor Yanom dan juga mungkin Cik Sri ya terhadap agensi ini.
3: Jadi harapan saya ini closing statement. Harapannya yang pertama itu, kalau kita di rumah itu sering berkomunikasi dengan orang tua kita. Jangan kita di rumah itu diem-diem. Kita kan satu rumah, tapi kita nggak pernah bertanya dengan ibu kita, dengan ayah kita. Karena madrasah yang paling utama itu di rumah.
1: Di rumah.
3: Ya, ibu itu. Nah, kalau sudah di sekolah, ibu guru.
1: Kan? Ibu guru. Nah, orang tua kedua begitu ya. Kedua.
3: Lalu yang kemudian kalau dia Islam, sholat lima waktu jangan ditinggalkan.
1: Jangan pernah ditinggalkan.
3: Nah, kalau dia di luar agama Islam itu menyesuaikan dengan agama yang lain. Nah, kemudian jangan lupa juga memanfaatkan waktu yang positif. Jangan memanfaatkan waktu itu untuk kegiatan nongki-nongki. Nongki-nongki boleh, tapi satu minggu sekali aja.
1: Dan tapi itu harus ada nilai positifnya ya kan?
3: Iya, positif. Kalau dia umpamanya tidak nongki dalam satu minggu sekali, kaget stres, Cik Rasid. Nah, dia enggak apa-apa. Cuman jangan tiap malam nongki.
1: Lagu lagu goma ada stresnya.
3: Ya, lalu yang berikutnya, berkumpullah dengan teman-temanmu yang lingkungannya baik, yang imannya baik, yang pergaulannya tidak narkoba, yang otaknya pinter, ya kan? Jadi harus pandai memilih teman. Lalu yang lainnya, tentunya jangan banyak melamun. Jangan melamun. Isilah. Daripada melamun, lebih baik kita zikir.
1: Iya, ya betul, kan?
3: Zikir, istighfar kepada Allah. Lalu kita tidak kosong batin kita itu. Nah, barangkali inilah harapan saya kepada kiat-kiat agar supaya bagaimana mereka tidak tertular dengan hal-hal yang negatif. Terutama tadinya ada narkoba dan lain sebagainya. Saya kira itu.
1: Silakan Cik Sri, mungkin closing statement dari Cik Sri.
0: Dari Cik Sri.
1: Ya, tambahan.
2: Ya, harapan saya ya, kita semua orang tua dengan anak itu jangan terlalu dilepas. Sesibuk apapun orang tua, perhatikan, karena pergaulan anak itu memang sangat-sangat perlu dipantau. Karena dengan dunia media sekarang, media sosial yang lebih canggih ini, bukan seperti zaman kita dahulu kan. Jadi harus pantauan orang tua dengan pergaulan anak memang harus dan sangat-sangat diperhatikan. Gitu, Pak.
1: Oke, Cik Rasid, itu tadi mungkin luar biasa ya dari obrolan ini tentunya. Kalau zaman dulu pejuang mungkin berjuang dengan apa, mempertaruhkan jiwa dan raga. Tapi sekarang ini Cik Ujian Kandor Yani mengisinya bagaimana nih untuk generasi muda dan kita semua yang pasti ya. Karena mempertahankan dan juga mengisi itu tidak semudah membalikkan telapak tangan kan. Jadi artinya perlu ada kesadaran dari kita sendiri bagaimana caranya untuk mengisi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai yang positif seperti kata Kandor Yanam dan juga Cik Sri tadi. Akhirnya terasa Cik Rasid. Waktu yang bawa kita di penghujung kebersamaan tentunya dalam acara kita obrolan komunitas. Terima kasih untuk dulur-dulur yang sudah tentunya mendengarkan. Semoga ada nilai-nilai kebermanfaatan dari apa yang kita obrolkan. Dan juga terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir. Luar biasa Cik Sri. Juga Kandor Yanam yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Semoga ada nilai manfaat yang luar biasa yang kita bisa tentunya torehkan ya untuk yang mendengarkan. Dan
0: Cek Sri lebih lebih cantik dari aslinya.
3: Itu duit kecil. Dia besar apa ya?
0: Pas-pas hati. Cantik aslinya.
1: Iya. Dan tak terasa akhirnya pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak rata, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jika pedang lukai tubuh pastikan ada harapan sembuh, namun jika lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari? Cek ya.
0: Terima kasih.
1: Iya, kami dan dua narasumber ya. Ucapkan terima kasih banyak dan tentunya kita akhiri dengan bubur sum-sum dimakan pakai kuah pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam.
4: Sekian tadi obrolan komunitas
3: kurang baik waktunya. Cek gaya pulo baca ngidupinnya. Cek Asid ngejuk umpan dikit kan.
4: Perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dodolor, lah kita peloi tadi, Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Bila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang.

Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perempat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: partisipasi lewat line telepon 0711-351656. Dodulur Pacak request lagu-lagu Tanah Sumatera, pilihan Anda. Hadir setiap Selasa malam Rabu pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Palembang.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu berdengar di mana berada, sedang rasa di hati kulo cedola pacak bersua kembali di kesempatan hari ini, hari Kamis 6 Agustus 2026, di Sriwijaya siang. Ya, tadi bersama rekan Rasid di Sriwijaya pagi, banyak wawasan, banyak informasi, hiburan yang sudah sampai ke oleh rekan kami tadi. Semoga terhibur dan penuh makna pada hari ini. Dulu kita lanjut ya di Sriwijaya siang ini dengan ragam kegiatan, diantaranya rompok kita bahas tentang kuliner. Wah, kelemaknya siang-siang ini. Dilanjut ke Kagi Adong, obrolan UMKM, masih ada hubungan juga dengan namanya usaha dan juga kuliner. Ada juga Kage program hiburan informasi, dah pukul 12 hingga pukul 1 siang. Nah, pukul 1 siang hingga pukul 2 siang kita isi nanti dengan siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Jakarta, yang akan berjaringan dengan Pro 4 lainnya. Dan pukul 2 hingga pukul 3 kita isi dengan program Besanjo. Yang pengen Besanjo kita buka line telepon kayak di 0711351656. Lagu-lagu yang bakal kami dendang kepada siang hari ini ya, ada lagu-lagu dari Sumbaksel ya, Sumatera bagian selatan. Kita awali, kita menuju ke Bangka dengan Begalor ya, lagu lawas yang dirilis ulang, di cover oleh Fitria.

bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Tembang Tanah Jawa, sebuah program acara Perumpat RRI Palembang, ngajak dodulur untuk berpartisipasi di line telepon 0711-351656. Request lagu-lagu Tanah Jawa pilihan Anda. Hadir setiap Senin malam Selasa pukul 21 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat di Perumpat RRI Palembang.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Ya, informasi selanjutnya dari Perumpat ya, ada hubungan dengan kuliner dan juga minuman. Kan kali ini mengenai jamu tradisional yang selama ini identik sebagai minuman para wong tuo. Di masa sekarang mainnya lagi bertransformasi menjadi gaya hidup baru di kalangan budak-budo perkotaan khususnya. Di berbagai sudut kota, termasuk ya untuk kali ini yang meliput atau beritanya RRI.co.id Padang. Jadi di kota Padang ini, kehadiran kedai-kedai jamu modern dengan konsep yang estetik dan instagramable berhasil memikat hati generasi Z atau Gen Z. Dan minuman warisan leluhur yang kaya rempah ini tidak lagi dipandang sebelah mata, melainkan menjadi tren nongkrong yang keren sekaligus menyehatkan. Fenomena kebangkitan jamu di kalangan budak-budak milenial juga Gen Z didorong oleh meningkatnya kesadaran akan pentingnya jago kesehatan fisik secara alami. Di tengah mobilitas harian yang tinggi dan paparan polusi, budak-budak mulai melirik alternatif minuman herbal untuk meningkat daya tahan tubuh. Ada jamu tradisional seperti kunyit asam, beras kencur, temulawak dipilih sebagai solusi praktis menjaga kebugaran tubuh tanpa bahan kimia buatan. Sementara itu para pelaku usaha kuliner lokal pun tidak mau tinggal diam melihat peluang emas di pergeseran tren konsumsi anak muda ini atau budak muda ini. Dan mereka mulai berinovasi menyajikan jamu dengan kemasan botol minimalis yang modern serta varian rasa yang lebih ramah di lidah pemula. Penambahan bahan alami seperti madu murni, perasan jeruk nipis, hingga es serut berhasil menghilangkan kesan pahit yang selama ini melekat pada jamu tradisional. Sementara itu, suasana kedai jamu kekinian yang didesain nyaman dan casual menjadikan tempat ini sebagai magnet baru bagi kaum budak muda untuk bersantai. Di mana alih-alih memesan kopi, susu, atau minuman bersoda tinggi, dan mereka main nyari sering memilih segelas kunyit asam hangat dan dingin sesuai dengan beraktivitasnya. Tren positif ini membuktikan bahwa produk lokal tradisional dapat beradaptasi dengan selera zaman tanpa harus kehilangan jati diri aslinya. Kami kutip dari RRI.co.id Padang dan tentunya untuk program Rompok gitu di siang hari ini. Kita menuju ke Bengkulu, ada Bekat Tak Kurak Keriak dari Junita dan Jemri.

0: Johan, Cek Gaya, apa gawe kamu berdua tuh?
1: Ini nah Cek Mita, Cek Gaya ini minta aku mantan kutu.
2: Iya ta, begahau terus nah Cek Gaya ini gasak tumor di pala ini nah Aida. Dem, lemaknya sambil petanan ini Ceknya kita buka lagu Igama Batang Lagi Sembilan. Amendak tuh lagu-lagu daerah.
1: Di radio mana itu Cek? Uji Cek Gaya di Perompak ya Cek?
2: Yo, di Perompak RI Plembang lewat 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran Perompak RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini bae.

Oke, Dulur, kita lanjut kembali informasi ya, di kesempatan siang hari nih, Sriwijaya siang. Dan Dulur galo-galo, ternyata di Amerika Serikat ini ada hari yang unik ya, ada hari tiram nasional yang diperingati tanggal 5 Agustus kemarin. Amerika Serikat memperingatinya ya, dan menjadi momen untuk mengenalkan manfaat tiram sebagai salah satu hasil laut bernilai ekonomi, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Dan dari data yang ada ya, menyebutkan bahwa hari tiram nasional ini diperingati setiap 5 Agustus sebagai bentuk apresiasi terhadap manfaat tiram tadi bagi pangan, ekonomi, dan kelestarian ekosistem laut. Tiram telah menjadi bagian dari tradisi kuliner di berbagai wilayah pesisir Amerika Serikat selama ratusan tahun. Selain dikonsumsi dalam keadaan segar, tiram juga diolah menjadi beragam hidangan, mulai dari panggang, dikukus, hingga dicampurkan ke dalam sup dan sajian khas daerah. Dan selain memiliki cita rasa yang khas, tiram dikenal sebagai sumber protein berkualitas tinggi. Dari hewan laut yang bercangkang ini juga mengandung berbagai nutrisi penting. Ada zinc, zat besi, vitamin B12, selenium, dan asam lemak omega-3 yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh apabila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang. Bukan cuman bernilai sebagai bahan pangan, tiram juga punya peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, di mana tiram mampu menyaring partikel dan kotoran di dalam air, sehingga membantu meningkatkan kualitas perairan. Terumbu tiram juga menjadi habitat bagi berbagai jenis iwak dan organisme laut lainnya. Ya, mungkin di Amerika yang dengan harga yang luar biasa dimasak dan disajikan ya. Dan kebanyakan juga tiram ini ya yang di Amerika atau di Eropa, bahkan di beberapa negara itu ya, banyak ekspornya dari atau impornya dari Indonesia. Jadi bisa jadi ini momen juga ya, walaupun diperingati di Amerika Serikat ya, tapi menjadi momen bagi para bisa dikatakan yang pencari tiram ya, yang mengembangbiakan tiram di laut ya, yang pastinya menjadi momen untuk selalu menjaga lingkungannya agar tetap terjaga dan juga bisa hidup tiram dan bisa dilestarikan, minimal diambil secukupnya untuk dikonsumsi ya, apalagi bisa dikembangkan dalam segi usaha ya. Oke, Dulur galo-galo, kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera, satu dengan lagu-lagu dari seputar Sumbaksel ya. Dan kali ini menuju ke Bengkulu dengan Penganten Bercampur.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan. Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman Perang Sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
3: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran PO 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, PO 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Oke, dulu informasi yang terakhir di Rompok gitu dan seputar kuliner. Dan nanti ada program obrolan UMKM ya. Jadi dipersiapkan Nian, ada dari grupnya Cahacia ya. Kita ngangkat mengenai subdivisinya atau divisinya dari usaha lele dan juga Cahacia Mart ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama ownernya langsung. Nah, Dolor, informasi yang paling bugi di program Ompok Gito mengenai Jukut ya. Kalau Jukut ini, aku tahunya kalau di beberapa tempat itu cak sayur-sayuran itu ya. Dan ternyata kalau dijingok dari foto yang ada di eri.co.id Singaraja ini, kacang ternyata ya. Nah, Kawasan Buleleng di Bali Utara menyimpan kekayaan kuliner tradisional yang sangat unik. Salah sikonya hidangan legendaris yang wajib dicicipi adalah jukut undis bagi yang menyukainya. Dalam bahasa Bali, kata jukut berarti sayur. Nah, benernya sayur kan. Sedangkan undis tertuju pada jenis kacang-kacangan lokal. Sementara itu jukut undis adalah hidangan sup tradisional yang terbuat dari biji kacang gude ya, atau kacang kayo yang berwarna hitam. Dan makanan berkuah gurih ini memadukan kelezatan protein nabati lokal dengan bumbu rempah sederhana seperti bawang, lengkuas, dan serai. Dan kuliner berkuah hitam pekat ini menawarkan kombinasi rasa gurih, asam, dan pedas yang sangat memanjakan lidah. Bahan dasar utama sup tradisional ini adalah kacang gude ya, atau yang akrab disebut dengan kacang kayo dan kacang hitam oleh masyarakat Bali. Ini cacanya khusus yang ada di Bali dan sekitarnya yang kacang ini. Karena di Palembang belum terjingok ya bentuknya. Nah, adanya jukut ini yang menjadi tambahan kuliner ya untuk wilayah Bali ya. Dan jukut undis ini biasa disajikan berdampingan sebagai satu paket menu tradisional bersama nasi putih hangat dan lauk pendampingnya. Ya, ada sudang lepet, yakni ikan asin khas Buleleng yang tipis, renyah dan gurih. Ada pula sambal undis, yaitu sambal ulek yang memanfaatkan buah undis yang muda berwarna kehijauan. Ini buah undis juga mungkin adanya di Bali ya. Tak ketinggalan, jukut undis ini ditemani dengan plecing. Nah, plecing ini kangkung ya. Plecing kangkung, yakni sayur kangkung rebus dengan siraman sambal tomat pedas asam. Kombinasi kuah sup yang hangat gurih dan kriuk asin ini dari sudang lepet menciptakan harmonis rasa yang sangat dicari oleh para pencinta kuliner Nusantara. Baru tahu juga ada macam-macam ragamnya ya, ternyata jukut ya. Taunya jukutnya sayurnya baik dengan kuahnya, ternyata bisa dicampur dengan tadi undis dan juga kacang tadi ya. Oke, dulur, kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita menuju ke Bekulu kembali dengan Gara-Gara Mentina.

0: Jangan cek-bicek. Nak kemana? Mampir di Perempat. Segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Ya, ingat perempat informasi sedang dari perempatnya pukul 11. Dan kali ini mengenai sekaten di kota Solo. Sampai main ini masih menjadi salah satu magnet wisata yang mampu menarik ribuan pengunjung. Di tengah kemeriahan pasar malam, wahana permainan, kuliner, dan aktivitas UMKM, sekaten tetap membawa sejarah dan filosofi budaya yang telah diwariskan lintas generasi. Dari penjelasan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo, Mareta Dinarjayono, mengatakan pemerintah berupaya menjaga agar kemeriahan sekaten ini bukan hanya menghadirkan hiburan, tapi juga memberikan pengalaman.

Pasar Beli Selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perempat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulu pendengar, kita lanjut kembali dan rangkaian program acara siang hari ini. Dan tentunya sudah kita jelaskan di awal tadi bahwa teras UMKM lokal kita kehadiran tamu salah seorang pengusaha muda ya, wanita sebenarnya berpasangan dengan suaminya juga ya, dengan diawali dengan usaha yang mereka jalankan sederhana, tapi luar biasa membawa usahanya yang luar biasa sekarang ini bisa menampung ratusan pekerja. Dan di mana dengan temanya budidaya lele, bisnis lokal yang dikelola dengan standar modern, higienis, ramah keluarga, serta saling terhubung melalui ekosistem di era modern. Ada narasumber kita, Asi Kalina Intansari SP ya. Saya kenal dengan Kak Asi ya. Jadi beliau adalah owner dari Cahacia

0: Grup banyak sekali cabangnya, kita ngobrol-ngobrol dengan Cai Aci Group ya. Langsung baik kita ngobrol bersama narasumber kita Kak Aci ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, luar biasa bahagia.
0: Wow. Nama kita panjang.
1: Panjang sekali.
0: Nama tadi yang lengkap tadi namanya?
1: Asi Karlina Intan Sari. Kalau biasa dipanggil Kak Cia.
0: Kak Cia.
1: Iya.
0: Nah itu bukan Kak Aci, Kak Cia.
1: Kak Cia, betul.
0: Kenapa panggil Kak Cia?
1: Karena Cahacia ini kan boleh dibilang tuh nama perusahaan kita. Jadi antara gabungan antara saya manggil suami saya itu Caha dan saya sendiri itu Cia.
0: Okay.
1: Sebuah nama yang memang kami bentuk sudah sejak lama pertama kali berjumpa gitu, dan akhirnya diwujudkan dalam kenyataan gitu ya. Dalam dunia nyata di branding lah dalam Caha Cia Group.
0: Oke. Okay. Agak mendekat dikit, mungkin tarik dikit boleh
1: atau
0: Mbak Nyona?
1: Boleh. Oh, gini ya.
0: Suara cantiknya kan kedengeran.
1: Betul,
0: Caha Cia.
1: Betul. Oh,
0: aku pikir tadi nama anak, nama keluarga atau nama gelar gitu. Ternyata gabungan dua orang.
1: Betul. Okay. Caha dan Cia.
0: Oke. Okay. Sejak kapan Mbak usaha Mbak? Ini kenalan dulu mungkin usahanya apa Mbak? KGN jelaskan di awal dari tahun berapa? Boleh.
1: Boleh, ya. Boleh. Jadi Cia sendiri kalau sebelum ketemu suami emang basicnya sudah suka bisnis ya. Karena berhubung di tahun 2013 orang tua sempat istilah kata tuh diuji sama Allah kehilangan anak gitu, adik saya sendiri. Dan saya sendiri berjuang bagaimana menghidupi ibarat kata tuh tidak membebani orang tua tadi. Nah sehingga kita berusaha sendiri gitu ya. Jadi saya memulai bisnis kecil-kecilan UMKM gitu. Karena memang orang tua itu basicnya dari perikanan. Jadi saya ngambil sedikit peluang di sana.
0: Dari gadis ya?
1: Dari gadis. Jadi memang udah suka bisnis.
0: Dari sekolah gitu?
1: Betul, dari sekolah. Jadi kuliah itu saya tidak minta orang tua gitu ya. Saya berusaha bagaimana ibarat tuh syukur alhamdulillah sudah terlahir ke bumi aja udah alhamdulillah. Jadi dengan saya mau berusaha sendiri gimana caranya agar orang tua tadi tidak terbebani. Jadi singkat cerita bertemu suami yang pas notabene beliau juga tidak suka membebani orang tua. Jadi kami collab lah gitu, kolaborasi bisnis.
0: Jadi
1: gitu.
0: Ketemu dengan suami pacarnya kata ke pasangannya cocok lah ya.
1: Betul, satu visi satu misi.
0: Uji mak uang sekarang satu frekuensi.
1: Betul.
0: Terus. Keduanya tidak memulai dengan sebagai pekerja.
1: Betul, jadi kami, karena memang di tahun 2013, 14 dan seterusnya itu, karena saya juga memang udah dari gadis usaha, ketemu suami di tahun 2014 juga beliau sangat support sekali ya dalam bisnis kami. Akhirnya membentuk usaha. Jadi usaha yang memang pada saat itu dimulai dari usaha tour travel, ada usaha dari perikanan yang dulunya namanya itu Asisi Group.
0: Asisi Group.
1: Betul. Jadi
0: dulu, kalau Anda mendengarkan Asisi Group di tahun 2014 ya punya Mbak Cahaya Cia ini.
1: Ya, kita gitu. Jadi tahun 2014 itu Asisi Group dia menaungi banyak sekali di saat itu. Ada usaha jasa tour travel, ada usaha oleh-oleh itu di bidang kerupuk dan kemplang. Saat itu kami mengangkat nama Mubas Kayu. Jadi kalau dulu pernah ikan Sungai Asisi, nah itunya kita Pindang Asisi, nah itu kita juga.
0: Namanya
1: kerupuk kemplang Asisi, nah itu kita
0: 2014
1: juga.
0: 2014 belum banyak kompetitor ya?
1: Belum.
0: Baru mungkin Siko Duo lah ya.
1: Betul.
0: Yang jual produk-produk Sekayu ke
1: Betul.
0: Palembang gitu.
1: Ya? Okay. Jadi kita angkat dari sana seiring waktu ya zaman sekarang gitu ya. Jadi kita sempat vakum pada saat COVID. Kembali menata ulang lagi. Okay, saatnya saya terpanggil kembali nih untuk usaha memulai kembali bahwasannya karena memang basicnya enggak mau apa tidak istilah kata tuh nggak bekerja ya. Jadi kami mau membentuk lapangan pekerjaan. Memang dari dulu waktu kuliah tuh udah punya cita-cita itu gimana ngebantu banyak orang.
0: 2014 tuh berapa karyawan awalnya?
1: Kalau di sana mungkin belum banyak ya, 5 sampai 50 sampai 100 kurang lebih, tapi
0: di awal, di awal sudah banyak itu. Iya. Kalau saya sih itu udah banyak tuh.
1: Lumayan. Tapi sambil kuliah itu. Iya. Ya dari awalnya kami karyawan dulu. Istilah kata tuh kami lah jadi karyawannya, merasakan. Setelah singkat cerita merasakan, oh begini, kita kalau bisnis itu kita harus tahu sepak terjang lapangan tuh seperti apa, ilmunya seperti apa. Jadi benar-benar dirintis dari sana, udah tahu barulah kita bentuk pakai sistem.
0: Ya. Kendala apa yang di awal usaha? Mungkin kan ada cerita nih, pernah jatuh bangun, mungkin pernah mamap ditipu ya.
1: Iya.
0: Atau mungkin ada kesalahan gitu perhitungan. Ini kan menjadi pengalaman dan bisa berbagi pengalaman tersebut. Silakan, Mbak
1: Cia. Oke. Banyak sekali kalau dibilang kalau udah memutuskan menjadi pengusaha itu pasti seperti rolling coaster kalau saya sebut. Karena kan naik turunnya itu terasa banget. Turunnya cepat, naiknya cepat, begitu. Jadi tidak ada namanya jeda. Kalau saya pikir sebagai owner sekarang, kayak ngerasa kalau istilah ditipu tuh kayaknya saya seminim mungkin untuk membuat sistem agar tidak ditipu. Tapi ada, ada
0: itu. Awal-awal dulu.
1: Ada, di awal-awal masih, dulu itu ada.
0: Masih belum mengerti paham niat.
1: Betul, ya. Jadi kita belum begitu memahami. Ya. Istilah dulu masalahnya tuh baik karyawan. Jadi ya, antar karyawan itu saya yang masih muda, mengelola anak muda gitu ya. Karakternya yang juga kan dulu kebanyakan karyawan kami yang baru tamat sekolah. Ya, ya. Jadi kita membenahi itu dari nol sekali. Jadi rata-rata anak-anaknya ini kan mereka masih muda-muda. Mereka belum berpikir tentang akan, ya udah mau mikir masa depan. Cuman kalau udah saya terjang, banyak godaannya. Ya. Nah sehingga ya kalau istilah bohong gitu, walaupun kita udah seminim mungkin masih ada. Betul. Sehingga ya namanya bisnis itu yang pertama dari karyawan, kedua itu dari zaman COVID ya. COVID itu ya rintangan tersendiri buat bagi kami.
0: Oh iya. Pengalaman COVID itu gimana? Kalau kan banyak orang jual online itu juga.
1: Iya, jadi pada saat kan kami store-nya offline pada saat itu, iya. Walaupun ada online-nya cuman gak begitu, karena yang omset terbesarnya di offline-nya. Nah itu terasa banget dampaknya. Kami punya 16 itu ketutup semua gitu ya. Jadi kayak memang kita harus kembali ke online. Nah ketika belajar dari online itu rupanya itu peluang jauh lebih besar. Rupanya seru gitu ya, di bidang online kita gak banyak harus bayar karyawan gitu-gitu. Kita cuma butuh gudang saja. Jadi sangat mendukung sih, jadi buy online. Cuman singkat cerita pada tahun sekarang ya 2025 kayak terpanggil kembali, kayaknya lebih seru deh kalau aku lebih banyak lagi membantu orangnya.
0: Betul.
1: Jadi saya sama suami ya udah deh kita balik lagi ke ke konvensional. Jadi balik ke konvensional lagi yang secara offline. Jadi adalah Cacia Group yang dimana ada 12 anak lini bisnisnya.
0: 12 nanti kita jelaskan satu-satu. Tapi kita ini nanti pada hari ini kita ngangkat mengenai Lele dan Cahaya Ciamat.
1: Betul.
0: Mana dulu mau dikupas ini? Dia nggak mana dulu yang awal kan Lele dari awal ya?
1: Iya, jadi di Cahaya Group bolehlah kita kupas tentang Cahaya Lele dan ada Cahaya Mat. Nah kalau Cahaya Lele itu dia kalau lokasi ada di Talang Jambi. Ini masih di lokasi Palembang karena basicnya ikan perikanan.
0: Berapa luasnya?
1: Luas kita karena disebut dengan kolam waring ya. Jadi kurang lebih hampir seratusan kolam, 3x4, 4x6, 6x8 begitulah kurang lebih ya. Cukup luas. Kalau di sana ini apa 100.000 ekor bibit itu selalu dimasukkan per minggu dan kami punya target untuk 1000 ya, jadi kurang lebih 10 ton per minggu harus keluar.
0: 10 ton.
1: Betul.
0: Dan ada tempat ngelemparnya juga tuh.
1: Ada.
0: Itu kebanyakan ini warung-warung makan ya.
1: Jadi kita lemparnya ada ke pengepul, ada juga ke rumah makan-rumah makan kerjasamanya. Ada juga memang langsung ke masyarakat. Contohnya misalkan ya ibu-ibu di sekitar sana, ataupun kita kan manfaatkan media online ya. Banyak yang order dari sana. Jadi sekali jalan antar pagi-pagi itu langsung antar semua. Dan produk lele kita tidak hanya lele segar atau lele hidup ya. Selain budidaya, kami juga kelola si lele tadi. Berupa lele marinasi, ada juga abon lele, dan ada juga satu lagi itu ikan lele asapnya.
0: Iyalah kelemaknya itu.
1: Lengkap lah itu.
0: Ya, kapan-kapan nyingok tempat sana.
1: Boleh.
0: Ya. Tempat produksi satu tempat atau beda?
1: Satu tempat. Satu tempat di Talang Jambi.
0: Oke. Lele ini kalau dikatakan tadi bahwa dengan tema kita mengenai higienis ya, dan juga modern ya, ramah keluarga. Nah dari segi apa lah kira-kira kalau kita pengen tahu konsepnya dari Cahaya Group ini.
1: Oke, okay. Jadi kalau untuk budidaya sendiri, kami itu belajar setiap hari itu ada evaluasinya dalam satu minggu ya. Jadi dari pola makan dulu Pak. Jadi pola makan ini kami cari karena pakan lele ini kan 1:1 ya, sangat besar di pakannya. Yeah. Nah jadi kami kalau lagi mana biar dia ini tetap sehat, jadi kami campur. Rupanya lele ini memang dia itu istilah predator ya, dia cuma makan pelet yang umumnya. Kami itu bisa kelola dengan produk-produk lain, sosis, kemudian bisa juga dengan enceng gondok, sayur-sayur yang dari pasar itu bisa dikelola.
0: Ini sosis yang dimakan manusia atau memang untuk lele?
1: Untuk lele memang dikelola dari ikan-ikan yang memang kita bentuk yang... dari ikan maksudnya dari kepala ayam begitu-gitu ya. Jadi memang dibentuk dalam bentuk sosis. Okay. Jadi memang selain memang karena kami aliran airnya tidak mengalir, jadi memang dalam petakan di tempat gitu ya, kolam waring itu tadi, kami berpikir gimana cara ini lele tetap sehat, sirkulasi udaranya bagaimana, itu kami ada sistemnya semua.
0: Dan dari segi kulit dan lendirnya memang
1: beda Pak. Jadi kenapa lele kami ini banyak peminatnya? Lele kami itu tahan dalam situasi suhu. Kami ada cek pH sendiri ya, setiap hari itu ada tim tuh ngecek pH air, ada kami keasaman kami cek. Jadi si lele-lele ini akan kuat sekali gitu. Kalau seandainya kadar airnya kurang atau pH-nya rendah gitu, kami itu ada teknik sendiri. Kadang-kadang manfaatkan secara organik ya, seperti daun pepaya begitu-gitu, itu untuk obat. Banyak sekali di tim itu mengelola agar lele-lele ini tetap sehat nyampe ke konsumen. Gak ada istilah sortir gitu ya, menggunakan tangan secara langsung untuk kita kan khawatir tangan ini udah steril dulu, dicuci terlebih dahulu, gak asal pilih-pilih aja, dan ada bak sortirnya. Jadi memang dikelola bagaikan sistem yang utuh sehingga lele ini ketika siap panen itu sehat.
0: Oke. Dari segi rasa dan gurinya?
1: Kami itu tidak ada rasa, karena saya juga bingung ya, karena memang disolawatin setiap hari itu memang tim itu memang ada kolaborasi antara alam dan lingkungan dan kehidupan sosialnya kami. Jadi kayak kita solawatin itu nggak tahu ya, selain solawat tadi, selain sirkulasi udara dan makannya tadi terjaga, dagingnya itu pun rasanya nggak bau tanah. Nah, boleh dites, warnanya juga
0: biasa
1: putih.
0: Biasa kan lele itu ada baunya.
1: Iya, itu enggak. Ya, jadi walaupun memang tidak menutup yang seperti lelenya,
0: dan cuman dagingnya padat lah ini ya.
1: Iya, betul. Jadi karena makannya kami pakai pola yang memang kami buat tersendiri untuk supaya lelenya tidak kurang makan. Okay. Malam pun kami ada penggunaan pakannya, diatur semua.
0: Ada pengaturan khusus itu yang membuat tadi lebih modern, lebih ramah keluarga.
1: Ya. Kalau lebih modernnya lagi, kita itu kalau untuk di bagian bukan budidayanya tapi di bagian pengelolaannya. Karena lele ini sistem pengasapannya memang menggunakan tradisional, cuman kami punya open yang memang ngasapin tidak mengurangi kadar secara rasa pengasapan, cuma untuk proses pengelolaannya kita pakai open gitu.
0: Oke, ya. Ada modern juga.
1: Iya. Ya.
0: Oke, untuk pangsa pasar sendiri yang pengasapan itu kan ada yang olahan tadi, itu dijual di mana?
1: Kalau untuk dijual, kami masih skala Palembang ya. Walaupun viralnya kalau viral ilmu ya, kita mungkin udah keluar gitu ya, Jawa dan lain-lain. Cuman kalau untuk pasarnya di sini, masih wilayah Palembang pun masih nggak kecukup untuk memenuhi stok lele itu sendiri. Banyak sekali.
0: Yang hobi lele itu masih banyak.
1: Banyak, Bapak.
0: Oke. Kalau tadi ada lele yang terus kalau dari tanamannya kita eceng gondok.
1: Iya.
0: Itu di mana sebelah sekitarnya tuh banyak.
1: Jadi karena kolam kita ada, selain enceng gondok itu ada mata lele. Jadi kita itu banyak sekali tumbuh-tumbuhan memang kita budidayakan di kolam sebelah, sehingga ketika dia tumbuh kita ambil dicampur gondang, dicampur dada, semua itu dikelola seperti sosis. Jadi dibentuk ada mesinnya Pak kita. Ada pakai mesin. Jadi udah pakai mesin, dicacah pun menggunakan mesin, enggak pakai ini lagi. Jadi ketika keluar tuh langsung dikasih pakan kepada lelenya. Jadi campur-campur, jadi proteinnya ada. Ibarat kata tuh aku kira gitu ya, sempat mikir masa ya lele makan tumbuhan, tapi ketika dicampur, dikelola baru dengan baik tahu, ya. Ketika sekian lama mencari ininya, pakannya tadi, akhirnya menemukan, oh gini tuh rupanya lele ini memakan segalanya menurutku ya. Ketika udah campur rasa-rasa tadi, jadi dia sangat kuat sekali, makanya banyakkan sayurnya itu
0: tadi. Ya, kalau kita nih manusia nih vegetarian.
1: Vegetarian.
0: Iya, ternyata senang itu juga. Ya.
1: Kukira kalau ini baik kan makan yang dia suka baik.
0: Intinya kan kalau hewan kayak lele ini kan hobi makan, jangan sampai berhenti makannya, jangan sampai dia makan apa bayang yang misalnya tanah tadi ya. Tapi kalau dia kenyang enggak lagi itu kayaknya.
1: Iya, betul.
0: Terus untuk yang mungkin dari tim-tim ahlinya tuh ada mungkin belajar sendiri atau tim ahli sendiri yang ada?
1: Jadi karena memang jadi pengusaha itu kita harus tahu betul gimana di lapangan. Kami pun belajar Bapak. Jadi saya dan suami dan tim-tim yang memang sudah tergabung di Cak Lili itu mempelajari gimana tadi pola makannya. Kami mendatangkan orang. Kami mendatangkan orang dan kami juga mendatangi yang memang terkait dengan budidaya. Dengan pihak dinas juga sering.
0: Studi banding.
1: Iya, studi banding gimana sih lele, sama juga teman-teman yang punya ibarat tuh budidaya lele juga. Kami juga belajar gimana sih rupanya setiap petani itu Pak beda-beda, polanya beda-beda. Mereka punya ilmu-ilmu tersendiri untuk gimana lelenya itu tetap kuat, sehat, tumbuh dan tidak memakan sesama lele itu. Jadi memang ada ilmu-ilmunya tersendiri.
0: Woi keren. Iya. Oke lah kalau itu kita kaget masuk ke sesi yang kedua, kita ngobrol mengenai Cahaya Ciamat dan juga usaha-usaha lain.
1: Halo.
0: Dan dulu galau-galau kita lanjut kembali ya, kita bakal balik lagi sekelar yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Masih bersama kami di Teras UMKM Perumpat RRI Palembang.
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.
4: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari kebudaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

usaha para pelaku UMKM dapat didengarkan di acara Teras UMKM yang hadir setiap hari pukul 11 sampai dengan pukul 12 siang di Perumpat RRI Palembang. Suara Budayu, Sumatera Selatan. Masih bersama kami di Teras UMKM, Perumpat RRI Palembang.

0: Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dora pendengar, kita lanjut kembali rangkaian program acara di kesempatan siang hari ini dengan Teras UMKM Loka Kito. Ada Asi Karina Intan Sari SP, lebih kenal dengan Kak Cia, selaku owner dari Caha Cia Group ya. Dan kita lanjut kembali ngobrol-ngobrol bersama beliau di sesi yang kedua. Dan tadi sudah ngomong mengenai Lele, Kak Cia. Ini banyak sekali, ada 12 ya tadi ya.
1: Iya.
0: Terus salah satunya lagi ada Caha Cia Mart. Baru satu tempat.
1: Iya.
0: Di mana tuh?
1: Jadi kita banyak nih Anel ini, iya, bisnis ini.
0: Iya, iya.
1: Jadi ada 12 lini, memang banyak, ada bidang jasa, ada bidang olahraga. Nah, salah satu ini lagi karena yang berhubungan dengan makan. Jadi kita ini kan Plembang nih, yeah, atau manusia ini kan enggak akan mungkin berhenti yang namanya enggak makan. Jadi kami ambillah peluang itu, bentuklah namanya bisnis Caha Cia Mart. Nah, di bidang pangan, di bidang makan tadi, sembako, lengkap lah di situ di Caha Cia Mart. Itu kita baru satu karena memang dibentuknya juga baru berapa ya, kurang lebih 1 tahun lah di situ.
0: Ya. Apa beda dengan minimarket lain dengan gitu?
1: Nah, ini ada beda, ada uniknya. Yeah. Nah, jadi karena kami berhubung Caha Cia Mart kami ini bukan sekedar sembako ataupun perlengkapan dapur bae, tapi kami makanan-makanan ringan yang ibu-ibu di tetangga kami yang memang mereka bisa bikin keripik, cem-cem itu ya, yeah, ataupun juga cemil-cemilan lain, nah, itu bisa dititip tempat kami. Oh. Contoh kayak Caha Cia Lele kami tadi bisa nitip di tempat kami juga. Jadi dari kami untuk ini kita untuk dibagikan lagi, balik lagi ke masyarakat. Jadi pacak beli tadi walaupun jauh, yeah, di Talang Jambi, tapi mereka bisa beli tetap di tempat kami di Caha Cia Mart. Kalau ibu-ibu sekitar Caha Cia Mart, yeah, ataupun sekitaran wilayah Talang Kelapa bisa nyingok di situ, bisa okay beli.
0: Itu kan baru sih ke tempat. Ya. Ada harapan mungkin tempat lain, karena masyarakatnya kalau sudah ada tempat di situ pengennya tempat lain, agak jauh kalau pelaju nak ke sana kan.
1: Iya.
0: Ada keinginan Pak untuk nantinya ke depannya mungkin secepatnya lah untuk membuat okay konsep yang sama di tempat lain.
1: Nah, kalau itu karena kami ini orangnya sangat suka peluang Pak, kayaknya ada. Iya. Karena kami ini kan ada Caha Cia Kos Pulau. Nah, Caha Cia Kos itu belum ada di sekitar situ yang tentang sembako yang lengkap versi kayak di Caha Cia Mart. Nah,
0: dimana
1: bisa jadi
0: kosannya?
1: Di kosan kami Pelaju dengan Muhammadiyah.
0: Oh iya.
1: Jadi warga kebetulan Taca ngomong tadi Pelaju juga kami di situ. Jadi kemungkinan akan kami bentuk lagi karena kita dalam sistem sudah sangat setara lah ya, kalau kami bilang mungkin untuk bersaing dengan yang sudah ada minimarket lain, insya Allah sudah cukup untuk bersaing lah sesuai dengan grade-nya.
0: Iya. Terus berkembang lagi deh.
1: Iya pasti itu.
0: Untuk yang Caha Cia Mart ini sendiri ya, kenapa terpikir membuat minimarket ini, atau mungkin sebagai bentuknya grup, atau juga bisa menjadi peluang tadi dapat melempar untuk usaha lain ya?
1: Bukan, jadi kami ini kan setiap karyawan kami ini kan butuh, kami juga butuh gitu, kami belanja setiap bulan tuh lumayan besar gitu kan, kan kami banyak orang, ada ratusan. Jadi kami bikin sirkulasi
0: di
1: jadi
0: awal
1: ekosistem
0: tadi ya?
1: Nah, kami bikin ekosistem Cak Mano, belanja tuh tetap dapat kami, kalaupun ada keuntungan balik lagi ke tim kita ataupun sekitar masyarakat. Cak Mano caranya bisa-bisanya bermanfaat untuk keliling, satu keliling inilah. Yeah. Kalau memang lah kuat, ibarat sistem inilah kuat, lah pacak ngebantu, otomatis kan kami pacak balik lagi ke masyarakat, pacak nolong juga warga-warga sekitar, bisa beli sembako dengan harga terjangkau.
0: Oh gitu. Itu luar biasa.
1: Iya.
0: Ya. Oke lah. Selain Caha Cia Mart tadi, apa saja yang sudah yang digerakkan di 12 cabang tadi?
1: Nah, ada bidang olahraga. Kami punya mini soccer Caha Cia itu
0: yang ada di Jakabaring.
1: Jakabaring.
0: Oh,
1: nah,
0: gitu juga.
1: Itu kalau nak mampir-mampir arah Pasar Induk, nah itu bisa, ada 2 lapangan gitu. Cukup besar di situ, ada aulanya juga kan. Dan insyaallah rata-rata Palembang nih sangat ramai karena kami ada turnamen gratis malam Jumat. Jadi kami memang Cak Mano anak-anak muda ini yang memang kepengen main di mini soccer karena kan bayar rumah lumayan kan. Yeah. Mereka selain CK atau seperti apa dari dinas, ada juga kami buka untuk umum setiap malam Jumat itu gratis.
0: Berapa jam? Main
1: 4 jam.
0: Mau daftar dulu.
1: Masuk di kita boleh member. Cek boleh di ini di apa masuk langsung grupnya, ada namanya Fun Game. Nah, Fun Game gratis Mini Soccer Cacia. Memang udah kami ada di media kami juga, bisa jenguk di Cacia Mini Soccer tuh udah ada linknya, bisa daftar di situ, bisa masuk.
0: Berapa sejam ya?
1: Kalau kami itu kisaran kalau pagi itu mulai dari 200.000 sampai 450.000. Tergantung ya, dan ya. Terjangkau murah ya, itu.
0: Ya. Dan juga jenguknya pakai memang rumput sintetis ya.
1: Iya, kan? Yang memang
0: bukan,
1: lah.
0: Bukan apa karpet atau
1: bukan.
0: Lantai biasa.
1: Iya, betul lah standar gitu.
0: Ya, ya. Jadi setiap malam Jumat
1: ada gratis
0: 4 jam. Dari jam berapa ke jam berapa?
1: Nah, itu mulai dari jam 7 sampai 11 kurang lebih.
0: Dan boleh nonton juga.
1: Boleh. Boleh, ada kafenya juga. Kami ada mini kafe. Nah. Jadi mini soccer tadi ada mini kafenya.
0: Masuk grup tadi.
1: Betul. Jadi di Cacia Group tadi ada mini kafe Cacia Group, ada ada mini soccernya. Selain itu juga ada selain di bola, ada juga di bidang jasa keamanan. Nah, kalau ada yang suka keamanan tuh
0: security.
1: Nah, kami ada di situ. Namanya BUJ PPT CCA.
0: Jadi apa kalau ado?
1: Ado kalau. Jadi kita bikin ekosistem tadi. Man pacak nolong uang, kita tolong lagi. Yeah. Yang nolong ini pasti mereka pacak nolong lagi. Nah, itulah impian kami nih ya. Bentuk lapangan pekerjaan tadi. Ado jasa, ado olahraga, ado kebutuhan rumah tangga, ado tadi di Caciaman nak makan ikan-ikan perikanan itu kami ado Cacia Farm dengan Cacia Lele. Cacia Farm itu lebih banyak lagi. Ado tikus untuk kesehatan itu, lab-lab tuh penelitian tuh ambil di kita juga. Yo ado kambing untuk akika mungkin kan.
0: Dari hewan kecil sampai besar.
1: Ado kalau ulo pen ado. Iya udah ulo juga, ulo ini biasa lawan untuk penelitian kan.
0: Macam jadi gini ya. Ini kan bentuknya agro juga ya. Bisa jadi tempat wisata, bisa keluarga mau lihat hewan-hewan tadi.
1: Bisa.
0: Kapan-kapan bisa itu ya.
1: Boleh. Jadi kami Cacia Farm kemarin sempat namanya memang ada edukasinya untuk anak-anak TK, anak-anak SD itu berkunjung langsung. Dan kemarin sudah ada kunjungan dari dinas ya, yang mereka pengen, yang bapak-bapak yang sudah lanjut usia tadi pengen belajar. Ibarat kata tuh kalau kami lah pensiun nih, mempacak tetap berkembang, tetap bermanfaat, tetap ini. Jadi mereka belajar beternak ayam, ayam merah, ayam ada, jadi mereka belajar dari situ kunjungan dan belajar. Kita tadi kan senang kalau memang ilmu bisa di sharing dan bermanfaat untuk orang tadi balik lagi untuk bermanfaat. Nah, itu.
0: Di mana lokasi kalau tempat lengkap gitu?
1: Tidak jauh dari Mini Soccer Cacia, masih di arah
0: Jakabaring.
1: Jakabaring.
0: Dan selain itu apa lagi yang ada?
1: Cacia Farm sudah ya.
0: Laundry ada?
1: Laundry ini adanya di Cacia Kos. Lagi dibentuk karena Cacia Kos bakal grand opening secepatnya itu 2 minggu lagi kami bakal grand opening. Bookingan lah banyak sebenarnya.
0: Berapa pintu?
1: Ada 34 yang sudah ready. Totalnya 60.
0: Itu bangunan baru?
1: Bangunan baru. Jadi ada bangunan baru yang depan renovasi yang sudah ada. Dan itu samo becak baru. Baru nian menjaku hotel. Iya, Cacia Kos cuman untuk cewek-cewek bayi SRI, untuk putri-putri bayi, anak keluarga-keluarga yang pengen. Karena aku dulu merasa nyari kosan tuh susah, Pak. Ya, cak manulah yang tempat nyaman. Jadi aku terpikir, ya Allah, njuklah aku. Mana aku ada Cacia Kos kage, aku pengennya cuman khusus untuk putri-putri bayi.
0: Karena ada diskon-diskon khusus lah
1: ya? Ada diskon-diskon khusus, apalagi sekarang kan nak buka budak-budak kuliah kan. Nah, pas lah di kami. Ya, banyak diskonnya kami, Pak. Yang penting mamaknya nyaman, nitip ke anaknya. Tempat kami nyaman, nerimonya. Semoga berkah tadi bermanfaat untuk orang.
0: Ada ibu kos juga?
1: Ada ibu kosnya aku tulah. Tidak, jadi lagi ada ibu kosnya, ada yang jaga. Ada security-nya, ada kebersihan lengkap.
0: Ada lagi yang belum sebutkan tadi? 12?
1: Premium car. Nah, kami jadi mimpi dulu tuh galak ngerental mobil. Nah, hari ini aku punya rental mobil kan. Itu ada Cacia Premium Car. Jadi mobil-mobil kami itulah yang kami boleh kalian pakai. Kan kami ada mobil sport juga. Jadi kalau memang harus
0: yang
1: penasaran,
0: iya,
1: penasaran kalau tempat lain mahal, di tempat kami kalian bisa lah nyicipinnya. Jadi kan tadi tidak tersakit nian untuk orang-orang foto wedding, nikah-nikah adalah spesial mobil. temen dia tadi kan, apa gaya-gaya mobil yang terbuka misalkan atapnya, samping pintunya nado.
0: Itu main jam-jaman juga?
1: Main jam-jam, jadi per jam, jadi ada durasi 3 jam, 5 jam, 7 jam, tergantung sampai kuat kapudiuna untuk berfoto, untuk berfoto.
0: Terbantulah pokoknya.
1: Betul.
0: Tapi kalau sumpamonya dia tidak di mana-mana, misalnya di situlah lokasinya, mungkin harganya beda ya?
1: Beda.
0: Kalau dibawa beda lagi.
1: Beda lagi, beda-beda harga. Tapi insya Allah lah tempat kami ini memang basicnya kami karena ingat ada ayatnya sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi kami tuh sebisa mungkin ya Allah, kalau kami Allah titipkan rezeki ini, kami pengen berbagi. Oke, Allah uji. Ini rezeki ini titipan ujian pula. Jadi kami pacak dibagi, yuk kita bagi ke dan bermanfaat. Yang mana terjangkau, mana yang kami bisa bantu, kami bantu. Yaitu konsep bisnisnya ini ekosistem.
0: Oke, ya. Dan ini ada diomongin tadi di sebelum itu ngobrol-ngobrol di online ini bahwa Cahaya Group ini si dipaten ke, diprofesional ke baru setahun atau mana?
1: Oh, kalau untuk Cahaya Group itu sudah didaftarkan kalau untuk surat menyurat itu mungkin jalan 2 tahun nih kali ya. Udah clear kan. Ya. Jadi tapi untuk sistem untuk udah kita kenalkan lagi. Oh, ini konsenong kan aku juga sebenarnya lah banyak tahu juga dengan Asisi kan. Jadi kan ya sudahlah artikel kita rangkap lagi lah mano pelanggan-pelanggan kita yang rindu dengan masakan kita, dengan olahan ikan kita tadi, nah kita adakan lagi
0: itu. Okay. Ada tempat warung makan juga?
1: Dulu kan kami ini punya pelanggan yang bagian ikan sungai itu Aicaknya tahu lah dulu tuh di bukit di Parameswara yang dia pakai etalase besar satu lapangan
0: dia
1: itu
0: tempat gitu.
1: Iya, jadi di Kito Galo itu punya Kito di situ, jadi pelanggan-pelanggan ada rumah makannya di situlah di depannya oleh-oleh. Di situ juga ada pusat ikannya nih, udah ikan pengasapan.
0: Dari gitu. 12 cabang usaha ini ada yang kerjasama atau mana bentuknya?
1: Aduh, kami ada sih kok lagi yang kerjasama. Kau
0: tahu
1: ada
0: orang yang kerjasama?
1: Iya. Kalau kerjasama itu Ebony, kita franchise. Jadi kami cuma punya 4 cabang di Palembang. Ada di Talang Jambi, ada di Sekayu, ada di Skip dan Lemabang.
0: Apa Ebony itu?
1: Ebony itu untuk preschool, sekolah budak 2 sampai 5 tahun. Nah, itulah cukup terkenal lah banyak cabang-cabangnya. Nah, gitulah kita yang kerjasamanya.
0: Kita punya 4
1: Kita punya 4.
0: Banyak tuh.
1: Banyaknya Cahaya Group ini. Kami mau pacak dirangkul-rangkul. Pacak ini ayo bareng-bareng. Yang penting kita sama-sama kuat, namanya bisnis itu pasti ada naik turun juga loh.
0: Nah, naik turun terus pengaturan mak mano dak pening dak kira-kira kak untuk ngatur karyawan banyak.
1: Jadi kalau uang tidur 8 jam kami kayaknya 2 jam, 3 jam pernah dicak itu ke karena posisi rupanya jadi business owner, jadi kita yang punya ni kita harus lebih banyak waktu, lebih banyak berpikir, tapi kami ini punya tim-tim solid. Ada tim-timnya yang mereka sadar diri akan tugas dan fungsinya sebagai apa. Ada konsultan, ada juga manajernya, ada general manager, ada tim, ada kepala, dan semua tuh kita buat berupa sistem. Jadi mereka sudah ada sistem kerja yang memang standar dari kami, sehingga mengurangi awalnya capek nih anu kita pernah tidur 2 jam ya Allah cak mano ini ekstra berpikir tuh. Tapi setelah kita pakai ke sistem tadi, mereka ini bekerja tuh kita cuma mantau macam ini, nah ini kurang kita tambah, ini lebihan kita kurangi, nah sehingga lah terjadilah klop lah antar mano caranya bisnis ini membaca bertahan lebih panjang.
0: Tapi di awal-awal usaha ini kan dan juga sampai sekarang juga selain mimpinya untuk merekrut banyak uang pegawai, apa yang menjadi mimpi sekarang ini?
1: Mimpi kami yang terdekat itu 1000, dalam jangka dekat ini 1000 karyawan. Nah, itu dia yang memang menjadi visi misi kami, yang memang pengen kami cak mano raso ke tuh ketika orang tahu Cahaya ya gitu, karena memang Cahaya ini adalah dua nama dari kami yang saling mencintai. Kami pengen ini kembali kepada cinta kepada tim kami, kembali lagi kepada masyarakat sekitar yang tahu akan Cahaya ya, gimana merasakan dampak mungkin keberadaan Cahaya ini sendiri, dan saya sendiri sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, pengen sekali punya tim yang solid, pengen bermanfaat untuk orang sekitar, pengen punya istilah kata tuh manfaat lah, menmati besok tuh ada yang kita tinggal ke.
0: Itu niat yang luar biasa ya, semoga berkah ya.
1: Amin.
0: Tapi selama ini enjoy baik ya, ini ada pegawai-pegawainya.
1: Iya, enjoy.
0: Ada yang merok dari awal, dari tahun berapa?
1: Ada dari tahun 2014, 12 tahun. Karena di saat itu kami pernah bilang, silakan bagi yang mau pergi. Kami cuma mampu segini. Yang mau bertahan, ayo bareng kami. Kami totalitas dari dalam. Cuma ada satu, namanya Peong. Nah,
0: sampai sekarang.
1: Sampai sekarang, adanya Peong inilah mengakibatkan kami kuat. Sehingga kami dan suami ini sangat kuat sekali. Ya. Oh, masih ada harus yang kami selesaikan. Masih ada orang yang harus kami hidupkan. Dari sini selain keluarga tadi kan, akhirnya kami bentuklah Peong-Peong yang lainnya. Okay. Akhirnya banyak lainnya, alhamdulillah ratusan.
0: Jadi Peong ini tangan kanan lah itu.
1: Tangan kanan.
0: Dan dengar juga mungkin ya, dia nonton juga Peong.
1: Iya, masya Allah, itulah ini apa karya, sebuah karyanya itu saksi nyata. Betapa susah sulitnya kami, bahagianya kami dia harus ada. Peong ya, Peong.
0: Santai-santai, Peong. Cai wong di sini lah.
1: Iya, masya Allah.
0: Harusnya duduk di sini juga.
1: Iya, sih di sini. Masya Allah sekali.
0: Jenjang karir mereka gimana di Cai-Cia nih? Ada mungkin dari karyawan biasa menjadi kepala gitu, manajer atau
1: ini? Yo, jadi kami sebisa mungkin ada di tempat kami ini, walaupun kami kalau nerima rekrut karyawan, walaupun cuma pelengkap bayi yang kayak ijazah dan segala macam, kami attitude itu nomor satu. Jadi memang diseleksi secara benar-benar deh kamu mau kerja betul. Kami tidak bicara tentang kamu bisa atau tidak, tapi kamu mau atau tidak bekerja dengan peraturan, kedisiplinan, gak mudah mengeluh, begitu. Hal-hal yang memang sifatnya lebih ke soft skill, bukan ke hard skillnya. Jadi ketika attitude-nya udah bagus, kemampuan dia berbicara mau, dan kemampuan dia mau belajar, menjaga ibarat kata tuh kekompakan dalam bekerja, mampu di dalam tim. Nah, disitulah kami ngebentuk mereka tadi, memperkerjakan dengan ini. Dan rata-rata menurutku karyawan kami ini orang-orang yang super sekali, baik perempuan maupun laki-lakinya. Langkah satu itu setara tiga orang, Pak. Kalau saya bilang satu mereka itu setara
0: kinerjanya.
1: Tiga kinerjanya. Jadi kami pasti ada hadiah khusus spesial untuk mereka-mereka ini. Pasti ada yang bonus. Sudah kami beli ke mobil, ada.
0: Itu berapa tahun kawin?
1: Iya, lumayan lah. Ada yang sudah kami kasihkan mobil, pinjem nih kan, ada Allah kasih titip di kami kasihkan. Aduh, yang cuman baru 3-4 bulan pinjam, gabung sama kami, kami titipkan mobil. Kalau memang dia bisa ini, ya silakan dibawa gitu kan ya.
0: Ada yang menikah antara karyawan?
1: Ada, dalam jangka dekat sebulan lagi ada.
0: Tapi di support ya?
1: Kami support galau napo dia, alhamdulillah. Sado pacak mampu nih deh, ayo. Kamu mau napo, ibarat kata tuh kami support. Ada sebulan lagi tuh nikah. Ketemunya baru 3 bulan, lana kawin, lajulah. Yang penting kita, walaupun beda tempat dia nih sebenarnya. Tapi gak apa-apa lah, yang penting ibadah. Kita support itu. Betul. Dari nak mulai dari cara kawinnya, makannya aman lah itu.
0: Ada Cahaya Cia Group.
1: Iya.
0: Kembali ke reward tadi ya.
1: Iya, reward.
0: Jadi kalau wisata-wisata sering ya.
1: Oh, sering. Cahaya apalagi yang di rumah tuh, Cahaya jalan-jalan terus mereka. Malah enaknya nih, ini pegawai apa tidak bisa tidak masuk. Ya, rata-rata kan ada lah mungkin yang nyinggung. Kok kau bekerja apa-apa kata mereka kan, kalau karyawan aku dengar, ngapa teman-temanmu? Iya kok, mereka bilang enaknya di Cahaya Group pegawai apa tidak kok jalan-jalan terus. Nah, ada lah sebagian. Pasal
0: libur juga.
1: Iya boleh, kami sangat luas lah untuk itu. Yang penting kita sama-sama lemak istilah itu, mereka loyal, kita lebih loyal lagi untuk mereka.
0: Oke. Ini penghujung program nih ke Kak Cia. Kembali ke harapan dan konsep-konsep yang ada, mungkin lebih memberdayakan masyarakat juga ya.
1: Betul.
0: Nah, silakan apa yang akan dilakukan Cahaya-Cahaya Group ini untuk masyarakat kita, khususnya Sumatera Selatan lah.
1: Iya. Jadi kehadiran Cahaya Group ini selain bermanfaat untuk kami secara ekosistem karyawan, kami juga pengen ini bermanfaat untuk warga sekitar. Kami tuh pengen Pak Mano, ibu-ibu yang memang dia punya kemampuan, punya skill yang mereka bingung cara masarkannya, nak dijual kemana. Nah, kami sediakan tempatnya. Ada banyak di Minnesota, kami ada tempat di Cahaya Mart itu kami sediakan. Silakan nak masuk buat ibu-ibu di luar sana, khususnya Sumatera Selatan. Sampai hari ini pun kami tetap masih ngebentuk, membuka diri untuk naruh-naruh ke barangnya. Kami sangat support sekali itu, karena memang basicnya tadi untuk bermanfaat untuk sekitar kan yo, untuk masyarakat. Dan memang impian terbesar kami pengen Cak Mano tuh punya menyerap tenaga kerja yang paling banyak, terutama baik dari yang baru tamat maupun yang sudah begawe ataupun yang lagi ibu-ibunya yang tidak ada kerjaan. Nah itu kami pengen menyerap sebanyak-banyak. Itulah impian kami, visi misi kami perusahaan kita.
0: Ya, ini sebelum kita menutupnya, ada banyak sekali yang nonton di YouTube kita di Perempat ya. Mungkin jangan-jangan karyawan-karyawan dari Jaya Cia Group, kita cek dulu apakah ada yang komen-komen ya. Wow, banyak nih aja ya.
1: Tanya-tanya apa, Masya Allah.
0: Oke, Jaya Cia Lele, keren ini ya. Putri Tias ya, Masya Allah. Deci ya, ya.
1: Deci
0: ya, ya oke. Ada juga dari Nyimas Ayu 6171. Masya Allah kak, keren ya. Ada juga Cynthia Are. Masya Allah keren banget CEO kita. Wow.
1: Terima kasih.
0: CEO ini.
1: Iya.
0: Ada juga dari Isa Yusnita, keren kak. Ini juga dari karyawan mungkin ya. Ada Putri Tias yang abis ini Jaya Ciamat tercinta. Nunggunya aja ini sesi kedua tim yuk. Ada juga Lisa Yusnita menyala ibu CEO. Ada juga multi talenta nih yang CEO gitu nih, ada Sintare lagi. Ada Putri Tias lop kegen, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, Kak Peyong. Disebut kita di Kak Peyong ya.
1: Iya, karena memang selalu disebut namanya.
0: Ya, terus ada apa tuh? Telhalu aku ya. Yeah.
1: Terharu.
0: Ada yang terakhir ini ada topik Idayatullah ya. Wih, bahas apa nih budidaya lele and mat retail ya? Manfaat banget nih ilmunya. Next jadi bagian cerita. Oke, bisa nanti kalau jadi bagian cerita kita undang juga ke sini ya.
1: Masya Allah, Masya Allah.
0: Kita di beberapa komen ya, ada banyak, ada sekitar 30 tapi kita pilih aja ya. Jadi biar lemak ya. Dan yang pastinya sesuai dengan komennya banyak bisa bermanfaat untuk orang banyak.
1: Betul.
0: Benar ya. Dan semoga bisa bercabang-cabang lagi.
1: Amin,
0: bukan
1: amin,
0: cuma
1: amin
0: di Palembang, Bay. Kalau tadi belum ada, misalnya omongan dari Kak Cia sendiri, doanya berharap akan ada di daerah lain. Ya.
1: Betul.
0: Tapi saya akan mewakili mendoakan semoga ada di daerah lain bisa menjadi tempat untuk lowongan pekerjaan untuk orang lain.
1: Oh iya, kalau kita ke di BUJP sebenarnya sudah bermanfaat sampai ke di Bandung sebenarnya.
0: Ada
1: di
0: juga.
1: Tangerang ada.
0: Tangerang.
1: Iya ada. Di
0: ada
1: Batu cabang. Raja ada.
0: Oke. Luar biasa. Ternyata sudah
1: nasional
0: di luar.
1: Ya.
0: Iya. Oke lah kalau itu sampai ketemu mungkin dengan tema-tema lainnya Kak Cia. Bukan cuma kita ngobrol sini baik kata siapa tahu ada perkembangan apa yang Cia. Cia Cia Group yang akan diceritakan, kita akan undang kembali sini.
1: Mantap, Masya Allah.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dulu kalau kita lanjut kembali ya di kesempatan siang hari ini program acara Sriwijaya Siang, dan tentunya kita lanjut ya di program Perempat RI Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Demikian tadi Teras UMKM Perempat RRI Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.

usaha para pelaku UMKM dapat didengarkan di acara Teras UMKM yang hadir setiap hari pukul 11 sampai dengan pukul 12 siang di Perumpat RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.

0: Ya, kekayaan kuliner tradisional khas Minangkabau tidak pernah habis untuk dieksplorasi. Salah sikonya adalah minuman legendaris bernama Cindua Ampiang. Minuman tradisional yang sikonya menawarkan keunikan rasa yang sangat khas, memadukan sensasi kenyal dari cendol dan gurihnya ampiang atau emping beras ketan. Kehadiran Cindua Ampiang ini selalu berhasil menjadi obat pelepas dahaga favorit warga lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat. Info selanjutnya. Dari Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya menargetkan transaksi Surabaya Great Expo atau SGE 2026 menembus lebih dari 9 miliar rupiah. Target ini sering meningkatnya kualitas produk UMKM dan konsep pameran yang dipadukan dengan layanan publik. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membuka SGE 2026 di Exhibition Hall Grand City pada Rabu tanggal 5 Agustus dan mengatakan SGE ini menjadi etalase produk unggulan UMKM mulai fashion, batik hingga kuliner khas Surabaya. Salah satu yang menarik perhatian adalah batik hasil kolaborasi desainer dengan anak-anak rumah anak prestasi atau RAP. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perempat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Ya Lur, kita lanjut kembali ya dengan hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Lur, kita lanjut lagu-lagu Nusantara dan juga Sumatera Selatan. Kembali kali ini dengan lagu dari beberapa daerah ya. Tentunya kami siapkan informasi juga nantinya. Kita ke Sulawesi Tengah dengan Bersaja Tin 2.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Ya Lur, kita lanjut ya. Tadi ada dari Lombok Dedatu dengan keras meta baca tentang pahlawan Depisa yang banyak di Lombok yang berusaha untuk kerja baik itu di luar Lombok ya sampai ke negeri jiran. Yang pastinya bagi para pekerja yang meninggalkan kampung halaman atau bisa dikatakan merantau. Semoga sukses untuk galau-galau, baik itu yang di Palembang atau di kota-kota lainnya. Dulur, kita lanjut kembali hiburan dari Farmasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Oke, okay, incit-incit semut ya, permainan yang menjadi lagu-lagu yang menjadi permainan yang melegenda ya. Ya ternyata berasal dari Jambi lagu ini ya. Dulur, kita lanjut kali ini dari informasi yang kami ambil ya. Dan masih tentang UMKM yang perekonomian ya. Untuk dulur galau-galau di mana berada. Kalau tadi Surabaya ada SGE yang berisikan tentang UMKM dan juga kuliner. Ini bentuknya Expo yang ada di Surabaya ya. Dan kali ini dari Aceh ada Meloboh, Aceh Barat ya. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kabupaten Aceh Barat mengadakan kegiatan Explore Food Aceh Barat di Kompleks Gedung PKK Desa Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Palawan. Dan kegiatan yang menggandeng Master Chef Union Group Jakarta, Chef Fernando, ya, bertujuan memperkenalkan kuliner khas Aceh Barat ya, memperkuat promosi pariwisata di sana, serta mendorong pengembangan produk UMKM lokal. Dari penjelasan Ketua TPPKK Kabupaten Aceh Barat Afrin dan Novalia didampingi staf ahli TPPKK Lisa Nasmi mengatakan, kegiatan ini menjadi langkah untuk mengangkat kembali kekayaan kuliner daerah yang selama ini belum banyak dikenal masyarakat, khususnya masyarakat luas. Dan berbagai bahan pangan lokal diolah menjadi sajian modern tanpa menghilangkan cita rasa khas Aceh Barat. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pergi liburan ke Kota Padang, singgah ke pasar beli selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Perumpat RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Dengarkan dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Perumpat RRI Palembang, Suara Budayo, Sumatera Selatan.
1: Ya, lalu kita akan bergabung bersama Perumpat Jakarta Ekonomi Ketisaran Berjaringan Nusantara. Dan tentunya untuk galo-galo kita nanti kembali di Perumpat Palembang pukul 14 hingga pukul 15 penutup program acara Sriwijaya siang. Dan pada siang hari ini ya, tema kita yakni menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern bersama RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Dulur, kita lanjut kembali dengan program siaran berjaringan Nusantara dari Perumpat Jakarta.

Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, konser sepanjang jalan kenangan Sejuta Cinta Is Arianto digelar Jakarta Rabu malam sebagai bentuk penghormatan terhadap karya dan kontribusi musisi Is Arianto bagi perkembangan musik Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengapresiasi perjalanan Is Arianto sebagai seniman yang telah melahirkan banyak karya dan dinyanyikan oleh musisi lintas generasi. Keluarga Is Arianto menyerahkan gitar asli milik sang musisi kepada Fadlizon sebagai upaya melestarikan warisan musik Indonesia. Fadli menilai karya-karya Is Arianto menjadi bagian penting dalam perjalanan industri musik tanah air. Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 55 calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan dengan sistem desa bahagia di Kuala Kurun kemarin. Kegiatan ini digelar untuk mempersiapkan calon paskibraka menghadapi tugas pengibaran bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Richard mengatakan, Pusdiklat bertujuan memperkuat ketahanan fisik, kesehatan mental, serta kawasan kebangsaan peserta selama 14 hari. Para calon paskibraka menjalani pelatihan dan pembinaan untuk membentuk karakter disiplin, beretika, dan bertanggung jawab. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Ponopakalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa, ayo udah info tadi ya Bang Po ya. Kita hadir lagi ya Bang Po dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Yang kali ini ayo bakal ajak Abang Po ke Samarinda ye. Kita mau jalan-jalan dulu ke RRI Samarinda. Kayaknya sudah hadir di sana ya Bang Po ya. Udah komplit ya, udah lengkap kalau ayah lihat ya Bang Po. Bentar,

0: Saya cari dulu nih, apanya Mpok Nopa yang bakal dicari? Sabar, orang sabar mah disayang Tuhan ya, kata siapa, kata Aye. Di Samarinda ada, oh ini beda, sebentar, Aye yang salah buka jadinya. Bukan yang ini Mpok Nopa, oke yang ini boleh, yang mana nih? Yaudah kalau gitu kita langsung aja Bang Mpok menuju ke RRI Samarinda. Ada apakah di RRI Samarinda? Ayo mau sapa dulu dah yang ada di Samarinda, yang udah dari tadi tangkringin dan nungguin kita ya. Ayo kembali ke sini dulu. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam Mbak Nova.
0: Iya, apa kabar Samarinda?
1: Alhamdulillah, panas.
0: Itu suara masih kembali-kembali aja kayaknya.
1: Oh iya. Waduh.
0: Suaranya Mbak Nova kayaknya balik lagi ke Mbak Nova deh.
1: Mbak ya.
0: Iya.
1: Oke, sambil kita cek ya Mbak ya di sini ya.
0: Oke, sambil dicek-cek ya. Di Samarinda ada Mpok Nita. Iya kan?
1: Iya. Kalau di sini pakai Mbok nih, Mpok.
0: Oh, Mbok. Kalau kita Mpok di sana Mbok ya.
1: Betul.
0: Oke, dah kalau gitu.
1: Tapi sebelumnya Mpok Nova sendiri gimana kabarnya? Sehat?
0: Seperti yang dilihat masih tetap cantik, masih tetap manis, masih tetap belam-belam.
1: Luar biasa.
0: Iya, dah. Jakarta panas. Kemarin malam sempat hujan sebentar. Sebentar doang. Tapi kita sih berharapnya hujan ya. Karena udah beberapa minggu, hampir satu bulan kita nggak ditemuin sama hujan.
1: Betul. Di Samarinda bahkan nggak ada hujan nih. Sama sekali gitu.
0: Enggak ada hujan sama sekali.
1: Iya, lumayan luar biasa hawanya.
0: Oh, udah lumayan lama juga ya. Iya, benar. Ya yang penting hatinya enggak panas ya.
1: Benar.
0: Hari ini Mbak Nita kita menghadirkan siapa?
1: Ada Busu.
0: Ya, Busu.
1: Ini nih. Busu.
0: Ayo.
1: Kita contek dulu ya.
0: Iya, contek dah, contek daripada salah ya.
1: Bayu. Atau kita bisa kalau bahasa biasanya Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN.
0: Oke. Kita ngebahas tema tentang
1: menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern.
0: Oke, kalau gitu. Seperti biasa ngobrol dulu sama narasumbernya. Nanti kita buka line telepon dan kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp nih ya. Ngobrol dulu sama Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN dan nanti kembalikan ke Ayah lagi ya, Mbok ya.
1: Iya, enggak saya bawa pulang ya, Mbok.
0: Iya, jangan bawa pulang dong. Jangan dianggurin. Oke, Mbak Nita silakan.
1: Siap, terima kasih Mbak Nova dan juga selamat siang tentunya sahabat budaya seluruh Nusantara. Kita jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026 dan tentunya perkenankan saya Nita dari RRI Samarinda dan juga nanti para pendengar dan pemirsa RRI Prompet di manapun berada juga bisa bergabung ya di sesi selanjutnya. Dan tentunya acara ini bisa disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda dan juga bisa didengar dan disaksikan melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk tema kita hari ini ya untuk pendengar Prompet dan juga Mpok Nova di Jakarta adalah seputar menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern. Dan tentunya sudah kita panggil-panggil dari tadi ya, narasumber kita di studio sudah ada Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN dan beliau ini adalah dosen etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warma. Selamat datang Bapak di sini.
2: Selamat datang. Terima kasih.
1: Iya, gimana kabarnya Bapak, sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Tadi naik apa Pak? Naik getek. Iya. Iya, Samarinda panas ya Pak ya. Tapi tidak menyurutkan semangat kita tentunya hari ini berbagi dengan seluruh pendengar Prompet Senusantara ya. Mungkin langsung aja Pak Bayu, enggak usah lama-lama, kita ya langsung mau tanya nih Pak. Sebenarnya menurut Bapak sendiri juga gimana kondisi lagu-lagu daerah saat ini khususnya di kalangan generasi muda? Sebenarnya apakah masih banyak yang minatkah atau malah mulai hilang gitu?
2: Oke. Kondisi ya ini soal kondisi lagu tradisional atau lagu daerah yang ada di tempat kita ini atau di Kalimantan Timur. Ini agak balik juga kalau saya lihatnya, soalnya anak-anak muda itu sebetulnya tidak sepenuhnya meninggalkan ya, bagi saya tidak sepenuhnya meninggalkan musik tradisi, tapi semacam ada pola konsumsi yang berubah gitu, konsumsi musik ya khususnya gitu. Nah kalau anak muda itu dikasih musik tradisi atau lagu daerah yang dalam format yang alami, format yang lama gitu ya, misalnya kayak Tingkilan kan mbok tahu ya, main gambus selalu ada pantun di situ ya. Nah kalau anak-anak muda itu disuguhkan dengan yang begitu, mungkin mereka akan asing gitu ya. Nah tapi pada kenyataannya itu mereka bukan tidak suka dengan musik yang begitu, tapi lingkungan kayak di tempat kita dan khususnya media itu juga sangat mempengaruhi selera anak muda. Jadi musik pop, musik indie yang selalu disetel di media-media itu pada akhirnya membentuk selera itu. Nah yang menariknya ketika lagu-lagu pop atau modern itu ketemu dengan lagu-lagu tradisional atau lagu daerah itu, anak-anak suka gitu, antusiasnya tinggi gitu ya, anak muda banyak suka. Kita juga banyak ya contohnya yang viral gitu, kayak di sini ada Ali Fakot, ada Uyau Morris gitu ya. Nah itu kan ketika musik modern, pop, funk itu ketemu dengan musik daerah gitu. Nah di situ jadi anak muda sebetulnya antusias di situ. Nah kalau dari kami kacamata etnomusikolog melihatnya bahwa musik itu kan semacam kebudayaan yang hidup ya. Jadi bukan kayak benda atau objek yang hanya punya nilai dari masa lampau gitu, tapi dia juga punya nilai sosiologisnya, punya nilai budayanya gitu. Jadi dia itu semacam kebudayaan hidup. Kalau dari kacamata kita sebagai etnomusikolog, anak muda yang melakukan yang suka musik dengan cara mereka yang memadukannya dengan musik modern itu menandakan bahwa lagu daerah itu masih relevan di anak muda, masih hidup di anak muda,
1: masih diminati ya Pak ya. Betul. Tapi menurut Bapak sendiri dengan potensi yang ada gitu ya, dengan minat yang sekarang, apakah berpotensi untuk di masa depan akan jangka panjang gak Pak, atau menurut Bapak masih ragu nih? Dari Bapak sendiri
2: ya, selama apa yang anak muda itu suka di zaman dia, kayak kan yang lebih suka kan masuk musik pop, musik jazz gitu ya, selama itu masih bisa dipadukan dengan musik daerah, menurut saya akan tetap jalan ya.
1: Oke, okay, siap. Kita ke pertanyaan selanjutnya juga ya Pak Bayu ya. Kenapa sih sebenarnya Pak aransemen musik modern dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menghidupkan kembali juga lagu daerah kita gitu ya, tanpa juga menghilangkan nilai budaya yang ada gitu?
2: Oke, baik. Ya, pertanyaannya sangat nyambung ya dengan yang sebelumnya. Jadi aransemen itu memang semacam jembatannya yang bisa memadukan nilai-nilai lama yang ada di dalam musik daerah, lalu dipadukan dengan gaya bahasa musik yang ada di anak remaja saat ini. Nah, tapi kan ada pertanyaan tadi, kenapa, apakah ini dapat tidak merusak nilai-nilai ya gitu ya, Mbok ya? Ya sebetulnya ada dua perbedaan ketika kita melihat musik tradisi itu.
1: Bapak izin, mohon maaf, saya potong ya agak boleh dekat sama mereka. Oke, mantap, Bapak silahkan lanjutkan Pak, boleh.
2: Jadi ketika melihat musik tradisi itu sebetulnya ada dua hal ya. Yang pertama itu formnya, bentuknya. Yang kedua itu lapisannya, isinya gitu. Nah, yang form itu kaitannya dengan alat musiknya, lalu perubahan stylenya kayak menjadi funk, kayak menjadi pop gitu ya. Lalu juga harmoninya atau kunci-kunci akornya di situ. Nah, ada bagian yang kedua itu bagian esensinya itu di situ. Ada cerita tentang musik tradisi itu, ada filsafatnya, falsafah masyarakatnya, ada fungsinya. Jadi sebetulnya ketika anak muda melakukan aransemen, dia hanya melakukan bagian lapisan luarnya aja, mengubah form-formnya aja gitu. Betul. Ya, mengganti bentuknya. Tapi melodinya nggak diganti gitu ya. Dan itu kan tandanya nilai-nilai pentingnya nggak hilang gitu, tapi yang diubah hanya bagian formnya saja, bentuknya saja. Nah, dan ini juga efektif sebetulnya, efektif untuk membangun sense of belonging gitu ya, rasa memiliki. Jadi anak muda zaman sekarang kan sukanya musik-musik pop ya,
1: Bu. Betul. Ya. Kayaknya yang lagi viral tuh hipdut gitu ya, Pak ya.
2: Iya.
1: Mulai.
2: Saya nggak tahu itu yang gimana ya. Nah, ketika dia suka dengan musik pop, lalu itu di ketemu dengan musik daerah gitu ya, dia akan bilang, loh ini punya saya, ini zaman saya saat ini seperti ini. Jadi lagu daerah itu lebih dimiliki dengan cara yang begitu. Oh, saya memiliki musik daerah itu. Nah, ini dia punya saya yang bentuk zaman saya kayak gini gitu. Yang sudah dipadukan begitu tadi.
1: Lanjut Pak.
2: Efektif juga dalam hal untuk menjangkau memperluas ini jangkauannya. Jadi musik lagu daerah itu sebetulnya sudah ada industrinya. Jadi kita lihat kayak di bandara itu kan suara sape itu.
1: Iya, benar.
2: Hampir di setiap bandara di Kalimantan ini itu pembuatnya dapat royalti. Itu. Jadi pembuatnya itu dapat royalti atas penggunaan musik sape di sana gitu. Tapi ya, kalau kita dengar lagi lebih jelas bahwa musik sape itu bukan hanya alat sape saja yang dimainkan, tapi ada synthesizer yang dikombinasikan dengan itu supaya membuat sape itu menjadi lebih enak didengarnya, kualitasnya lebih bagus gitu. Nah, jadi ketika aransemen dipakai untuk membuat mengkombinasikan antara musik daerah dengan musik modern, itu sebetulnya bisa menjangkau, dia menjadi membawa musik tradisi menjadi ke dalam dunia industri musiknya gitu. Jadi ada tiga hal itu ya mungkin ya tadi.
1: Gitu, dan sebenarnya Pak, aspek apa yang harus tetap dipertahankan Pak supaya identitas budayanya juga, makna lagunya gitu ya, walaupun tadi memang kan kalau aransemen musik kan cuman apa ya tadi Pak, yang kayak ibaratnya kulitnya aja ya, gitu ya, yang diubah ya, gitu ya. Nah, tapi sebenarnya aspek apa yang benar-benar nggak bisa sama sekali diganggu gugat tuh Pak?
2: Melodi,
1: oke. Okay.
2: Ya, melodi itu bagian intinya. Jadi ketika melodi itu udah berubahnya sangat jauh atau drastis, itu kita kehilangan orientasi, ini musik dari mana gitu ya. Jadi memang melodi itu mesti dipertahankan. Yang kedua juga bahasa. Di dalam bahasa itu kayak ada falsafahnya masyarakat. Jadi ketika musik tingkilan atau tarsul itu dibawakan dengan cengkok yang tidak sesuai dengan itu, kayaknya itu sudah orang tidak mengenal lagi gitu. Ketika itu diubah sangat jauh ya gitu. Nah, dan satu lagi mungkin fungsi ya. Jadi setiap lagu daerah itu ada fungsinya. Ini buat meninabobokan anak, ini buat hiburan, ini buat ritual gitu ya. Jadi itu harus dijaga. Ketika ini ada lagu dari Dayak namanya Jong Nyelong gitu ya. Lalu ketika lagu itu mau diubah, padahal itu fungsinya buat ritual di masyarakat Dayaknya. Tapi diubah dengan gaya yang agak ngebeat dance gitu kan, itu yang
1: kurang
2: bebas ya kan, nggak jadi nggak etis ya. Betul, gitu. Nah, betul. Gitu. Mungkin itu, jadi ada tiga hal itu ya, melodi gitu ya, kita harus melihat bahasanya juga, dan tadi soal fungsinya, di fungsinya fungsi apa sih di masyarakat ya, gitu.
1: Oke, siap. Nah, tapi sebenarnya Pak, tantangan terbesarnya apa gitu ya, yang dihadapi oleh para musisi atau arranger waktu lagi ngaransemen ulang lagu daerah, supaya tentunya tetap bisa makin kekinian gitu ya, dan juga bisa diterima generasi muda, tapi tetap juga menjaga keaslian nilai budaya lagunya gitu.
2: Ya, kalau teknis itu persoalan tangga nada. Okay. Jadi kalau di musik tradisional kita itu kayak gamelan, selendur, pelok, selendur, itu sistem tangga nadanya sangat beda dengan sistem tangga nada modern gitu ya, yang do re mi fa sol la si do gitu. Nah, itu jadi ketika dipadukan itu ada kesan fals gitu. Nah, disitulah ada tantangan bagi pembuat arranger itu membuat bagaimana ini nggak begitu fals tapi nggak begitu modern juga gitu. Jadi ada di tengah-tengah itu. Jadi untuk menjaga keseimbangan antara yang modern dan tradisi itu penting juga sih. Itu tantangan menurut saya yang paling sulit ya,
1: Pak, ya
2: dilakukan.
1: Tapi sejauh ini Pak, apakah rata-rata musisinya udah pada berhasilkah untuk menyeimbangkan itu atau gimana Pak?
2: Pada akhirnya ya kebanyakan mengubah ya, jadi sedikit mengorbankan yang tradisional ini gitu ya. Kita tahu kayak di Sawung Ujo di Bandung itu angklung ya, angklung itu diubah sistemnya, setelannya, tapi kan memang orientasinya untuk mendatangkan wisatawan, jadi wisatawan bisa datang ke sana, bisa nyanyi gitu ya, lagu-lagu pop, dengan lagu-lagu pop gitu. Nah jadi kebanyakan sedikit mengorbankan yang bagian tradisi ini, lalu mengangkat yang modernnya.
1: Modernnya, oke. Nah, tapi sebenarnya sendiri Pak punya, apakah Bapak tuh punya contoh lagu daerah Indonesia atau khususnya Kaltim deh Pak ya, yang akhirnya menurut Bapak nih berhasil untuk diaransemen ulang dan juga tentunya responnya juga positif dari masyarakat, terutama juga anak-anak muda gitu. Dan juga menurut Bapak sendiri juga sebenarnya apa sih Pak yang membuat akhirnya aransemen ini dinyatakan berhasil gitu?
2: Oke. Ya, salah satunya kembali ke yang tadi ya, dia mampu menyeimbangkan antara aspek yang ada di dalam musik modern dan juga aspek yang ada di dalam musik tradisi. Kalau dalam hal itu saya melihatnya ada di Kalimantan Timur ada kelompok Olah Gubang ya, kayak Oji gitu ya, sedikit mempertahankan, bisa menyeimbangkan itu ya, jadi tidak sama sekali mengorbankan musik tradisinya dan juga memakai estetika musik modernnya gitu. Jadi mungkin salah satunya itu ya, Ozi ya.
1: Si Ozi ya,
2: iya,
1: Pak ya.
2: Iya, kelompoknya Ozi.
1: Karena itu mulai ada nama juga di sini ya, Pak ya, di Kaltim khususnya dong. Gitu ya. Nah, untuk Bapak kan sebagai dosen juga, Pak ya, di Unmul, gimana juga peran perguruan tinggi, musisi, komunitas seni tentunya dalam mendorong pelestarian lagu daerah ini melalui inovasi musik yang tetap menghargai nilai tradisinya.
2: Ya, baik Mbak, ini memang tiga ini ya Mbak,
1: tiga elemen
2: ya, yang memang nggak bisa saling terpisah ya gitu ya. Di bagian institusi atau akademisi tentu dia akan membawa mencari dokumentasi dan mengkaji nilai-nilai itu yang tadi kita sebut bagian substansinya. Jadi akademisi itu lebih senang ke bagian itu yang bicara tentang falsafahnya, bicara tentang fungsinya gitu ya. Nah, pelaku-pelaku ini biasanya lebih cenderung di bagian formnya, bagian bentuk lapisan luar itu, mengotak-atik bunyinya, mengganti instrumennya, mengganti gayanya gitu Mbak. Nah, itu saya rasa itu nggak bisa saling terpisah, jadi kita saling sinergi bahwa teman-teman di musisi juga membutuhkan pengetahuan yang mendalam bahwa untuk mengaransemen musik itu butuh juga pengetahuan dalamnya gitu ya, supaya mereka lebih lebih punya nyawanya ya, punya jiwanya pada saat membuat musiknya itu gitu Mbak.
1: Tapi pernah nggak sih Pak mendapati orang yang misal konsul sama Bapak gitu tentang aransemen lagu ini atau belum ada tuh Pak?
2: Ada
1: ya ada, Pak ya. Dan terus biasanya keluhannya tuh paling mereka keluhkan biasanya apa Pak?
2: Ya satu lagi mungkin yang pengalaman di lapangan ya, semacam kritikan di kelompok konservatif. Jadi kan ada ini nih musik tradisi, tapi ini yang menganggap bahwa kami ini seperti yang zaman dulu gitu, gitu. Itu kelompok-kelompok gitu, biasanya di orang tua ya, gitu ya. Dan mereka melihat, oh kalau musik kalian itu terlalu jauh di aransemennya gitu, jadi udah menyalahi pakem-pakemnya, misalnya
1: begitu.
2: Iya.
1: Oh, rata-rata malah dari tetua-tetuanya Pak ya. Betul. Yang kurang setuju dengan dimodernisasi ya alat musik kita gitu ya. Oke, siap. Mungkin pertanyaan terakhir Pak ya, sebagai penutup juga, mungkin boleh diberikan pesan Bapak juga kepada generasi muda tentunya yang ingin berkarya dengan lagu-lagu daerah supaya bisa tetap kreatif, tapi tentunya itu tadi ya, bisa menyeimbangkan gitu ya Pak, antara modernisasi juga dengan keaslian serta bisa menghormati warisan budaya kita. Boleh, silahkan Pak.
2: Iya, saya sedikit aja mungkin penutupnya. Tetaplah bereksperimen, tapi mulai dengan yang Mbak bilang tadi ya, mulailah dengan menghargai gitu ya. Untuk menghargai itu kita butuh pengetahuan yang digali dari sumbernya tadi. Jadi tetap teman-teman untuk melakukan eksperimen dan dimulai juga dengan menghargai kebudayaan itu.
1: Oke, siap. Mungkin Inilah penjabaran dari Bapak Bayu ya, seputar tema kita hari ini, yaitu menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern yang ternyata di lapangan pun masih ada beberapa, bahkan yang masih rumpang ya Pak ya, yang masih butuh untuk kita sama-sama evaluasi dan perbaiki bersama. Mungkin Pak Nova boleh ditambahkan?
0: Ya, kita kasih kesempatan aja dulu langsung, ya, buat pendengar kita yang mau bergabung. Tapi kita break dulu kayaknya.
1: Oke, siap.
0: Ya, Abang Po, Nyapa Be, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti boleh bergabung bersama kami. Untuk Samarinda, nomor teleponnya
1: di 0541-7272-656.
0: Diulang lagi boleh?
1: Ya oke, 0541-7272-656.
0: Oke, ada nomor lain?
1: Satunya masih trouble.
0: Oke, baik kalau gitu. Untuk Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510, 0213440798. Boleh ke WhatsApp-nya kami di 0812-1124928. Bonita, kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Oh, belum nih, kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama dengan, sebentar ini belum nongol ya. Masih bersama dengan RRI Samarinda dan di sana masih ada Mbok Nita. Oke, kita terima yang bergabung di telepon di Samarinda. Sudah ada yang bergabung kah?
3: Si kosong, Pak. Masih di kosong. Sana udah ada?
2: Di sini sudah di sini ada, sudah kita sambungkan di sini ya.
3: Boleh, silahkan.
2: Halo. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum penopa yang cantik yang belam-belam sekota Depok.
2: Jakarta dong.
4: Indonesia dong.
2: Iya, Indonesia dong sekarang. Waalaikumsalam Ica.
4: Ya. Halo Mbak Nita, salam budaya, budayakan salam.
3: Budayakan salam. Lama ya enggak dengar suaranya Mbak Ica ini ya?
4: Iya, habis sakit dulu tapi alhamdulillah sudah semangat lagi nih, ada Mpok Nova soalnya.
3: Jadi Mpok Nova semangat Ica.
2: Masya Allah, luar biasa. Oke, Ica. Iya.
4: Ponova kan ini temanya masalah lagu-lagu apa tadi?
2: Lagu daerah.
3: Lagu daerah.
4: Kebetulan Ica itu pencinta lagu daerah nih. Selain lagu daerah Bugis, Makassar itu, aku paling pencinta lagu-lagu Minang.
2: Lagu Minang. Lagu
4: Kalimantan juga. Kalau lagu Kalimantan itu aku suka yang ini Mbok Nita. Aku menyanyi judulnya.
3: Sama kita berarti, Ica.
4: Yeah. Lagu ini lagu mainan, lagu ini lagu sendirian. Jangan teman dengar. Ica pengen tahu, itu lagu aku menyanyi itu sekarang masih main ini gak sih sama anak-anak. Di situ Mbok Nita di anak-anak SD, anak desa gitu. Masih tahu enggak lagu kayak gini?
2: Itu aja.
4: Iya, kan sekarang anak-anak tuh tahunya ini.
2: Lagu-lagu TikTok ya.
4: Lagu-lagu Ambon, lagu-lagu Papua, lagu apa gitu. Lagu NTT. Oke, itu aja. Salam sama Pak Bayu ya, sama semuanya. Katanya semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ica di Bone.
3: Kita kesini dulu ya.
2: Iya, silakan. Silakan.
3: Boleh. Iya, terputus Mbak Nova.
2: Dicoba lagi barangkali.
3: Boleh ya, ditelepon lagi. Mungkin tadi juga belum Nita sebutkan ya, bisa ke WhatsApp juga ya Mpok ya di Pro 4 Samarinda, bisa di 0811 5819984. Ya, kita sapa penelpon selanjutnya Mbak Nova ya.
2: Iya, silakan.
5: Salam budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullah. Ada Bu Agu.
5: Kenal lagi masih suara aku ya.
3: Alhamdulillah. Ini se-Nusantara ini Bu Agu ya. Mungkin boleh disapa dulu nih. Ada Mbak Nova di Jakarta.
5: Buat Mbak Nova, semoga sehat selalu. Salam kenal sama Bu Agu dari Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara 10.
2: Amin. Ya, salam kenal kembali.
3: Langsung Bu Agu ini mau ada pertanyaan apa untuk Bapak Bayu?
5: Ini pertanyaannya nih apa nih?
3: ini kita tentang lagu-lagu daerah melalui aransemen musik modern.
5: Aku nih nggak, bisa lo minta lagu daerah aku? Hah?
3: Belum bisa karena kita ikutnya sama Jakarta nih Mas Ago. Nanti kita habis ini dangdutan deh, baru kita request ya Mas Ago ya.
5: Iya.
3: Ada pertanyaan kah?
5: Nah, ada pertanyaan aku nih.
3: Oke deh, siap.
5: Buat Nita sama Bu Sabri.
3: Pak Nova.
5: Buat tanya nih, semoga saya selalu aja menopang.
2: Amin.
5: Ubur-ubur senok, terima kasih no. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada lagi kan Pak Nova di sana?
2: Di sini masih ada. Kita sambungkan dulu ya.
3: Oke, siap.
2: Halo. Halo.
3: Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum. Dari Bung Tahir, Bung
2: Tahir. Iya, iya. Bang Tahir. Tahir.
6: Iya.
2: Silakan, Bang.
6: Halo. Bu Nita di Samarinda.
3: Iya, halo, Bang Tahir.
6: Iya. Jangan Bung Tahir nih, Bung Tahir.
3: Siap.
6: Iya, sama Pak narasumber.
3: Narasumbernya ada Bapak Bayu.
6: Oh, Bapak Bayu, salam kenal ya Pak. Iya, ya, jelas saja pekerjaan ya. Iya, itu apa nama grup atau judul lagu atau ada filosofi yang berkaitan dengan aransemen itu? Karena ya, aransemen itu judul lagu apa grup itu grup atau kan ada filosofi yang dia berikan itu mau dijelaskan. Assalamualaikum.
2: Oke, baik. Dijawab dulu mungkin sama Pak Bayu, silakan.
3: Boleh. Hilang dari Ica dulu berarti ya Pak Novi ya.
2: Iya.
3: Tentang lagu Aku Menyanyi itu sebenarnya Pak masih dilestarikankah oleh anak-anak di sini atau menurut Bapak sudah hilang nih? Karena Aku Menyanyi kan kalau saya dulu identiknya waktu saya kelas 4 SD itu Pak. Boleh, silahkan.
7: Kalau saya melihatnya itu masih sangat diminati sama anak-anak ya, soalnya itu melodinya isi tune apa enak didengar gitu kan.
3: Betul.
7: Dan enak dinyanyikan juga gitu. Jadi dan banyak juga versinya, udah ada yang dibawakan dengan band, ada yang dibawakan dengan apa musik jazz juga, keroncong juga ada gitu. Jadi mungkin itu yang membuat semakin banyak pilihan-pilihan anak muda untuk anak-anak untuk menyukai gitu, milih mana yang saya suka gitu. Saya lebih suka ke musik popnya gitu.
3: Oh iya betul.
7: Jadi memang masih banyak diminati.
3: Masih banyak ya Pak ya. Dengan aransemen asli kah atau yang modern?
7: Oh itu dengan modern itu Mbak.
3: Modern ya? Oh itu hitungannya modern Pak ya aku menyanyi. Oh oke. Makanya easy listening juga ya buat anak-anak.
7: Betul ya.
3: Gitu ya Pak ya. Ah,
7: kesih. Tapi kan bahasa dan cengkoknya gitu yang membuat itu khas Kalimantan.
3: Ah betul.
7: Khas Kutai ya.
3: Ah iya benar, bahasa ya betul sekali. Oke, Pak selanjutnya juga ada dari Busu Taher tadi ya. Kalau Jakarta mah Bang Taher gitu ya. Nah sebenarnya apa nama grup yang berkaitan dengan aransemen itu tadi ya? Pertanyaannya Pak Nova ya?
2: Iya benar.
3: Iya benar. Iya Pak, silahkan Pak.
7: Oh mungkin aransemen ini bukan nama grup ya Pak. Jadi ini semacam proses yang dilakukan anak-anak muda zaman sekarang itu ketika dia mengkombinasikan musik-musik pop dengan musik-musik tradisional. Jadi semacam kegiatan ya, kegiatan atau proses. Ya, jadi aransemen itu semacam mengubah gitu ya, memodifikasi kembali lagu yang ada di zaman dulu gitu, yang datangnya dari zaman dulu. Disesuaikan dengan masa kini.
3: Kalau nama-nama grup mah macam-macam ya Pak ya. Ada banyak di sini orkes tingkilan.
7: Iya, kalau di Jakarta kan juga ada Dwiki Darmawan,
3: betul.
7: Ada Vicky Sianipar, gitu ya. Nama-nama. Iya.
3: Betul.
7: Ada Bu Ubit juga di KJ itu dari Aceh gitu ya.
3: Karena kalau bisa kita bahas grup itu pasti banyak ya se Indonesia ini. Kayaknya sampai besok nanti kita sama Mbak Nova bersama Mbak Nita ini. Mbak ini kita sama penelpon selanjutnya boleh ya?
2: Boleh, silakan.
3: Oke, halo, salam budaya.
8: Salam budaya, budaya salam Nusantara, wanita.
3: Iya, usuwiseran. Ini
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disapa dulu ada Mpok Nova di Jakarta.
8: Salam kenal Mpok Nova dari usuwiseran, Kataman.
2: Salam kenal kembali.
8: Siapa lagi tuh?
3: Ada Pak Bayu, narasumber kita hari ini.
8: Salam kenal Pak Bayu dengan busan-busan Kalimantan Kutai Kartanegara yang paling ada di ini, Pak Bayu.
7: Salam kenal juga Pak.
8: Aku mau tanya lagi tuh, Bang Jali siapa tuh? Hujan dari misalnya ikan asin di garam, wanita jangan menangis. Kenapa lagi itu ada kan?
3: Kenapa itu? Kenapa
8: itu? Kayak apa lagi itu yang mengapa kayak itu?
3: Ada tapi liriknya nggak kayak gitu ya Bu Sumisran ya.
8: Liriknya bagaimana? Liriknya mau dipertanyakan Bapak anu Mas Bayu tadi.
3: Maksudnya apa nih pertanyaannya nih? Kita kan tentang menghidupkan kembali lagu daerah nih melalui aransemen musik modern. Nah, pertanyaan Bu Sumisran nih apa?
8: Ya, hujan gerimis.
3: Kenapa itu lagunya?
8: Nah, itu lagunya dari Jakarta kan itu kan lagunya kan?
3: Iya.
8: Nah, itu mau tanya aja tuh, itu kan lagu kayak lagu ada pantun ya kan itu nama Mas Bayu?
7: Iya,
3: Maksudnya termasuk ke aransemen musik modern kah gitu ya? Atau dia lebih tradisional? Oke.
8: Tradisional.
3: Oke, siap.
8: Ya itu aja aku minta penjelasannya Mas Bayu sama Unita sama lagi kan itu?
3: Pak Nova.
8: Pak Nova, terima kasih atasannya.
2: Iya, sama-sama.
8: Pak Bayu, Pak Nova, Unita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monita, ini ada WhatsApp, kita baca dulu ya. Ini pendengar juga mengeluhkan suaranya masih menggema dan tidak terlalu jelas suaranya katanya.
3: Oh.
2: Iya. Ya, tapi enggak apa-apa lah ya. Ini ada WhatsApp dari sebentar, saya turun. Kalau misalnya feedernya saya turunkan di Mbok Nita, masih kedengaran enggak suara saya? Ini masih kedengaran nggak suara saya?
3: Aman.
2: Aman ya. Jadi saya pas baca WhatsApp-nya saya turunkan sebentar ya, biar tidak menggema ya. Ini dari Mbak Linda Indris di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Pak Nova dan juga RRI Samarinda. Titip pertanyaan, Ayah paling suka banget sama lagu-lagu daerah Pak Nova. Lagu daerah Samarinda yang paling terkenal, yang paling Ayah suka tuh lagu Indung-Indung, lagu legendaris banget tuh. Pertanyaannya, apakah makna dan nasihat yang terkandung dalam lagu tersebut? Bagaimana kolaborasi lagu daerah dan aransemen musik modern? Adakah kendala atau tantangan? Terima kasih dari Ibu Linda Idris di Ternate. Oke, gimana tuh?
3: Siap, langsung dijawab boleh Pak, silakan.
2: Iya, silakan. Ya,
3: silakan.
7: Ya, yang pertama tadi soal lagu
3: Hujan Gerimis.
7: Hujan Gerimis itu asalnya Jakarta ya. Saya juga enggak begitu paham. Jadi yang ditanyakan apakah musik lagu-lagu lokal atau aransemen ya gitu.
3: Betul.
7: Jadi kalau memang lagu itu asalnya dari sebuah tempat wilayah kayak Hujan Gerimis itu mungkin Jakarta atau Betawi.
3: Ya, Betawi ya.
7: Nah, itu bisa dianggap lagu daerah gitu, Mbak. Dan dia menggunakan bahasa-bahasa khas Betawi gitu ya, ada cengkok Betawinya atau dialek Betawinya gitu. Itu disebut dengan lagu daerah gitu. Yang disebut aransemen itu ketika lagu-lagu itu dibawakan dengan ya ada jazznya gitu ya, dimasukin musik-musik jazz di situ. Jadi tapi kita masih tetap bisa mengenali musik itu gitu. Jadi iya, itu termasuk dalam musik daerah sebetulnya.
3: Termasuk lagu, daerah ya. Belum ada aransemennya gitu ya, bisa kita katakan gitu Pak ya. Nah, kecuali ada yang membawakan lagi dengan lagu yang sama tapi dengan gaya yang berbeda, dengan warna yang berbeda. Oke, mungkin boleh pertanyaan dari kedua ya Pak ya. Tentang makna lagu Indung-Indung ya tadi Pak Nova ya. Boleh.
7: Boleh lagi, bisa nyebutin enggak lirik lagunya bagaimana? Saya enggak begitu tahu.
3: Waduh. Itu. Yang Indung-Indung kepala lindung yang itu.
7: Itu asalnya dari kita ya,
3: Kutai Kalimantan Selatan, enggak salah ya.
7: Oh gitu.
3: Sebentar ya, saya cari juga.
2: Coba kita searching dulu ya.
7: Jadi soal pemaknaan bahasa, jadi bahasanya mesti kita pahami juga tentang bagaimana susunan kata-katanya, apa isinya gitu ya.
3: Oh, Kalimantan Timur.
2: Kalimantan ini, Timur, iya.
3: Masyarakat Melayu Kutai Pesisir. Kalau dari maknanya sih tentang nasihat orang tua kepada anak tentang agama, kayak perintah sholat dan puasa. Kok liriknya tuh juga memang indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung.
2: Anak siapa pasang
3: kerudung?
2: Oh, itu dari Kalimantan ya. Iya, iya.
7: Iya, itu sudah dijawab betul.
3: Oh, iya betul. Kok jadi saya yang jawab ya?
7: Soal nasihat ya, Mbak ya.
3: Iya, iya betul.
7: Jadi memang itu lagu-lagu daerah kan yang seperti yang saya bilang tadi ada fungsinya ya itu mungkin dipakai untuk menasihati anak ya di zaman dulu gitu.
3: Iya, tapi sebenarnya Pak, apakah lagu Indung-Indung kan tadi maknanya tentang nasehat gitu Pak ya antara orang tua ke anak, itu bisa diaransemen menjadi modern kah atau kurang menurut Bapak nih?
7: Bisa, sangat,
3: oh, bisa, tetap,
7: sangat
3: ya?
7: Bisa sekali gitu. Mm-mm. Cuma kan ada batasan-batasan yang mesti di pertimbangkan ya, kayak kita lihat tadi kalau itu untuk mengharga untuk dipakai fungsinya untuk menasihati anak, ya kita juga mungkin membawakannya tidak dengan mengkombinasikannya tidak dengan musik jazz nih,
3: ya,
7: kan,
3: ya, betul.
7: Anak-anak kan belum tentu suka dengan musik jazz gitu ya, mungkin begitu.
3: Oke, siap. Oh, ini ada yang nelfon lagi,
2: silakan. Silakan.
3: Iya. Iya. Iya. Halo, salam budaya.
9: Halo, salam budaya, selamat siang.
3: Siang. Iya, siapa di mana ini?
9: Selamat siang, Bapak Bayu.
7: Selamat siang, Pak.
9: Selamat siang, Ponopa yang gam-gam.
2: Selamat siang.
9: Iya, ini pertanyaannya Ponopa, Benita, seperti ya. Apakah lagu daerah yang ada di Samarinda itu zaman lagu-lagu lama itu masih ada saat ini yang tipenya tidak menghilang itu, tetap abadi gitu, membayar itu saja. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
3: Selamat siang, waalaikumsalam. Langsung dijawab ya, Pak ya?
2: Ya, silakan. Ya, silakan. Dijawab dulu.
3: Oke, silakan, Pak.
7: Ya, baik. Terima kasih, Pak. Masih banyak Pak lagu-lagu dari Dayak, dari Paser gitu ya, yang itu datangnya dari masa lalu dan kita tidak tahu siapa penciptanya gitu ya. Tapi sampai saat ini dinyanyikan oleh anak-anak, oleh orang tua juga gitu. Jadi masih sangat banyak, Pak.
3: Bahkan ada juga banyak juga yang diaransemen ke modern ya, Pak ya.
7: Iya, betul.
3: Betul sekali. Adakah yang gabungan di sana, Pak?
2: Teleponnya masih saya tutup ya.
3: Oke, di sini
2: dibuka lagi.
3: Ngetok nih, boleh dibuka?
2: Ya, sudah, silakan.
3: Oke, satu lagi ya.
2: Iya, satu lagi kayaknya.
10: Halo, salam budaya. Saya salam budaya Nusantara, Samarinda, Sentul dan Cantik.
3: Iya. Ini dengan siapa?
10: Dengan Ciguria di Jakarta.
3: Oh iya.
10: Halo, Bonova, Bonova.
2: Iya, Ciguria.
10: Saya ke sini dulu ya ke Samarinda. Tanah kelahiran tuh di sini dari papan.
3: Oh
10: iya. Halo, Bapak Bayu.
7: Ya, Bu.
10: Assalamualaikum, salam kenal ya. Memang menghidupkan kembali lagu daerah Kalimantan Timur, khususnya Samarinda melalui aransemen modern adalah langkah strategis untuk menjaga kelestarian budaya, sekaligus menarik minat generasi muda. Benar nggak menggabung unsur tradisional seperti sape atau gamelan Banjar dengan genre modern seperti pop, elektronik, dance music atau EDM? Sinematik atau jazz dapat menciptakan karyanya segar dan elegan. Memang tadi katanya Bung Sapa tadi ada yang lagu Indung-Indung itu memang lagunya seperti berpantun kalau nggak salah ya. Tadi itu bertanya tapi ditanya. Nah saya mau tanya ini, ada kalau lagu buah balok itu saja, itu lagunya itu mengenai apa ya? Lagu jenaka atau tentang buah pas hutan yang menimatan. Sama yang kedua, Bulung Enggam, itu lagu apa? Benar dari Samarinda kah? Itu saja Bapak Bayu. Kakak
2: Bapak Ibu sudah bisa menangkap pertanyaannya?
10: Ya, salam budaya dari saya.
2: Oke.
3: Terima kasih Cik Gu Ria. Oke, boleh langsung dijawab,
2: ya,
3: Pak?
2: Ya.
7: Ya, saya minta bantu lagi ke Mbok.
3: Mbok Bolok gitu ya, lagunya tentang apa sama Burung Enggang itu, Pak.
7: Saya tidak paham dengan liriknya, tidak hafal dengan liriknya, mungkin buat Nita bisa bantu.
3: Oke, kalau buah bolok ini kayak buah hutan sejenis buah ara gitu. Jadi membahasnya tentang buah. Iya, jadi kayak menjelaskan buah gitu, tentang buahnya gimana teksturnya dan lain-lain gitu ya. Kalau burung enggang ya kita tahu ya, Pak ya. Burung enggang adalah endemik Kaltim juga gitu ya. Jadi tentang ya tentang burung enggang gitu. Dia menjelaskan lagu menjelaskan bahwa burung enggang ini juga jadi ikonnya Kalimantan gitu, Pak. Ya. Oke, siap. Ada lagi, Pak, yang ditambahkan, Pak? Mungkin saya salah.
7: Enggak, silakan.
3: Oke, siap. Mungkin Pak Nova udah enggak bisa gabungan ya?
2: Kayaknya sudah tidak bisa gabung. Oke,
3: siap.
2: Iya, kita ya, minta kita terakhir deh sebagai kesimpulan, dari Pak Bayu.
3: Pak Bayu. Silakan, Pak.
7: Iya. Ya, jadi saya tetap mensupport adik-adik buat melakukan aransemen. Jadi itu bukan suatu hal yang tabu di zaman sekarang, karena zamannya teman-teman ini sudah mulai, adik anak muda ini sudah mulai beda dengan yang sebelumnya. Jadi tapi jangan lupa untuk memahami dulu akarnya, memahami dulu maknanya, filosofinya. Jadi supaya kita bisa mulai dengan menghormatinya sebelum melakukan aransemen.
2: Oke. Okay. Jadi jangan asal-asal di aransemen aja ya, Pak Bayu ya. Sehingga nanti menghilangkan arti dan makna lagu itu sendiri ya. Oke deh kalau begitu, luar biasa. Terima kasih, Pak Bayu.
7: Sama-sama.
2: Bonita, terima kasih ya.
3: Terima kasih juga tentunya kepada Pak Bayu dan juga Pak Nova ya, yang sudah menemani Nita hari ini.
2: Baik.
3: Maaf juga kalau ada kurang-kurang ya, Pak Nova ya. Ya.
2: Salam buat teman-teman di RRI Samarinda ya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih.
2: Abang Po, nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Samarinda menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern ya. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Diva. Makasih adik-adik dari SMK Muhammadiyah ya. Terima kasih untuk semuanya yang dengerin kita, yang udah WhatsApp. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ingat perempat, informasi sedikit dari perempat. Banyak negara menggunakan diplomasi pendekatan, diplomasi konvensional. Sayangnya pendekatan acap kali menemui jalan buntu. Pendekatan yang berfokus pada kesempatan, maksudnya kesepakatan politik resmi, umumnya belum pacak meredam ketegangan dan mengakar pada nilai-nilai keagamaan. Duta Besar RI untuk Tahta Suci Vatikan, Michael Trias Kuncayono, menegaskan bahwa diplomasi sekuler semacam ini perlu dilengkapi dengan dialog berbasis agama agar mampu menjawab tantangan perdamaian dunia modern. Dan menurutnya, arus aktivitas diplomatik masa kini tidak bisa lagi melepaskan diri dari pengaruh konteks sosial, budaya, dan keyakinan masyarakat tempat konflik terjadi. Dalam penjelasan, Michael menyebutkan bahwa jika diplomasi berbasis agama hadir untuk menempatkan pemuka dan lembaga keagamaan sebagai aktor pelengkap negara yang strategis, dan kehadiran para tokoh agama ini sangat krusial, utamanya dalam memfasilitasi dialog damai serta proses negosiasi di antara pihak-pihak yang sedang bertikai. Selanjutnya, informasi seputar kuliner. Ada sekubal, ya, makanan tradisional khas Lampung yang identik dengan momen Lebaran. Dan kuliner ini umumnya dijumpai pada saat momen Lebaran. Sekubal seringkali menjadi sajian yang didangkan untuk para tamu yang datang bersilaturahmi dalam momen besar bagi umat Islam. Bukan hanya itu, makanan tradisional khas Lampung ini biasanya disajikan pada saat momen penting lainnya di tengah masyarakat. Misalnya sekubal juga sering dihidangkan saat ada upacara adat dan sejenisnya di tengah masyarakat. Dan sekubal menjadi salah satu kuliner tradisional berasal dari daerah Lampung yang sekilas makanan tradisional ini memiliki kemiripan dengan lontong. Namun ada sedikit perbedaan antara sekubal dengan lontong, khususnya pada bahan dasar pembuatannya. Sekubal umumnya dibuat dengan bahan dasar beras ketan. Lain halnya dengan lontong yang biasanya menggunakan beras biasa. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Sungai ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjo.

0: Ayuh.
1: Cik Dola, cik mana cik?
0: Ma itulah kabarnya.
1: Alhamdulillah. Sudah silaturahmi lagi
0: ya? Iya lah, jarang menjelepon sini yo.
1: Iya, minta maaf udah ada cangkengan.
0: Hati-hati bayar pokoknya kasa kalau nak balik kaki ya.
1: Iya, minta maaf udah ada cangkengan ini.
0: Tak apa-apa yang penting kamu sehat Bella.
1: Alhamdulillah kalau ngerti.
0: Tapi ngomong-ngomong tuh makanan yang langsung masuk rumah makan. Mentang-mentang tamu lah jadi ngembek makan ya. Duduk dulu. Duduk dulu.
1: Iyalah.
0: Nah, apa ya? Aku. Lewean hari ini.
1: Mbak Mike.
0: Sama Cik Pipit lah.
1: Mbak Mike lah.
0: Oh, kan.
1: Mbak Mike enggak pernah salin bajunya.
0: Iya, Mbak salin juga kadang kenjak ada warna merah, hitam gitu.
1: Salin nih Cik Dola.
0: Ada merah, Dola hitam, di biru.
1: Penyu nih ya Cik Dola nih. Pernah nyalin ninyo.
0: Iya.
1: Paya barasan lagu beku.
0: Payo.
1: Minta ini be duku Plembang aja.
0: Duku Plembang.
1: Padahal duku tuh dari Kemring ya.
0: Iya, harusnya duku Kemring.
1: Iya.
0: Payo kirim untuk siapa? Oh, udah kirim ya, enggak boleh.
1: Iya.
0: Spesial bay.
1: Kalau tak bukuir lah. Kok baca banyak yang bertandang.
0: Iya, kali kaki lihat belakang be, ada banyak lagi semen depan tuh. Oh tadi lewat depan masuk ya? Halo?
1: Lewat depan, belakang, buri.
0: Iya tadi masuk tadi dari depan.
1: Jendela.
0: Wah, maling lah teman-teman ini. Gak
1: sopan Cik Dola ya?
0: Iya, kalau lewat depan namanya ada lagi nyemen itu kayak terganggu. Iya iya.
1: Gangguan jiwa.
0: Iya, jajan.
1: Cik Dola ya?
0: Yo hati-hati. Yo. Lewat belakang ya. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, nak Sanjo silakan yang ke kelompok kami diaturi. Halo, assalamualaikum Sanjo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masuk, oi besan.
2: Masuk.
0: Suara dia jauh dikit baik, oi. Alhamdulillah sehat. Halo. Lagu apa?
2: Yang baru
0: adalah
2: yang baru tuh?
0: Buntu.
2: Apa
0: namanya?
2: Buntu.
0: Iya. Bayu. Ya, ini ada dua ada nih orkesnya, ada Buntu. Orkes 7 nih kan ada dua lagu. Masih kok lagi judul lagunya nih? Ada ntar. Galak dah galak. Yang mana ada putar Buntu? No, laju sikok bae lu. Sikok dulu. Sikok dulu.
2: Yang baru sikoknya nanya suara lu dengar kan?
0: Heeh.
2: Yang di Buntu itu lah kedengaran yang apa tadi?
0: Galak dah galak. Ya. Ya.
2: Ya itu putar
0: ya. Oke. Oke, makasih. No, makasih dulu.
2: Salam sehat selalu panjang umur.
0: Iya.
2: Rezeki dimudahkan aja urusannya.
0: Iya.
2: Kalau balik hati-hati wadah
0: lah ya. Iya, makasih ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Alangkah cepatnya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang rupo, yang lihat belakang, yang depan lagi semen. Asik kok lagi lah kalau mau tidur galau-galau. Ya, pengen berinteraksi di Besanjo, silakan. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Cik Dola.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Cik Asmi?
3: Alhamdulillah, baik banget, Cik.
0: Bayo. Dia tadi lagu apa, Casmi?
3: Minta lagu, bayo, lagu Bujang Tembokan.
0: Bujang Tembokan, bayo.
3: Ada, Cik.
0: Ada.
3: Untuk Cik Dola, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, lancar di sini, Cik.
0: Amin, terima kasih.
3: Assalamualaikum, Cik Dola.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tiga lagu, tiga permintaan ya, tiga penelponnya. Kita kirim untuk kalau-kalau pendengar di mana berada.

0: Pagi-pagi makan kolak, lebihlah manis makan buah kue mie. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nah, ini dia, sekolah lagi.

0: Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Yang dalam program Besanjo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Besanjo. Cek ya. Dola.
0: Lihat Turi, Cek Pauzan.
1: Iya.
0: Nak lagu
1: aman,
0: apa?
1: Aman Cek Dola.
0: Hah?
1: Sehat ya kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ya. Alhamdulillah. Kemanasan tak di sana?
0: Dingin sini. AC.
1: Eh ada niat, aku nengok sisi kanan kiri depan belakang AC galau ruangan ini.
0: Sisi cuma di pelaju, sisi kanan kiri depan belakang.
1: Oh, lalu lain lagi Cek Dola itu.
0: Oh lain ya, bukan sisi pelaju
1: iya,
0: kan?
1: Ah. Bukan.
0: Oke.
1: Okay. Ruangan Cek Dola ini pacak dibilang ini segi empat Cek Dola ya.
0: Iya jangan masuk itu tuh ruang khusus.
1: Ya?
0: Jangan masuk ke sana, itu ruang khusus.
1: Khusus apa Cek Dola?
0: Untuk rekaman itu.
1: Oh. Cek Dola, kalau aku bisa ini aku rekaman Cek Dola, boleh dong?
0: Boleh, asal dong lagunya.
1: Ada Cek Dola, boleh lah aku nih malah aku
0: rekaman di situ keluar belagu kamu.
1: Apa?
0: Rekaman di situ di ruangan itu keluarnya belagu.
1: Belagu?
0: Tahu tak belagu?
1: Iya Cek Dola, belagu aku kalau lah aku pernah rekaman aja belagu aku Cek Dola.
0: Iya,
1: soalnya aku tuh selama aku ini tuh gak pernah Cek Dola masuk dapur rekaman. Maksudnya oh, dapur iya. Masak pernah.
0: Oh sama bae.
1: Itu bae cuma ruang, makan bae Cek Dola.
0: Yang namanya ruangan sama bae.
1: Sama bae Cek Dola
0: iya,
1: ya.
0: Iya yang bedakannya dia ada alat-alatnya beda.
1: Iya. Tapi kebanyakan ruangan itu segi empat Cek Dola ya. Persegi dia ya.
0: Iya kadang segi tiga itu susah juga ruangan segi tiga.
1: Ada Cek Dola.
0: Aduh sih. Ruang salah buat ruang.
1: Oh biasanya ini yang ruang segitiga tuh yang pojokan itu kita belah iyo. Ini kan?
0: Iyalah.
1: Iya ruang segi empat kita belah nyampe kan?
0: Iya. Iya oke lah.
1: Lagi dia jadi ruang segitiga Cek Dola ya.
0: Yo. Pak ya diaturin lagu apa sambil dengarkan? Karena di ujung program ini kaget banyak ngutuk.
1: Oh iya iya benar-benar Cek Dola. Coba iso tanto kue dari Deni Cak Nan Cek Dola.
0: Iso.
1: Tanpo
0: Tanpo
1: kowe
0: bisa tanpo kowe tak ganti mesin komputer ini pasti belum ada pasti
1: masih ngapa, belum ada pernah diputer sudah
0: ngapa pulu aku ngotak ngatik komputer di sebelah ini. Pausan pausan ya iso tanpo kowe nah ngandat pulu ini ya Yusufnya
1: ya teringat yang lagu barusan tadi Cek Dola puter dari Guyon Waton tadi lagu aku teringat lagu ini. Tadi kan kok iso yo tadi kan?
0: Deni Cak Nan eh?
1: Yo yang ini iso tanpa kowe Deni Cak Nan.
0: Tapi belum ada yang rekaman lagu ini baru live.
1: Ah langsung udah Cak Dola pernah sering diputar juga lo di sini.
0: Tidak maksudnya belum masih live masih rekaman show.
1: Oh bukan? Tidak ada yang official apa Cak Dola?
0: Tidak ada official. Dan sudah yang ada baik.
1: Belum ada ya? Berarti tidak bisa itu.
0: Bukan enggak baca, jelas ke bah itu rekaman yang live, bukan rekaman track itu bukan.
1: Oh.
0: Karena ada dua hal ya, ada yang live yang direkam live gitu kan, ada yang direkam langsung. Atigo malah ada yang direkam pakai track gitu.
1: Heeh.
0: Ah, yang show yang di acara kawinan itu kan itu live namanya. Kalau ngomong
1: belum ada ini.
0: Kalau ngomong Bozan Record, nah itu live.
1: Itu tidak boleh apa Cek Dola?
0: Bukan tidak boleh, penjelasan baik.
1: Oh, jadi besok kan ini lagunya?
0: Yo, coba dulu ya.
1: Alhamdulillah, tapi Dola yang cuma dia kan ada studio DJ musik itu kan? Jadi dia galak ini nyebut kenyos studio DJ musik kayak gitu.
0: Iya, Bozan Record.
1: Nah, sebenarnya di aku ada juga Bozan Record. Tapi Cek Dola cari body. Apa salah satu apa itu namanya
0: mungkin yang ini mungkinnya kita reaksi kok lagi ya kita siap ya oke
1: okay. ya kalau Cek Dola nyari dia aku ada Fauzan Record tadi
0: oke okay.
1: Kan? Di platform musik sudah ada Cek Dola
0: ya
1: tapi belum ada lagunya makanya aku minta tolong Cek Dola kalau ada kan aku pengen rekaman Cek Dola
0: ya namanya itu ada Fauzan Record ada namanya lagunya belum ada namanya pernah sebut ke
1: belum ada ya
0: iyo eh
1: Oke lah. Ya sudahlah itu barulah Cek Dola. Kita sambung kapan-kapan lagi
0: Cek Dola ya. Sehat selalu Sani.
1: Hah?
0: Sehat selalu ya.
1: Ya, sama-sama Mbak Cik Dola juga sehat selalu Cik
0: Dola. Ya, alhamdulillah.
1: Lancar berkah rezekinya, mudah sekali urusannya.
0: Ya.
1: Ya itu Mbak Cik Dola.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Oke lah, karena di penghujung program jadi tiga penelpon ya yang kita terima. Silakan yang pengen bergabung lagi, ada dua lagi kesempatan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa nih? Radio kecil dikit. Iya, biar dengin. Dengan siapa nih?
2: Dengan Putra Jalur.
0: Putra Jalur, mak mana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Cek.
0: Iya, nak denger lagu apa Putra Jalur?
2: Lagu dari Pulau Seberang boleh gak ya?
0: Pulau Seberang yang mana tuh?
2: Tatu kok Cek.
0: Tatu?
2: Judulnya Tatu.
0: Yang nyanyinya? Tuta?
2: Nyanyi NK.
0: Tatu, oke okay, siap.
2: Untuk Cek Dola, usah banyak lebar ya
0: Cek
2: ya?
0: Iya, benar.
2: Untuk Cek Dola, Mbak Tugas, semoga sehat selalu Cek.
0: Terima kasih yo.
2: Urusannya
0: ya, amin. Amin. Yo. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikok lagi lah. Okay. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar dong?
3: Baik, lagi balik kerja.
0: Baik, oh, kerja di mana?
3: Di Lembang ini.
0: Lembang. Ayo dong, ya. Dalam itu dong. Lagi kerja capek, istirahat dengar perompak, lagunya apa dong?
3: Lagunya
0: Ayau
3: Bajodoh.
0: Ayau Bajodoh.
3: Ya,
0: ada tenang baik.
3: Untuk Cek Dolanya naik jembatan Ampera, lihat seberang ulu.
0: Cakep.
3: Pergi ke Talang Semuk, sampai ke Tangga Buntut.
0: Cakep.
3: Cek Dola semoga sehat selalu. Dilanjut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dua lagu, tiga lagu. Tiga penelpon dan kami cukup kesempatan di program acara di Besanjo. Setelah ini ada program Berpadu bersama Yohan, ya rekan Yohan, rangkaian acara Sriwijaya sore. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari. Di rawa-rawa banyak ilalang. Banyak juga tanaman pari. Sampai di sini dulu Sriwijaya Siang.

0: itulah pahit rasonyo pari. Biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainnya. Sriwijaya Sore, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info dengan ingat perempat bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Informasi pertama, Yola datang dari Putri Kembang Dadar yang merupakan cerita rakyat dari Sumsel yang syarat akan pesan moral tentang kesombongan dan kekuatan ketulusan hati. Kisah ini mengangkat sosok seorang putri cantik namun angkuh yang akhirnya dikutuk menjadi bunga indah karena tidak menghargai orang-orang sekitarnya. Kutukan itu jadi ke sang putri sebagai kembang dadar, bunga yang hanya bisa dipandang tak bisa disentuh. Namun segalanya berubah ketika seorang pemuda berhati tulus merawat bunga itu dengan kasih sayang. Perlahan kutukan pun sirman dan sang putri kembali menjadi manusia. Lewat cerita ini masyarakat diajak untuk menyadari bahwa keangkuhan hanya membawa kesengsaraan, sedangkan ketulusan dan kebaikan hati memiliki kekuatan besar untuk mengubah takdir. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Natuna bukan cuma terkenal dengan panorama lautnya yang indah, tapi juga punya sajian khas yang kaya sejarah, tabel mando. Makanan tradisional ini telah dikenal masyarakat setempat sejak berabad silam dan masih bertahan sebagai warisan kuliner hingga kini. Terbuat dari sagu basah atau sagu mentah yang dipadukan dengan ikan salai simbo atau ikan tongkol asap, kelapa parut, tabel mando menyuguhkan rasa gurih khas laut dan aroma asap yang menggoda. Di masa lalu, tabel mando menjadi andalan warga Natuna saat musim utara melanda ketika angin kencang menghentikan akses laut selama berbulan-bulan. Sekian info dengan ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897788484 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, bersama Cek Iwan Dolore di Sriwijaya Sore edisi Kamis 6 Agustus tahun 2026 ini ya. Cak biasa kalau jam 3 sampai jam 5 kage itu bakal ada di pepadu pepinta lagu dangdut. Jadi buat Dolore yang minta lagu dangdut digoyuri kage di 0711351656, lanjut lagi di pukul 17.00 kita bakal ada informasi sedengar dan kita masuk ke pelesiran wisata lokal yang Mang Cian bakal ngasih ke informasi dan hiburan pastinya. Dilanjut lagi menjelang beduk dan azan maghrib itu bakal ada lagu-lagu religi dan pengajian Al-Quran Surat Ibrahim ayat 35-41 oleh Kori M. Ma'aruf Ahdafi gitu ya. Dan dilanjutkan dengan beduk dan azan maghrib tepat di pukul 18.10. Kemudian dilanjutkan lagi dengan lagu-lagu religi dan pukul 18.30 kita masuk ke pelesiran adat budaya kita Dolore, yang mana ini bakal berisi hiburan dan informasi pastinya. Di pukul 19 pecak biasa ada informasi sedengar dan kita masuk ke

0: pian ya.
1: Naif ya, naif.
0: Ah, naif, cek naif. Iya, cek pian. Sehat, cek.
1: Hah?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah, itu cek Yon, sehat aku.
0: Cak mano sano, asap banyak dah. Apo cuma di kami ni be yang agak asap sedikit.
1: Agak kurang sih kak.
0: Oh, dak pulau ya?
1: Ada banyak.
0: Berarti tidak daerahnya tu tidak kena asap ya?
1: Lain-lain kan?
0: Beda-beda ya, beda.
1: Ada lah, tapi tidak ada banyak kan?
0: Cak jauh sini agak banyak kena angin kali.
1: Oh, banyak.
0: Ke bawah angin caknya kali
1: malam,
0: ya?
1: Malam atau siang?
0: Pagi sih yang terasa.
1: Oh, pagi. Embun itu kalau cak.
0: Tak tahu juga, tapi kan memang ada kebakaran daerah sano, cek ya.
1: Oh.
0: Yang dari Oki ya, yang dekat-dekat sano.
1: Oh, dari Oki kebakaran.
0: Dari Oki juga ada, dari organizer juga ada, yang sudah kebakaran agak besar. Cuma mungkin sudah dipadam ke mungkin ya,
1: main nyari. Ah, padamnya ya.
0: Iya, kita belum dapat informasi lebih lanjut, makanya bertanya nih.
1: Lama itu ya?
0: Dari kemarin, cek.
1: Oh, dari kemarin.
0: Aku kita bertanya, siapa tahu. Oh, sama baik ya, itu nah. Lupa tidak ya. Aman ya.
1: Tidak
0: asepan ya.
1: Tidak asepan.
0: Oke deh, ucap itu. Lagu cek pian nak lagu apa?
1: Lagu apa ya kira-kira ya?
0: Apalah coba.
1: Apalah suara aku ini agak putus-putus perasaan.
0: Tidak, lancar di sini cek.
1: Lancar ya?
0: Lancar.
1: Oh, alhamdulillah. Berarti nampak pendengaran aku putus-putus. Lagu kita dari biasalah artis kita aja ya.
0: Apa tuh?
1: Artis dari ini ya Bansur.
0: Siap, apa judul lagunya?
1: Judul lagunya apa ya kira-kira? Lagu apa ya? Ini baik cek.
0: Apa?
1: Lagu Badriah baik cek.
0: Boleh, Siti Badriah.
1: Badriah aja, bukan Siti Badriah.
0: Oh, bukan. Badriahnya, Pak.
1: Lagu Bansur.
0: Oh, sebentar, itu cari dulu ya.
1: Judulnya Badriah.
0: Judulnya Badriah,
1: Badriah judulnya. Cewek Mili, aku nyari dulu ya.
0: Oke. Okay.
1: Ada Mak Astin bareng Casmi ya. Peli, ada juga Mang Pen. Mang Pendi ya. Sekali-kali emang yang dobel-dobel tuh emang Adi ya. Ada juga Mang Iwan di Kertapati ya. Ada juga Mang Hendra Widodo ya. Siapa lagi ya? Lopet ya. Ada juga Sisi ya. Ada juga siapa Sahrul ya. Adi Pitung juga ya. Rian Sudirman ya. Cek Ita. Ada juga Cepauzan juga ya. Mbak Akbar ya. Siapa lagi kira-kira? Ini Putra Banten juga cek.
0: Ya.
1: Ada juga Bapak MG. Mang Topik di ini ya. Di Lusunnya bareng CTT ya.
0: Ya.
1: Bunda Leta juga lagi kirim. Bunda Leta ya.
0: Ya.
1: Siapa lagi kira-kira? Gala-gala lagi ya.
0: Oke deh.
1: Kita kirim buat gala-gala lah.
0: Oke siap.
1: Yang tidak disebut tuh mau ke lah ya. Namanya tidak disebut ya. Itu baik lagi kebanyakan. Kayaknya lain kali kalau ingat namanya tuh kan.
0: Oke deh.
1: Dikirim lagi. Okay. Lagunya ada cek?
0: Aduh aman.
1: Badriah ya?
0: Iya.
1: Buat cek Yon tuh sehat selalu. Mudah-mudahan urusannya dilancar ke cek ya.
0: Amin.
1: Kukira itu baik cek.
0: Oke deh.
1: Yo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cek Pian Talang Balai. Lanjut lagi penelpon kedua. Ada siapa nih? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dari kakaknya Pian.
0: Siapa kakaknya Pian?
2: Salah adiknya Pian. Dah aku lah tua lagi.
0: Adiknya Pian ni siapa ini? Hah? Siapa ini?
2: Ya belagak, kalau Pian kan jelek umumnya.
0: Oh, cak itu.
2: Ya kakaknya jelek.
0: Cak mana cek? Cak Pian dikatoin lah cak Pian. Aidah.
2: Iyalah.
0: Iya.
2: Bawa pisang apa cek Yawan? Tok ke pisang aja cek. Lembang Pian, bawa pisang cek Yawan. Cek Yawan hobi makan pisang.
0: Enggak lah, masing-masing.
2: Lebih banyak cek. Itu bisa ngambung, bisa ngatur.
0: Iya. Nah, tak tahu ngapo cek. Cek Aspin ini ya?
2: Iya cek. Oh, lah lama. Memang lah lama aku dah masuk.
0: Iya lah lama dah masuk. Kemana?
2: Sama merdu dah suara aku.
0: Tidak sih sebenarnya.
2: Apa sih banyak kata Nadia.

0: sama merdu suara
1: lu. Oi. Itu tuh dak lemak bae ngomong tuh.
0: Hah?
1: Dak lemak bae ngomong cek itu.
0: Dia lemak. Takut lu.
1: Iya, ai gak singgung kakak aku katanya. Iya.
0: Tidak apa-apa, Jaya. Kali-kali puji apa-apa nih.
1: Nah.
0: Iya. Jaya itu sama aku, Jaya. Nah, ya
1: dah. Iya. Emang aku sama Cik Asmi, bae.
0: Uangnya putus di dompet.
1: Emang ada?
0: Oh. Langsung kontan itu. Ah, ada dalam mana aku. Jadi malu aku.
1: Emang punya fotonya?
0: Kemarin lah aku kirim fotonya.
1: Iya. Tiga. Sangian, oi. Tiga R se... Siapa nih? Se... Sepintu pintu.
0: Yang dompet Yohan itu se... Apa membutuhnya tiga R?
1: Cak karung, caknya.
0: Nggak apa-apa. Cak. Tempel di wisin aku di tikus.
1: Ya, wah. Ya, wah.
0: Sehat, Yohan?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Masih makan masih bubu?
1: Makan, tidak bubu, cuma jadilah.
0: Oh. Masih sehat?
1: Sehat lah.
0: Oh, baik kenal ke apa?
1: Apa yang nak kenal ke cak? Ay, sudahlah itu calon urusan aku itu. Iya.
0: Lagi tak perlu undang.
1: Tak tahu doa ke bayi ya? Ah, doa ke bayi.
0: Amin. Doa ke nian. Iya, biar kawan cepat ke pelaminan.
1: Lagi cak Asmin, nak lagu apa?
0: Lagu apa ten? Wow, seruling asmara.
1: Be, seruling asmara.
0: Siapa yang nyanyi ya? Nah, lupa cek.
1: Internali bukan?
0: Hah?
1: Ya. Internali ya. Ya. Oke deh. Ya, salam-salam untuk siapa nih?
0: Hah?
1: Salam-salamnya.
0: Salam-salam untuk Fian tadi. Nate.
1: No, dioper-oper.
2: Halo,
1: Cik Ewan. Halo, Cik Asmi.
2: Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Ngirim-ngirim,
2: Cik.
1: Ngapa pas bagian ngirim dioper ke Cik Asmi ini ya? Wong itu ya. Ah, bandelnya nih itu.
2: Untuk ini, Cik, ya. Untuk Pian tadi. Untuk Bang Adi Sukarami dengan Bibi. Bang Putra Banten dengan Ibu. Bang Indra Widodo dengan Cik Kantini. Bang Iwan dengan Cik Yeni. Cik Ita, Nadia, BMI. Terus tuh Pak Ujan, Cik Akbar dengan Cik Risa. Bang Ujuk 035, Simon Pribadi dengan Cik Aisyah. Bang Yasin Pedro Punta. Untuk Bang Helmi. Untuk Bang Johan, untuknya Bang Ferry di Sungai Rotan. Untuk siapa lagi, Cik Ewan?
1: Siapa lagi? Mang Pen sudah, Mang Pen. Dua-dua.
2: Untuk Mang Pen di Gasek.
1: Mang Ujuk dua-dua.
2: Untuk Wak Pen dengan Bu Pen.
1: Nah.
2: Yo, mudah-mudahan Ibu sembuh. Sehat.
1: Amin.
2: Untuknya Mama Ita, Papa Enje. Untuk galung-galung,
1: Cik. Oke, deh.
2: Yo, olehnya nak azan, Cik. Mudah-mudahan lah dia masuk, Cik.
1: Yo,
2: Yo, untuk Cik Ewan, selamat tugas. Semoga saya selalu lancar rezekinya, enteng jodohnya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Yo, Assalamualaikum, Cik Ewan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Asmin dan Cik Asmi, ya. Oke, lanjut lagi pelopor ketiga, ada siapa? Halo.
3: Pesta lagu dangdut.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Sama Rian, Cik.
1: Nah, Cik Rian kemarin dari sini.
3: Iya.
1: Sehat, Cik.
3: Hari Senin,
1: habis dari sini ya, sama Cik Rasid ya.
3: Iya. Akhirlah, kalian kali ya. Cik Iwan dulu ya.
1: Iya.
3: Sehat, Cik Iwan.
1: Alhamdulillah, sehat.
3: Alhamdulillah. Kamu cuma asap, Cik Iwan.
1: Asap-asap dikit gitu.
3: Iya.
1: Untung masih dikit doang dah.
3: Mulai sore kali di daerah kami.
1: Oh, kalau pagi tidak perlu terasa juga ya berarti, Cik?
3: Tidak. Kalau sore jam 4 sampai jam 6.
1: Ay, jangan-jangan uang bakar sampah dah itu.
3: Tidak, bukan. Asap bakar hutan, Cik.
1: Iya lah, agak sesek-sesek ya.
3: Lain kalau sampah beda baunya kan.
1: Iya, minimal kalau tanggo bakar sampah ada bau-bau .
3: Iya.
1: Ini caknya memang lah banyaknya caknya.
3: Apa ini cak?
1: Iyo cak, kayak mana lah ini? Oke deh, mancak itu laporannya.
3: Iya.
1: Nak lagu apa cak Rian?
3: Roma Irama nyanyi belum?
1: Belum.
3: Roma Irama judulnya ini be. Misteri cinta be.
1: Misteri cinta ya?
3: Iya.
1: Untuk siapa nih? Salam-salamnya.
3: Oke, siapa-siapa ya? Tadi ada Mang Aspin sama ini ya. Saya sih ya,
1: Semoga
3: saya selalu ya. Buat Pak Pet, buat Pian tadi ya, buat Aleta Ella ya, buat Pak Jenal Cika ya, buat Cita Isa juga ya, buat Cici Baju ya, Sarulara Anggi Adi Pitung Andra ya, terus buat Faujan Akbar Putra Banten ya, Bang Sobari juga ya, ucapan dalam kompak sama kesaudaraan. Ya, kirim lagi buat Pak Jenal sama Cika juga, Mang Iwan sama Ini ya. Boleh saya selalu ya. Spesial ya.
1: Boleh.
3: Buat Desi tersayang ya.
1: Oke.
3: Bangunlah lah sore dan pun suatu saat merah.
1: Iya.
3: Salam sayang selalu ya deh.
1: Iya.
3: Buat Cewan mau saya selalu ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Ada lagunya kan? Ada dong. Aman.
3: Ya. Oh iya, Siko lagi ya.
1: Apa?
3: Buat Yasin Tabung ya.
1: Ya,
3: kurang sehat selalu bela.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Tuh baik Cewan ya.
1: Oke deh.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tiga telepon tadi kita beralih ke WA dulu. Ado siapa ini? Ado Cik Arepin ya, langecat dari jam 3 lewat 5 tadi. Wih, cepet nian. Dari Arepin Tangga Bontong, request lagu Duka Dalam Cinta Roma Irama. Kirimnya untuk pendengar Pro 4 be buat Cik Yohan. Terima kasih. Oke, sama-sama Cik Arepin, lagunya udah disiap ke ya. Lanjut lagi nih WA-nya dari Cik Rizwan nih. Assalamualaikum Cik Yohan, nak request lagu juga Masa Depan dari Roma Irama. Nah, larisnya lagu Roma Irama gitu caknya nih ya. Juga nak menyapa Eli Gandos, Andra, Sisi, Pauzan, Rian Sudirman, Pipit Talang Betutu, Mang Pendi dua-duanya, Iwan Kertapati, Simon Pribadi, Mbok Wati, Wapet, Mang Bus, Yasin dan Andi Sukarami, Pak Akbar, Arifin Tanggo Buntung, Adi Pitung, Robira makasih. Untuk Cik Iwan, terima kasih lagunya jangan lupa. Oke deh, Cik Rizwan ya. Oke, manca itu kita diendang dulu tiga lagu sudah minta sama kaget sekalian ini kita. Ada lagu religi menjelang beduk dan azan asyar KGR tepat di pukul 15.32.

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيط الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim dulur, baru baik kita dengar bersama beduk dan azan asyar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita untuk segera menunaikan ibadah sholat asyar tepat pada waktunya, dan semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan kami lanjutkan dengan hiburan lagu religi.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Lalu 8,4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Yon, Dulur Ready, Bapak Dube pinta lagu dangdut buat dulur yang minta lagu dangdut digoyori di 0711351656. Atau bisa juga lewat WA di 0897788484. Kita angkat telepon dulu, ada siapa? Halo.
1: Halo Bapak Du, meminta lagu dangdut, Cek Yon.
0: Iya, yang cantik. Dengan siapa di mana?
1: Wak Koyung.
0: Wak Koyung. Cek Adi, ya?
1: Iya, Cek Yon.
0: Sehat, Cek?
1: Alhamdulillah, sehat. Cek mana, Cek Yon?
0: Alhamdulillah, sehat. Cek mana suka rame, aman?
1: Aman, cuman dari semalam jam berapa itu? Sampai pagi, sampai ini ya, puasa.
0: Kita asepan galo ya. Palembang lah mulai berasep ya.
1: Sekarang jam 4 ini hampir jam 4 ini mulai ada ini yo.
0: Caknya ada jadwalnya ya, sore.
1: Iya, sore sampai malam ya, Yon.
0: Sampai malam, agak pagi tuh masih lah, pagi-pagi tuh.
1: Masih kan. Baunya pagi lu.
0: Iya, agak. Ya,
1: bau asap itu kan?
0: Iya, agak pahit-pahit ya, tenang.
1: Iya, agak pahit-pahit.
0: Agak pahit-pahit.
1: Jatin pahit, Yon.
0: Waduh, bukan aku yang ngomong. Gak apa lah. Agak dia gak masuk lagi juga.
1: Iya, gak masuk lagi.
0: Lah sudah dia. Lah sudah dia. Jadilah, oke. Okay. Lagu kau yang Adi, nak lagu apa?
1: Aku minta lagu dari Evita Mala. Kemarin salah judul. Nah, ini kalau mudah-mudahan tidak judulnya.
0: Iya.
1: Cinta Biru. Kemarin Biru Cinta kan? Ini Cinta Biru.
0: Cinta Biru. Tidak salah lagi nih ya.
1: Kalau tidak, Nadia ngasih tahu kemarin.
0: Jola lah ini ya. Oke deh. Untuk siapa lagunya?
1: Ayo kirim-kirim ya untuk yang masuk-masuk tadi kan. Dari siapa Mang Tian? Siapa yang terakhir masuk kan?
0: Cek Rian, Sudirman.
1: Cek Rian, yo. Ada Asti Lasminyo, ada siapa lagi tadi? Oke. Ada Mang Pen dua-duanya, Mang Ujuk dua-duanya, 035 kan? Terus ada ini BMI, Mang Helmi. Di situ ada Mang Iwan Katapati, ada Adi Pitung, ada Mang Simon sama Siti Aisanyo. Yo, terus ada Nadia, Keita sama siapa? Ani Senten kan? Terus ada siapa lagi, Hendra Widodo sama Cek Kartininyo, ada Bang Badril sama Cek Noranyo kan? Ada Cek Ma sama Mang Agus. Ada siapa lagi? Ada Mang Iwan. Mang ini. Mang Teguh.
0: Oke.
1: Teguh sama Cek Alisanyo. Ada Putra Banten sama Ibu Fauzan, terus ada Bang Rudi, ada Irin, ada Siti, terus siapa lagi? Ada ini Bapak Wendy, ada Bang Zainal, ada Ibu Ida Arifin.
0: Iya.
1: Pokoknya, iya galau-galau ya. Ada Wapen, Wapen. Wak mana Bang Rizwan? Bang Rizwan, pokoknya galau-galau cek. Yoan, yo.
0: Oke deh.
1: Dari A sampai Z, pokoknya dikirim galau-galau. Maaf ya, yang belum sesenggol kan, namun yang belum disebut Nado Pade Suwarto, yo. Yang sering ini kan, ulamo itu Cek Yoan. Yo, itu Cek Yoan untuk Cek Yoan. Terima kasih waktunya. Yo, selamat sore, selamat aktivitas, hati-hati balik ya, Cek Yoan.
0: Oke deh.
1: Yo, kabut asap main Cek Yoan, lagi pedih mato, nah lagi kelilipan.
0: Ini base yang siang lah pedinian Cek, mato.
1: Iya. Coba Cek Yoan ya.
0: Oke deh.
1: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nih. Abis koyong adik kita ada siapa di belakangnya. Halo. Bapak Adu.
2: Paket permisi.
0: Oh Cek Sisi. Paket apa? Paket asap apa?
2: Ini paket Cek Yoan. Harganya 884.000.
0: Ah tidak lah. Atik duitnya nak bayar Cek mano lah Cek ya.
2: Memang aku udah kate.
0: Lah, abis duitnya cek mana terpake nah. Cek mana lah ya?
2: Jauh kak, ini datang keliling sudah.
0: Iya, lah dari Pelaju, Jakabareng ya.
2: Iya.
0: Sini pulau, maaf kelah cek, cek mana ya? Kira-kira.
2: Ayo cek mana.
0: Tukar lagu pak ya, apa kita?
2: Oh boleh.
0: Nak lagu apa Cek Sisi?
2: Coba mainkan Sejadah Merah.
0: Sejadah Merah.
2: Dari Adela.
0: Oke deh. Salam-salam untuk siapa nih?
2: Oke, salam-salamnya ya. Tadi ada Mang Adi Sukarame ya. Ada Mang Adi Pitung juga, selamat sore ya. Ada Mang Aslin bareng Cik Asmi juga tadi ya. Ini kaget dulu. Mati radioku. Nah, ada kirim juga buatnya siapa yang miskol itu, udah tahu kami. Nomornya banyak hilang di situ. Kayak kami lihat nomornya, kirim juga banyak ini. Eli, Robi ya, selamat sore ya. Kirim juga tadi ada Mang Pian ya. Kirim juga banyak Mang Nati, Mang Johan juga di sana ya. Ada Mang Helmi, BMI juga selamat sore ya. Dan ini apa, Mbak Wati juga.
0: Lanjut.
2: Boleh lanjut?
0: Lanjut.
2: Kirim juga punya ya Sabari, punya Mang Akbar sama Tante Alisa. Mang Putra Banten sama Ibu Pausan Irin Rian Sudirman deh, selamat sore. Punya Pak Pendi Langkan, Pak Pendi Gasing, Andra Anggi juga selamat sore. Buat ini siapa lagi tuh?
0: Siapa lah?
2: Mang Rifwan Ibu kita ya, bareng Pak Darmawan juga ya.
0: Punya
2: Sahrul bareng Rara, Cik Ita, Cik Nadia juga ya, selamat sore. Mang Yus di jalur juga, Mang Ujuk Sako Rambutan, Mang Ujuk 035 ya. Siapa lagi Cian? Engkau lagi masuk ini.
0: Siapa lah ya, siapa lagi, bingung.
2: Mang Iwan ya, di Kertapati, Mang Hendra Widodo juga. Siapa lagi ya, Mang Ferry di Sungai Rotan bareng Mang Idham juga ya, Mbak Pipit juga. Kalau masuk malah lupa, aku gak lama-lama ya, biar cindung kesel lah, Mbak Pus kesel.
0: Iya.
2: Siapa lagi ya, gak tahu kami, galo-galo kayaknya ya.
0: Galo-galo bayi ya, dirangkum ya akhir ini ya.
2: Oh iya, Mang Simon sama Siti Aisyahnya.
0: Oke deh.
2: Ya spesial ya.
0: Boleh
2: spesial?
0: Boleh.
2: Ya spesialnya tuh ini deh, tuh ayang irin deh.
0: Oke deh.
2: Siapanya selamat sore deh.
0: Oh siap.
2: Ya. Jangan lupa sholat maghrib deh.
0: Asar dulu, baru lagi maghrib.
2: Ya, makasih Cian.
0: Oke, Cik Sisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, itu dah Cik Sisi ya. Abisnya lanjut dari siapa lagi nih di belakang Cik Sisi? Halo, Bepadu.
3: Bepadu. Pinta, lagu dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan ini ya, Pak. Simbolon, Cik.
0: Simbolon di mana?
3: Di Talang Jambe.
0: Talang Jambe ya. Sehat, Cik?
3: Alhamdulillah sehat
0: selalu ya. Cak Mano Talang Jambe, asepan juga dak? Apa sab?
3: Bukan lagi cek.
0: Bukan lagi ini.
3: Kebakaran sini cek.
0: Lah asepan debuan pulau ya?
3: Iya cek, malam kemarin cek ada kebakaran cek.
0: No ya Allah, Cak Mano jadi kebakaran situ?
3: Iya, kita siram dengan banyak cek.
0: Ida besar dak? Nyebar dak dia?
3: Rumah makan cek habis kok.
0: Waduh, rumah makan pulau ya? Nah kau, agak besar balak caknya.
3: Ya lumayan lah
0: cek. Jadi asap kebakar hutan, asap situ nyampur.
3: Karena kan Talang Jambe ini masih banyak lahan nih, lahan kosong masih banyak kan.
0: Mana ini panasnya pulau kan ya?
3: Bukan lagi cek, berendam ya di lumpur ini.
0: Cek lebih dingin lumpur daripada banyu caknya ya?
3: Iya, kalau banyu masih panas, kalau lumpur tidak lagi ya.
0: Benar. Lanjut Bang Simbolon, nak lagu apa?
3: Minta ini cek lagu ini Blorong aja.
0: Tidak ada.
3: Ini ada je?
0: Tidak ada.
3: Tidak ada. Ini belum tengah sih.
0: Tidak kate.
3: Waduh cek.
0: Tidak kate.
3: Tanya lah dengan ini Emrakit itu.
0: Tidak tahu lagu. Lagu lain be?
3: Lagu ini be je. Lagu Bulan di Ranting Cemara be je.
0: Bulan di Ranting Cemara. Dari siapa itu?
3: Dari LP.
0: Oke. Salam-salam untuk siapa?
3: Ada Sisi tadi ya. Di Jole. Ada Asmi ya, sama Asmi Jole. Di Tentung juga ya. Ada Andra sama Anggi ya. Nadia cek masa belum cek?
0: Belum masuk cek Nadia.
3: Iya cek, dia ini demam dia nih.
0: Nah.
3: Iya demam-demam tuh gak senang.
0: Demam terus gak asing-asing.
3: Imunnya lagi ini dia turun deh.
0: Iyalah.
3: Turun ke bumi ya.
0: Turun ke bumi. Oi kak, bidadari apa? Turun ke bumi nih. Iyo.
3: Ikhwan juga eh, Ikhwan mengdarmawan di bukit eh, Mang Nati ada Mbak Wati eh, ada Iwan juga eh. Ada Fauzan, ada Irene eh. Ada Robi, ada Bibi Eli sama Tony eh. Ada satu lagi tu, ada Cik Rifitin lo. Ada Mang Bos eh. Ada Big Bos, ada Mang Agus itu eh. Natotek eh, di Rambi Daro eh. Pokoknya segala-galanya eh.
0: Oke deh.
3: Pokoknya Iwan selamat juga ya. Ya selalu ya.
0: Amin.
3: Terima kasih ya Iwan eh.
0: Oke deh.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut akhirnya penelpon keempat. Ada siapa di belakang nih? Kita angkat telepon dulu. Halo Bapak Adu.
4: Bapakin tak lagu dangdut.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Biasa Cik Iwan.
0: Siapa nih?
4: Orang yang paling menyayangimu, Cik Iwan.
0: Ya, wah. Aduh, be, tiap hari kata-kata, Cik Eli. Oi, dah tuh, ha? Ya,
4: iyalah.
0: Aduh, be, kata.
4: Aku sayang sama Cik Iwan.
0: Kata-kata mutiara ini, ya, Cak Nyon. Kata-katanya doang hari ini, Cik.
4: Kata-kata hari ini.
0: Apa tuh?
4: Jangan lupa makan, sayang.
0: Mano bocil-bocil dak dengeran suaranya.
4: Bocil-bocil main layangan.
0: Ay panas ya dek, baliklah sini lemak tidur be dah. Iya, Pak Ari panas. Wah, asepan pulau, debuan pulau.
4: Ya.
0: Lemak kita mantep di rumah bae dek, dek iyo.
4: Uji kita
0: tapi lain men bocil tuh kan.
4: Tidur nggak main keluar.
0: Cecep dikit meleng mata kita dia lah di mano. Gesitnya bocil-bocil itu. Lanjut. Iya, lanjut Cek Eli nak lagu apa?
4: Lagu apalah Cek Iwan eh?
0: Apalah coba?
4: Lupa Cek Iwan aku.
0: Mumpung iya, mumpung nak dikacau kan biasanya nak tabola bale, nak stecu-stecu kan biasanya.
4: Cuma lagu ini lah Cek Iwan.
0: Apa?
4: Ai dah. Apa dia dah? Selfie ama itu Cek Iwan.
0: Yang mana?
4: Yang baru itu, kenapa dia judulnya itu?
0: Selfie Yama yang baru. Sebentar aku cari dulu ya.
4: Ada Cik Iwan bagusnya nih Cik Iwan.
0: Selfie Yama.
4: Ay, udah lupa pula judulnya.
0: Sampaikan rindu bukan?
4: Nah iya, ada rindu-rindu itu kan. Iya Cik Iwan.
0: Oke deh.
4: Kirim dikit Cik Iwan.
0: Lanjut.
4: Apa banyak Cik Iwan?
0: Nak banyak laju, nak dikit laju, basing lah.
4: Oh, tadi ada Mang Hendra Widodo ya. Sama siapa Cik Kartininya? Selamat sore.
0: Iya.
4: Terus ada Mbak Aisyah juga sama uang rumahnya pokoknya. Terus ada Sisi sama Bang Irinnya. Semoga cepat. Cepat apa Cik Iwan?
0: Cepet apa? Cepet bahagia.
4: Tanya di sisi, semoga cepet pokoknya.
0: Pokoknya bahagia, Bae, pokoknya.
4: Iya, amin.
0: Amin dulu pokoknya.
4: Iya. Jangan lupa bahagia pokoknya.
0: Iya, gitu dong.
4: Terus siapa lagi? Ada Pak Darmawan juga, Mang Pen Langkan, Mang Pen Gasing. Terus ada siapa lagi Cik Iwan? Lupa nian. Aidah. Bang Zainal juga, Bang Rian, Bang Sahrul, Mbak Rara, Cek Ita, Cek Pipit. Kemana Cek Pipit, dirimu?
0: Ada.
4: Iya, terus ada Mak Asma juga di Pengkalan Balai, Mak. Salam kangen. Iya, terus ada siapa lagi Cek Iwan ya? Aidah, ngapa lupa ini? Ayah Sobari juga, Pak Uzan, Mang Putra Banten, terus... Mang Putra Kelana, Mang Yus, Mang Rizwan, nih, Mang Iwan Ketopati, Mang Idham, Mang Ferry Sungai Rotan, ada Mbak Yuni juga di Belitung, terus ada siapa lagi nih, Cik Iwan? Kayaknya habis, Cik.
0: Habis, Nian, yakin.

0: Wah, dedek kelaparan katanya. Iya, coba Iwannya.
1: Oke deh.
0: Pokoknya salam sehat, salam kekeluargaan Cik Iwannya.
1: Oke deh.
0: Semoga Cik Iwan lancar terus segala gawing pokoknya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Ya itu deh Cik Iwannya.
1: Oke Cik Eli.
0: Yo, dadah sayang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dah, dari 4 telepon kita beralih ke WA dulu nih. Ado, wakpet pecak biasa. Assalamualaikum Cik Iwan. Semoga sehat baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lagu ini buat pendengar perempat, semoga pada sehat galo. Lagunya pecak biasa kenyataan Rita S Jeki Sima buat bini Wapet, semoga cepat sembuh. Loh, lagu oncak nian Wapet ya ini ya. Lanjut lagi di WA ini ado dari Mang Penlang Kendalam. Bapak Adu minta lagu dangdut Cik Iwan, sehat selalu yo. Minta puter ke lagu Pengobat Rindu, kirim salamnya untuk Pian Talang Balai, Eli Gandus, Robi Rizwan Bukit, Anggi Andra, Sarul Mbak Wati, Bang Napi Jakaraja, Mang Yasin, Iwan Yeni Kertapati, Wakper, Hendra Kartini, Talang Jambe, Pipit Talang Betutu, Nadia Sukabangun, Senamo Gasing, Dodong Pusri, Sisi Juni Pelaju, Mang Johan OI, Rian Sudirman, Ujuk Sako, Mang Ujuk 035, Akbar, Putra Banten, Pauzan, Rudi, Ujo Asma, Pangkalan Balai, galo-galo bae Cik Iwan. Selamat bertugas bae ya. Assalamualaikum. Oke deh Mang Pen, siap, lari siap ke lagunya. Lanjut lagi WA dari Cik Hamzah Yusuf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Du. Cik, request lagu Jangan Tinggal ke Aku dari Imam S. Arifin dan Nana Mardiana. Salamnya untuk Cik Pauzan, Cik Sisi, Cik Sarah, Cik Yanti, Cik Akbar, Cik Rudi, Cik Putra Banten, Cik Eli, Cik Aisyah, Cik Atim, untuk semua fans perempat Palembang tanpa terkecuali. Selamat sore. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk Cik yang siaran, selamat sore. Semoga sehat sejahtera selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Oke deh, ini lagu sudah Cik Ewan siap ke, berarti ini ada 4 telepon 3 WA, berarti 7 lagu dulur ya. Langsung baik kita dendang ke lagu-lagunya.

Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Perumpan, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, udah, Abah. Gak sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
4: Bujang belagak, metik buah bedaro. Gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Lemak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
5: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Sate Remiga ialah sate khas Mataram yang menggunakan daging sapi sebagai bahan utamanya. Daging tersebut dipotong kecil-kecil dan dibumbui dengan rempah-rempah khas sebelum dibakar. Proses pembakaran menghasilkan aroma yang harum dan rasa yang khas pada sate ini. Kombinasi rasa manis dan pedas membuat sate Remiga sangat menggugah selera. Sate ini sering dinikmati sebagai hidangan utama atau camilan, terutama saat berkumpul bersama keluarga atau teman. Keunikan bumbu dan cara penyajiannya membuat sate Remiga menjadi salah satu ikon kuliner Mataram. Kita beralih ke informasi selanjutnya, arca manusia dililit ular menjadi salah satu peninggalan megalitik di kota Pagaralam. Seperti namanya, arca ini merupakan penggambaran manusia dililit ular. Arca tersebut terlihat seperti dua sosok manusia kecil yang dililit ular, lokasinya berada di Dusun Tanjung Aro. Arca ini pertama kali dipopulerkan oleh Panderhoop di tahun 1932. Sekarang arca ini sudah terkenal hingga ke mancanegara, khususnya bagi pecinta peninggalan megalitik. Sekian Inpost dengan Ingat Perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Like kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

08,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Eon, dulur di Sriwijaya Sore. Kali ini kita berada di pelestarian wisata lokal, yang mana Cek Eon bakal ngasih ke hiburan dan impor.

informasi pastinya. Nah, kalau ngomong informasi ya, wisata lokal nih banyak, Lembang nih banyak nih ya, dol-dolnya. Apalagi main hari itu Car Free Day sama Car Free Night ini saban minggu. Nah, kali ini informasinya dari Car Free Night di Palembang ya. Jadi di sana tuh kan banyak nian ya. Daya tarik yang bisa kita jingok di Kolonial Art Mall itu mulai dari pertunjukan, hiburan sampai dengan UMKM-nya yang wih. Aduh galo caknya ya. Nah, salah satunya iyalah ini ada kedai Mac and Cheese PW Kombi yang jadi daya tarik di Car Free Night Kolonial Art Mall ya malam-malam. Jadi pemilik kedai ini Candy mulai berjualan di kawasan tersebut sejak Mei 2006 lalu. Dia juga ngebuka usaha ini di beberapa lokasi termasuk di Kampung Iwa. Jadi Candy ini punya konsep tempat makan di pojok mobil Volkswagen Kombi. Nah, ya, yang mana ini model-model ini diminati sama kalangan muda. Konsep tersebut juga ngadir ke pengalaman kuliner yang berbeda pastinya bagi pelanggan ya. Dan menu yang disajikan ialah menu-menu pecak spaghetti yang jadi andalan di situ ialah ada Royal Mac and Cheese seharga 22.000 bae. Nah, kedai ini juga menyediakan chicken mac and cheese, kentang goreng dan aneka jus. Jadi kalau bisa buat dulur yang lagi santai-santai ke Car Free Night malam Minggu kaget enggak berapa lama lagi nih kayaknya 2 hari lagi ya. Siapa tahu kan nak jalan-jalan. Pacak lah kali kesini ya, sekalian jingok-jingok atraksi lainnya. Informasi selengkap ini bisa dibaca di rri.co.id dengan judul Mac and Cheese PW Kombi jadi daya tarik Car Free Night Palembang.

Selangor di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cek Yon ya. Kita masih di pelestarian wisata lokal. Nah, kalau tadi kita ngomongi apa bae yang pacak itu jingok di Car Free Night malam-malam, malam Minggu kaget ya. Salah satunya ada Mac and Cheese PW Kombi yang jadi daya tarik ya. Kali ini kita bergeser dulu-dulu Rena. Di kalau misalnya nak wisataan biasanya enggak lengkap kalau enggak pakai foto-foto ya. Apalagi kalau misalnya perginya bareng keluarga, bareng kawan. Nah, salah satu yang jadi studio foto pertama yang kenal ke konsep self foto di Palembang alias foto dewe. Jadi kita pacak foto dewe, tidak perlu fotografer. Kita pencet dewe ada tombolnya saya. Ini ada di Momento dulu ya. Studio ini berada di Komplek Ruko Rajo Ali, Jalan Layang-Layang 2, Kecamatan Ilir Timur 2. Nah, konsep self foto ini ngeberiki, ini ngasih kita kebebasan untuk berekspresi tanpa fotografer. Layanan ini juga dikenakan tarifnya Rp98.000 untuk duo wong selama 15 menit. Jadi kalau misalnya ada tambahan peserta lagi itu kena biaya Rp28.000 setiap wongnya. Momento juga nyedioke layanan foto box dengan konsep vintage dan sederhana. Jadi setiap sesi foto box berlangsung selama 5 menit, pelanggan tuh dapatnya 2 lembar hasil cetak pada setiap sesi dulu ya. Perwakilan Momento Iran yang ngatur ke pelanggan itu berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar hingga pekerja itu rutin memanfaatkan layanan studio tersebut. Jadi zaman sekarang itulah praktisnya, kita tidak perlu lagi nak ke studio yang harus ada fotografernya, yang harus formalnya cek itu. Tapi karena sekarang tuh sudah banyak setiap foto studio cek ini, kita bisa lebih berekspresi dulu. Nah, mungkin ini bisa jadi tempat download untuk ngabis ke waktu di akhir pekan ini. Siapa tahu ya kan, nak foto-foto sama keluarga, sama kawan, bisa juga. Informasi selengkapnya ini bisa dibaca di rri.co.id dengan judul Studio Self Photo Momento Palembang tawarkan sesi mulai dari Rp98.000 ya. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Muda Reality.
1: Dodolor, dengar perompak RRI Palembang 5.6. Sebentar lagi kita akan memasuki waktu maghrib. Untuk itu kami akan merilis siaran dari Pro 1 RRI Palembang dalam rangkaian pengajian Al-Quran pembacaan surat Ibrahim ayat 35-41 oleh Qori M. Ma'ruf Ahmad Dahfi. Setelah itu akan kita ke Besamo, Baduk dan Azan Maghrib sebagai tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya di pukul 18.10. Berikut kami rilis siarannya dari Pro 1 RRI Palembang.

Ya pendengar, sebentar lagi kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Ibrahim ayat 35 hingga 41 yang akan dibacakan Qori M. Ma'ruf Adavi. Dan pada pukul 18.10 menit kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

0: tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan

sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhaannya. Amin ya Rabbal Alamin.

Dalam Islam, niat bukan sekedar awal dari sebuah amal. Ia adalah ruh yang menghidupkan setiap tindakan kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa keikhlasan hati adalah pondasi utama dalam berbuat baik. Kadang kita merasa amal kita kecil, tersenyum kepada orang lain, membantu orang tua di rumah, atau sekedar membuang sampah di tempatnya. Tapi jika semua itu dilakukan karena Allah, maka nilainya besar di sisinya. Niat yang benar bisa mengubah hal biasa menjadi luar biasa. Seorang ibu yang memasak untuk keluarganya, jika diniatkan sebagai ibadah, maka setiap potongan bahan dan langkah memasaknya menjadi pahala. Seorang pekerja yang jujur dan sabar, jika diniatkan untuk mencari nafkah halal, maka setiap keringatnya bernilai ibadah. Mari kita latih diri untuk selalu memperbaiki niat. Saat bangun pagi, niatkan untuk menjalani hari dengan penuh keberkahan. Saat belajar, niatkan untuk menambah ilmu demi kebaikan. Saat bekerja, niatkan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Allah melihat isi hati kita, bukan sekadar hasil yang nampak. Maka sebelum melangkah, periksa hati. Untuk siapa aku melakukan ini? Semoga setiap amal kecil kita dengan niat yang lurus menjadi jalan menuju ridho-Nya.

0: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Lalu 8.4 Pro4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cek Yon di Sriwijaya sore. Kali ini kita berada di pelesiran adat budaya kita, yang mana Cek Yon bakal ngasih kehiburan dan informasi pastinya. Nah, kali ini kita pasti ngomongi adat budaya ini pasti jauh dari kekayaan wastra Palembang ya, yang jadi budaya kita. Tentu kita kenal salah satunya ialah songket sebagai salah satu kain kebanggaan bumi Sriwijaya. Tapi ternyata ada satu lagi, sikok lagi ya, warisan budaya yang punya nilai sejarah dan filosofi tinggi, yaitu kain sulam angkinan. Jadi kain yang telah berkembang sejak masa Kesultanan Palembang Darussalam ini jadi bukti kehalusan keterampilan para pengrajin perempuan Palembang dari generasi ke generasi. Di Kampung Angkinan, Jalan Mayorzen, Lorong Tanjungan, Sungai Lais, Palembang, masih ada pengrajin yang jago warisan tersebut. Salah satunya Yola Ayu, generasi ke-6 pengrajin sulam angkinan, yang telah mempelajari keterampilan menyulam sejak usia muda dari keluarganya. Bagi Ayu, sulam angkinan ini bukan cuma sekedar kain untuk diperjualbelikan, tetapi merupakan identitas dan marwah budaya Palembang yang harus terus dijaga. Namun di balik keindahan setiap helai kainnya, para pengrajin ini masih menghadapi berbagai tantangan ya. Mulai dari keterbatasan modal, bahan baku hingga pemasaran produk. Meskipun promosi lewat media sosial ini telah dilakukan, hasilnya masih belum cukup untuk mendukung keberlangsungan usaha para pengrajin. Ayu berharap perhatian terhadap sulam angkinan ini tidak cuma berhenti pada penghargaan sebagai warisan budaya tak benda, tapi juga diwujudkan lewat dukungan nyata, pecak penguatan usaha, promosi, sama pengenalan kepada generasi muda lewat pendidikan. Karena melestarikan sulam angkinan ini berarti jago cerita, nilai dan identitas Palembang agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman ya. Mari sama kita cintai dan lestarikan warisan budaya lokal, karena budaya yang dijago hari ini bakal jadi kebanggaan generasi mendatang ya. Tetap bersama kami di Pro4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

Lama-lama kompar pro empat Palembang suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Ewan. Kali ini kita berada di pelesiran udat budaya kita ya. Karena sekarang ini menjelang 17-an lho. Ini sudah masuk ke bulan Agustus. Yang berarti kita ini kurang lebih 11 hari lagi kita bakal ngerayo ke hari kemerdekaan Republik Indonesia ya. Tanggal 17 Agustus kakek. Jadi cak kita tahu berbagai daerah di tanah air ini mulai mempersiapkan beragam kegiatan untuk menyemarakkan momen bersejarah ini. Dan selain upacara bendera serta perlombaan rakyat, Indonesia juga punya berbagai tradisi unik yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi tersebut bukan cuma menjadi hiburan masyarakat, tapi juga punya makna tentang rasa syukur, kebersamaan, serta penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan ya. Di berbagai daerah, semangat kemerdekaan itu hadir lewat budaya khas masing-masing. Di Lombok misalnya, Nusa Tenggara Barat, masyarakat memiliki tradisi peresean, yaitu pertunjukan adu ketangkasan menggunakan tongkat rotan dan perisai sebagai warisan budaya suku Sasak. Sementara di Pulau Jawa, ada masyarakat yang kenal tradisi tirakatan pada malam 16 Agustus yang diisi doa bersama, mengenang jasa pahlawan, serta mempererat kebersamaan warga. Dari Aceh Tengah, ada pacu kuda, tradisi pacuan kuda yang menjadi bagian dari perayaan kemerdekaan dan kini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Tak ketinggalan juga dari Sumatera Selatan, khususnya Palembang, ada tradisi telok abang, yaitu mainan khas berbahan gabus dengan hiasan telur rebus berwarna merah yang selalu hadir menjelang hari kemerdekaan. Selain itu, berbagai daerah juga punya tradisi menarik lainnya, pecak pawai jampanan di Bandung, sampan layar di Batam, lomba dayung di Banjarmasin, estafet obor di Semarang, sampai karapan kambing di Lumajang. Nah, dulur ya, keberagaman tradisi kemerdekaan ini menjadi bukti semangat perjuangan bangsa ini tidak cuma dikenang lewat sejarah, tapi juga terus hidup lewat budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mari kita rayu ke kemerdekaan ini dengan jago persatuan, menghargai budaya, dan terus melestarikan warisan bangsa Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Informasi pertama ialah batu gong yang terkenal sebagai salah satu peninggalan megalitik di pagar alam. Batu ini mengeluarkan bunyi nyaring seperti gong saat dipukul dan merupakan dolmen untuk istirahat yang berupa meja batu. Jenis batu ini adalah andesit yang terbentuk dari lahar letusan gunung berapi beku dengan usia jutaan tahun. Lokasi peninggalan ini berada di Talang Batu Gong, Kelurahan Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Selatan. Batu ini juga sudah terkenal hingga ke mancanegara. Kita beralih ke info selanjutnya. Pantauan Bunting merupakan ada pernikahan Kabupaten Lahat. Dalam tradisi ini, pengantin akan berkeliling kampung bersama rombongan Karang Taruna. Pengantin juga mengunjungi dan mencicipi hidangan di rumah warga. Biasanya warga menyajikan camilan seperti peyek kacang, keripik pisang, kembang goyang, dan lain-lain. Selain Karang Taruna, terdapat juga bujang dan garis ngantar yang bertugas mengikuti dan membantu keperluan pengantin. Bujang ngantar bertugas membantu pengantin pria dan garis ngantar membantu pengantin wanita. Kanin Pos dengan ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Peh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, dulur barbek itu dengar kebersama beduk dan azan Isya untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita untuk segera menunaikan ibadah sholat Isya tepat pada waktunya. Dan semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika Allah mengendaki kebaikan untuk hamba-Nya, Dia menyegerakan hukuman atas dosanya di dunia, sedangkan jika Allah menghendaki keburukan untuk hamba-Nya, Dia menunda hukuman atas dosanya hingga hari kiamat."

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan layanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Apa? Uida, ba, gue sayur, ba, naik lagi, ba.
3: Nah, abah double lemas dengernyo.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnyo. Lemas kerno susah gak nyari sayur.
2: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, mbak. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Dulur, sekarang 55 menit lepas dari pukul 19 siang berarti Cek Iwan bakal pamit undur diri sekitar 5 menit lagi dari ruang dengar Dulur ya. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini di Sriwijaya malam bakal direwang sama Cek Ilham ya. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, Cek Iwan yang bertugas mengucap ke selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perempat RRI Palembang.
0: Lemak nian rasonyo kue talam. Rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya malam. Bersama Perempat RRI Palembang.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Maca Beca, apa kabarnya di malam ini? Malam Jumat ya, Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Cik Ilham senang nian dapat kembali menyapa. Jadi Rewang Maca Beca untuk di kesempatan malam ini, mudah-mudahan malam yang menyenangkan. Dan pecah biasa, kita bakal awali perjumpaan kita di Sriwijaya malam ini untuk menyimak kembali ada program legenda. Kemudian dilanjutkan kembali Age Ado di Sumsel Berdendang sampai jelang KG 21 malam. Dan sudahnya kita berlanjut di program Senjang Sekayu kembali dengan Koyongawan KG yang bakal jadi Rewang Macik Becek. Baca telepon juga di 0711-351-656. Kita bakal ado lagu-lagu daerah Musik Banyuasin ya untuk malam ini. Dan kaget juga kita bakal informasi lagu-lagu hiburan mengantarkan istirahat Manca Becek galo-galo. Setelahnya kita bakal ngejok informasi juga di renungan malam. Baik, itulah tinjauan acara kita untuk di kesempatan kali ini dari kawasan studio kita di Jalan Radio nomor 2 km 4 Palembang. Langsung aja kita bakal simak legenda dengan judul Asal Mula Nama Gunung Mengkongga.
3: Mekongga, kebanggaan masyarakat Mekongga, merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha. Asal mula nama Gunung Mekongga.

0: Pagi ini cuaca cerah. Secerah hatiku dan hatimu. Iyo toh? Eh, kau pintar juga menjawab, Di. Sambil gembalakan kamu, kita dengar radio dulu toh. Hiburan hari ini, sumber informasi. Mana mini Pro 4? Ah, ini media. Saya tandai suaranya.
1: Siklopedia.
0: Dengar dulu radio toh. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
2: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Kongo Aha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Mati mi.
2: Bahkan seorang warga
0: mati mi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak. Kau dengar itu? Kau dengar itu diumumkan di RRI?
2: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang dah muncul betul mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam dulu. Kita pulang. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
3: Kongga Aha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorume.

0: raksasa. Dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
1: Betul kau.
0: Dah lama kalau habis mi ternak kita mi lagi yang dah makan.
1: Bagaimana mi kasihan ini?
0: Bagaimana? Mako viralkan to supaya semua masyarakat tahu baru di bisa selamatkan dirinya.
1: Iyo. Betul.
0: Pokoknya saya kasih tahu memang. Jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dah lihat kau nanti dah makan kau itu.
1: Itu kan.
0: Dela. Sudah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mi itu. Itu mi Kongo Aha. Itu mi Kongo Aha. Itu mi bunuhnya.

0: tua. Tolong tua, tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggahah burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, kalian boleh tinggal di sini, di hutan. Sampai itu Konggaha, burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tonomotuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larumbalangi. Mereka meminta pendapat Larumbalangi untuk mengatasi Konggaha.

0: Kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu, dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.
0: Dan apa maksudmu dengan Konggo Aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Ingomiu ini siapa? Dan apa yang Ingomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Honua ini untuk membantu umat manusia.

0: Yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
1: Tanpa basa-basi, Tonomoto pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larumbalangi mengatasi Konga Aha.
2: Baiklah. Saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Konga Aha, burung raksasa ini.
3: Apa yang harus kami lakukan, Ingomiu?
2: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
0: Iya, Ingomiu. Kan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
4: Tunggu dulu.
0: Adakah Ingomiu petunjuk untuk kami?
2: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
3: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
2: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Konga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
0: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodi, siapa mi kira-kira? Kau mi saja. Budaya ke Indonesia. Kau kan pemberani. Kau mi saja kan kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Toono Motuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah. Kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, Mosa bunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung ini.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
3: Itu dia, Konggaha, akan kuhabisi kau.
2: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha, bawa malapetaka. Garamu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di bumi Sonume telah berakhir.
4: Wah!

0: dan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Kongga Aha burung raksasa itu membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Tonomotuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
1: Sabe, Ingomiu.

0: masyarakat terserang penyakit, bahkan hingga meninggal dunia. Tolonglah kami, kekasihan.
1: Pulanglah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larumbalangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: tolong selamatkanlah mereka dari wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan lantai ini.
1: Seketika itu hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan Larumba Langit. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Asahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumba Langit kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumba Langit. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kau pintar Mi juga menyaut di. Tenang Mi hatimu to, nggak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan, khususnya suku Biak.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik. Selamat malam Ance Bece Dolor-Dolor. Dimanapun berada, tadi kita sudah bersama menyimak kado program legenda di kesempatan malam ini. Dan baca biasa 351656 kembali kami bakal mainkan di Sumsel Berdendang. Iya, aha. Yang banyak request lagu daerah Sumatera Selatan. Mungkin ada sedikit story ya dengan lagu daerah. Biasanya Ance Bece lagu daerah itu galak, bikin kita sedih ya. Sedihnya bukan oleh apa sih kayak. Kita tuh merasa flashback lagi di kampung halaman ketika kita masih tinggal sama emak sama ubak dulu tuh ya. Oke, dan coba kita sapa 351656, ada siapa yang sudah bergabung Sumsel Berdendang? Oke, lagu bujang tua ini pasti. Halo Sumsel Berdendang.
1: Halo, Senjang Sekayu.
0: Wah, belum Senjang Sekayu jam 9.
1: Sumsel Berdendang, ayam. Oh ya Allah.
0: Koyang ayam. Cik Ilham. Iya, masih Sumsel Berdendang gitu.
1: Lupa.
0: Iya. Cik, mana kabarnya Cik Asmi hari ini?
1: Alhamdulillah, Cik.
0: Sehat walafiat ya.
1: Kapan nak kesini tuh, Cik?
0: Hah?
1: Kapan nak ke rumah?
0: Kapan lah ya. Cik Ilham ini singgul kato menyibukkan diri terus itu nah.
1: Apa nak lomba?
0: Ini siapa namanya tuh? Mardi. Tahu tak Mardi? CS-nya Koyong kita.
1: Oh, tahu.
0: Mardi insya Allah hari Senin bergabung di tempat kami mudah-mudahan ya.
1: Iya.
0: Ada Koyong kita di situ tak?
1: Ini ada nak.
0: Halo Yung.
2: Halo Yung.
0: Yo, namik kabar. Kaget itu Senis Kayu.
2: Mardi,
0: mulai Senin, mudah-mudahan insya Allah.
2: Oh, nanti dia tempat grup.
0: Nanggung ujungnya.
2: Oh, ketemu
0: Ilham apa? Pergi Ilham. Pokoknya nyiwak Mardi itu memang pekerja keras, itu Nace.
2: Ay, budak itu muncat itu budak
0: itu. Itu ya?
2: Udah tahu kemarin di pabrik karet memang sarunnya mobil hari
0: ini. Lacak tupa ya, meluncat-luncat tuh ya. Oke, okay, lagunya.
2: Bawa kerupuk kantong deh yang belum digoreng.
0: Lah itu ya. Iya. Lagu apa kita cek malam ini? Gek kita sambung di Senjang Sekayu. Hah?
2: Gadis Rimu Bujang.
0: Oh, yang kucok. Ini Gadis Rimu Bujang. Payo-payo kita siap ke ya.
2: Iya, kalau Mardi agak nakal jewer gimana kuping.
0: Itu ya.
2: Dia tuh WA ke WA. Ribet kaki sama tantangan.
0: Mah itu ya. Ayo lah memang itu Nian.
2: Iya. Makasih Selam ya.
0: Yo sama-sama.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Semoga sing jodoh.
0: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang C Aswin, C Asmi kita sapa kembali ada siapa? Sumsel Berdendang.
3: Selamat malam.
0: C Sisi, kecil kedikit volumenya C Sisi.
3: Halo.
0: Ya. Iya. Apa kabar?
3: Alhamdulillah. Luar biasa. Oh,
0: suara. Wah, itu ya. Payo. Jamano, malam ini lagu Sumselnya lagu apa?
3: Lagu Kemana,
0: Mas? Kemana di tanah balik. Itu ya?
3: Iya, senang kan kami lagu itu.
0: Iya, Cak. Kita tuh lagi duduk di Muarap itu dosun, itu kan? Sambil ngenang-ngenang nasib.
3: Kapan ngisi karaoke?
0: Hah?
3: Kapan ngisi acara karaoke?
0: Kapan lah ya. Ngisi banyu ini ya, Mance Ilham ini kebanyakan nih. Insya Allah kaget doakan.
3: Duet lagu itu.
0: Oh, lagu mana?
3: Kemana tadi?
0: Kemana? Itu lagu sekarang Simon ya.
3: Mm-hmm.
0: Oke, insya Allah GE kalau memang kita besua.
3: Ya, semoga diberikan umur yang panjang ya.
0: Amin, ya rabbal alamin. Ayo. Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Sisi di Pelaju, ini sudah bergabung. Dan sikap telepon lagi sebelum kita ke lagu, ada siapa? Sumsel Berdendang.
4: Berdendang.
0: Oh, ya, yeah. Sumselnya hilang itu. Sumsel Berdendang, Cik.
4: Oh, Sumsel Berdendang, Sumatera Selatan Berdendang.
0: Wah, wow, bolak-balik kenyo ya, payo.
4: Lagi apa? Apa kabar, Cik?
0: Alhamdulillah, wa syukurillah, sehat walafiat.
4: Alhamdulillah.
0: Ya rabbal alamin.
4: Duit masih banyak.
0: Iya. Bukan lagi singgul kato ya. Masih tecik keringah. Bahasanya tecik keringah. Teganjel singgulnya.
4: Iya.
0: Agak nyelekit dikit duduknya itu kan. Ditanyain lah oleh Wang apa ham duduknya agak meto.
4: Nah, ini nah.
0: Dak ini lagi, dak temuat-muat lagi meto. Alang ke sombongnya dah ya.
4: Tapi cek iham bae.
0: Iham mano?
4: Yang modal hawa bae rami lemak.
0: Modal hawa yang rami-rami ya.
4: Tidak tahu hawa siapa di antara kamu beli mo.
0: Hawa cek. Cek siapa bae, yang hawa ini?
4: Jangan.
0: Oke lah kalau meto ya, kita siap ke.
4: Pokoknya semoga sehat selalu cek.
0: Amin, ya rabbal alamin.
4: Lancar kalau pokoknya segala galin.
0: Amin.
4: Yuhu.
0: Yuhu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Manca Becek sudah 3 penelpon. Gek kita bakal sambung kembali. Yang pasti jangan kemana-mana.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Ayo sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Abah, udah, bah, gosayuk, bah, naik lagi, bah.
3: Nah, abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
2: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Oke, baik, masih bersama kami di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. 21 menit lagi jam 21. Wah. Ada lebih dari 4 menit kita bakal tuntaskan di Sumsel Berdendang. Segera kita bakal menuju ke program Senjang Sekayu. Ya, di mana pecah biasa di Saban Jumat atau di malam Jumat, kok Jumat lagi malam Jumat ya. Ini kami bakal hadir dengan lagu-lagu daerah musik Banyuasin. Merebangan sama Cewan KG. Macam-macam juga pacak telepon di 0711 351656.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Fatima, tahu nggak? Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Tahu dong, tapi menurutmu apa arti kemerdekaan bagi kita sekarang?
0: Kemerdekaan bukan cuma mengenang perjuangan para pahlawan. Kita juga harus mengisinya dengan hal-hal yang positif, seperti belajar dengan sungguh-sungguh, saling menghargai, dan menjaga persatuan.
1: Betul, walaupun berbeda suku, agama, atau budaya, kita tetap satu, yaitu Indonesia.
0: Jangan lupa juga ikut memeriahkan peringatan kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat dan tetap menjaga kebersihan lingkungan.
1: Karena mencintai Indonesia bisa dimulai dari tindakan sederhana yang kita lakukan setiap hari.
0: Ayo, jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk berkarya dan berkarya.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, bersatu, berkarya, dan terus maju untuk Indonesia.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Jangan lali, dengoklah terus FM 82.4 MHz, radionya Uang Kite.
1: Payo, kuyang kopi. Amon nga nak tahu banyak informasi budaya daerah kita? Dengoklah terus FM 88.4 MHz, Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: Terima kasih yang masih sama kami di 88,4 FM Rompat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai koyong awan balik lagi untuk Senjang Sekayu Malam Ika, Mama Nekin Kope. Apa masih ladas? Masih. Apa masih banyak sen? Masih. Apa lagi tuh pertanyaannya? Biasanya kalau di awal bulan itu pasti banyak muncul keinginan-keinginan dan juga harapan. Koyong Kope, pokoknya koyong awan doa ke. Yang awan harap ke siapapun itu yang lagi monitor Perempat FM Palembang di Senjang Sekayu Kalika, panjang umur, sehat dan juga murah rezekinya, amin. Oke, 351656 kita sambut ke untuk Senjang Sekayu. Penelpon kita yang pertama ada siapa? Senjang Sekayu. Iya dah. Senjang Sekayu.
1: Senjang Sekayu, selamat malam.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Koyong?
1: Wajib.
0: Lagi ngapain malam ini? Alhamdulillah begoyo.
1: Begoyo baik.
0: Begoyo natap menata hidup mah itu nah.
1: Iya, ten namanya
0: kan. Wah, tahu yung ya. Kita amin.
1: Kita kan
0: nama Ika ya.
1: Iya, baru 3 hari, 4 hari ya itu kan.
0: Heeh.
1: Kita tebal klepek.
0: Cuma itu ya. Padahal klepek gak tebal oleh karena ini tadi. Oleh banyak catatan itu na yong.
1: catatan bon
0: itu na.
1: Lalu nah tadi bayang.
0: Itu dok yong masih panjang. Jadi malam ini kak lagi di rumah bayong ya?
1: Rumah bayang malam. Boleh sambil nengok cilam.
0: Wah kelemahnya ya. Aku biasanya kalau tidak siaran malam jam Eka tuh lagi memanjakan diri itu na yong.
1: Dengar radio juga ya, nggak di rumah.
0: Kue ngawan kak tidak tahu ngapa ya, padahal penyiar radio. Tapi nengok radio tuh jarang mak itu nah.
1: Kamu nengok ganti-ganti ini.
0: Makanya tidak terkeruan mak itu nah galak tuh. Tapi kalau koyong awan lagi apa ya? Lagi misal lagi ngitu kayak baju mak itu nah yang nengok mak itu. Sambil ngitu-ngitu kayak lantai alias nyapu nengok mak itu nah yo. Bahas lagi nengok nah aja lah koyong akbar mak itu nah cek itu.
1: Yalah
0: yong ya.
1: Langsung lagu.
0: Ayo payo nak lagu apa yong?
1: Lagi ada yang nak masuk boleh ya? Lagu coba koyongku jauh ber.
0: Koyongku jauh payo.
1: Aku kirim ya.
0: Tahu untuk siapa yong?
1: Untuk Jasmine dengan Jasmine. Untuk mau ke Trabanten sama ibu, sama di Pakon. Aja Sabari, Irin, Pauzan, Mang Rudi juga.
0: Oke.
1: Mang Fendi Langkan, Mang Fendi Gasing. Satu Hendra Widodo juga. Tuan Yasin.
0: Yo.
1: Satu Mang Adi Sukarami, Mang Adi Sukapitung. Sudah itu siapa lagi Mang Boyong Iwan dan Yeni Nyon. Boyong Simon juga. Sama Kopi Aisyah Nyon. Sudah itu siapa lagi ya? Dian Sudirman. Nadia, Cik Sarah, Cik Ita juga, Cik Ani juga kan.
0: Oke.
1: Koyong Sarul, Kopi Rara juga kan. Kopi Eli juga. Mak semua di Koramil. Sudah itu siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Ida Arifin juga kan. Sudah ajar tenang. Bapak Wendy juga kan.
0: Yo.
1: Pak Zainara Musika. Ado juga. Marobi juga kan.
0: Oke, Marobi.
1: Ada Putra Jalur juga. Nah, galau-galau lah itu.
0: Pokoknya kena galak yo nge.
1: Lawannya.
0: Ayo.
1: Kalau dia sampai Z ucapnya salam kompak.
0: Itu
1: Cik

0: Dikecik-kecik palumanya ya, ITP?
1: Sudah.
0: Oke, apa kabarnya Kopi Ani alias Kopi Nopi?
1: Kopi Ani.
0: Kopi Ani ya. Lame tidak masuk kemana bae?
1: Halo?
0: Lame tidak masuk kemana bae? Apa?
1: Lagi
0: tidur.
1: Tidur.
0: Duduk. Oh iya iya, mak itulah pokoknya. Ya. Jadi cak mana cerita kita malam Ika? Alhamdulillah sehat. Katanya Kopi Ani nak pindah ke Sekayu katanya.
1: Tapi siapa?
0: Karena hasil uang Sekayu.
1: Tidak
0: ya, cuma gosip kalo angin saja ya.
1: Pindah ke Iran?
0: Kalau cak Ani pindah?
1: Iya, nang Iran Radio Perempat cak mana?
0: Salto kakek kau yang kawan. Nak cak mana memang pek mau Kopi nak pindah. Jadi apa namanya itu Agustus lah nikah cak mana pek? Bakal melu lomba apa?
1: Jadi, insya Allah melu.
0: Lomba apa pek?
1: Karaoke.
0: Oke. Boleh lah Kopi Ani, Kak memang suara penyanyi nian ya.
1: Apa ya?
0: Boleh lah aja kok karena penyanyi nian.
1: Iya.
0: Kalau di daerah Saku itu lah sudah mulai masang atribut kemerdekaan belum, Pak?
1: Sudah.
0: Lah sudah made. Heeh. Kopi Ani milu masang enggak?
1: Pasang sih sebelum berangkat gawe pasang.
0: Oh, jadi Kopi Ani nyempat ke diri ya. Emang berangkat gawenya jam berapa tuh?
1: Apa yang?
0: Berangkat begawenya.
1: Begawe jam 6.
0: Oh, jam 6. Jadi jam 5 subuh surang masang itu tadi, Pe ya. Wah, boleh lah.
1: Kan jam 6.
0: Oh, sebelum berangkat kan masangnya tadi?
1: Iya.
0: Wah, gedengannya ya subuh-subuh surang, Pe ya.
1: Iya lah, kan nyari.
0: Oke, lagunya apa Kopi Ani?
1: Lagunya Sabarnya Uma.
0: Sabarlah Uma. Oke, ngapa Umanya sehat, Pe ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Semoga tetap sembuh.
0: Alhamdulillah sehat walaupun lagi sakit, Pe ya?
1: Tidak, walaupun sakit agak dikit.
0: Itu. Iya.
1: Semoga di tahun 2007.
0: Heeh.
1: Sakit ketemu lagi.
0: Amin. Amin ya robbal alamin. Kita doakan sehat selalu, Pe.
1: Tinggal berapa bulan lagi sih?
0: Wah, enggak sabar lagi Kopi Ani caknya nak nerima THR ya. Lah dihitungnya berapa bulan lagi. Wonton nak tahun baru dulu, meliwat kayak dulu Agustus. Baru kaki kita bulan puasa. Lah, Kopi Ani habis pulsa. Oleh ngomong kayak tinggal berapa bulan lagi puasa kata Meto. Pokoknya mudah-mudahan sehat kali kita PS supaya pacak menunaikan ibadah puasa, ketemu lagi puasa kaki. Amin ya robbal alamin. Baik, di belakang Kopi Ani 351656 Senjang Sekayu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kak kapenya Kopi Ani kak?
2: Hah?
0: Oh bukan ya?
2: Bukan.
0: Kopi Anggita. Anggi sama Gita, itu namanya ya.
2: Iya benar.
0: Kadang dipanggil Anggi, kadang dipanggil Gita, kadang dipanggil Ceita, itu.
2: Beda.
0: Beda ya.
2: Beda.
0: Ceita di Sungai Lais. Itu. Tapi kalau Kopi Dewe di kampungnya mereka mana lah dem terpasang apa atribut kemerdekaan?
2: Yang pastinya sudah lah cewek.
0: Alah sudah.
2: Umbul-umbul, bendera.
0: Itu ya.
2: Iya.
0: Termasuk Kopi Anggita juga yang nolong.
2: Nolong.
0: Nolong masang atribut kemerdekaan.
2: Tidak, cuma masang bendera depan rumah bae.
0: Oh, depan rumah bae cuma masang benderanya. Jadilah, penting kita ada rasa patriotisme. Nah, ikut lomba kagak ya?
2: Lomba. Kalau ada lomba ada luar dari kenyataan.
0: Wow. Sehingga katel galau Ika. Lomba lu keluar dari kenyataan tak boleh pe. Kenyataan itu harus kita jalani.
2: Iya.
0: Harus kita terimai itu nape.
2: Benar.
0: Benar ya. Oke lah kalau itu kau pengen lagu apa pe?
2: Lagunya dipilih pe.
0: Oke kita pilih ke lagunya kalau memang mak itu nian. Nak bersalam salamnya buat siapa pe?
2: Salam-salam tadi ada kuyung Akbar ya.
0: Mm-mm.
2: Ada kupe

0: Alisa. Ada
1: Alisa.
0: Kuyung, siapa deh?
1: Yang mana?
0: Ani. Okay, ada kuyung sis. Kuyung.
1: Kope.
0: Kope sis. Kope.
1: Dah.
0: Putra Banten, kuyung Fauzan, kupe Nadia, Aisyar. Galau-galau lah. Kuyungan.
1: Oke, okay, galau-galau ya.
0: Iya.
1: Oke, okay, kalau mau itu.
0: Spesialnya untuk ku kuyung Andra.
1: Oke, okay, Bayu.
0: Untuk Ciawan. Terima kasih ya.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Kopi Anggita yang ada di Pusri sedang bergabung di kesempatan malam ini. Di belakangnya kita coba trimik kembali di 3516656. Ada siapa ya Senyang Sekayu?
2: Berjumpa lagi.
1: Oke, okay, Kopi Sisi. Banyak kopi-kopi malam ini yang gabungnya.
2: Banyak.
1: Koyongnya kemana?
2: Tidur, ngantuk
1: katanya. Lah itu ya. Jadi Kopi Sisi bergabung malam ini kacanya lagi belum pacak tidur ya.
2: Belum bentar lagi.
1: Bentar lagi. Pokoknya kalau belum perempat selesai belum tidur ya.
2: Iya. Perempat belum habis belum tidur.
1: Wah itu dia singgung kata ya.
2: Apalagi kalau penyiar idola lagi siaran. Wah
1: itu. Oke, okay, Kopi Sisi nak lagu apa, lagu Sekayu?
2: Lagu Janji Punti Kayu.
1: Janji Punti Kayu kita siap ke V, Ade.
2: Ini buat kuyung kopi seluruh Sumsel, Bu ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, banyak selamat malam foto kopi yang kopi Anggi tadi.
1: Payo.
2: Masuk, galau-galau ya.
1: Yo.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Kopi Sisi di Pelaju sudah bergabung di kesempatan malam ini. Di belakangnya kita sapa lagi ada siapa? Halo Senyang Sekayu. Oke, okay, Payo lah kalau mau itu koyong. 3516656 Senyang Sekayu.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Koyong Sobari.
3: Apa cek kampung dua dalam ini anakku nak kedengar dua.
1: Alhamdulillah sehat. Aku ya, mana, masih
3: malam Mika.
1: Oh. Malam Mika Koyong Awan tiba-tiba pengen melisate metu Koyong.
3: Soalnya aku nih tadi aku nih boleh nebeng di uang.
1: Oh nebeng di siapa?
3: Nebeng di ini di Akbar.
1: Koyong Akbar. Oh boleh lah Koyong Akbar baik nian ya. Cak mane Yong, kita acara di dosen untuk 17 Ika mamane apalah rami situ.
3: Mika di tahun ini kak, tahun 2000 ini nih di bulan do, di ini di bulan apa nih suwe midar Yong. Cak mane lah Mika.
1: Ngape agak suwe? Tahun ketan ni ada dak?
3: Lainnya besok-besokan nian kan bidan bulan 18 tanggal 18 bulan tu bulan 8 ini kan suwe bidar.
1: Olah dapat informasi bahwa ada suwe penyelenggaraan bidar Yong ya.
3: Belum kati cawa biasanya nyunci Mika tu lah datang kabar-kabarnya untuk main-pemain itu kan lah itu Mika dekati
1: mungkin belum bayung Ika kan masih anta-anta di awal bulan kalau BKG
3: biasanya pendaftaran biasanya agak Mika nih
1: kalau pocok tanggal 10 kalau udah tapi tahun getang nih ada
3: ya mungkin tidak tahu kok tahun depan tahun dua belakang nih kan mobil terus hadiahnya
1: tahun
3: antar kampung lagi dak kati kabar
1: tahun getang ojo kawan koyong awan tuh bukan tahun depan
3: kalau be tahun depan kalau kan
1: itu
3: apa segala piti-piti itu apa kan ada yang merasa ada yang kurang senang mana baik kan
1: dak kalau baik belum baik juga
3: tapi,
1: tuh
3: tapi belum tahu juga ini masih ramai mat lagi 10 agai lagi
1: masih ramai mat jadi tunggu ke baik. Kalau kan kaget. Kau yang nak melu bidar apa ya?
3: Ah, tidak juga, Yung.
1: Jadi?
3: Aman gua kat nonton baik dari jauh di rumah.
1: Nonton jarak jauh? Tekeli apa, Yung, dari rumah tu nonton ya?
3: Tidak teli, nilik mana.
1: Jauh ya?
3: Aman acara tahun ni, Kak, sesuai jadi kelik di sungai.
1: Buang? Sesuai buang?
3: Bahasa kita nilik ke mana itu. Nah, ada lah bidar suwe. Yang mana yang nonton.
1: Itu yang
3: ya. Lagi duman dayo nak cilik orang.
1: Lah, artinya itu. Tak apa-apa, Yong. Kalau baik lagi ada hiburan lain, tak, Yong, ya? Oke. Okay. Kau nak lagu apa, Yong? Malam ini, Kak, Yong. Kita siap, ya?
3: Aku tak nak nuntut lagu. Aku nak pilih boleh, ngak. ini kuda tu sesuai lagu yang nak dipilih.
1: Oh, itu.
3: Nah, aku kirim salam buat yang masuk tadi kan.
1: Yo.
3: Dari A sampai Z, dari Z sampai Zainal, dari Zainal sampai ke ini Mang Harun ya kan.
1: Mm-hmm.
3: Mang Harun lu masuk ya?
1: Belum.
3: Buat ini yang ada di dalam nih, Sisi Putra Banten, ada lagi menguju 035, menguju Sako, ada juga Irin di dalam nih, Sisi, ada juga Pauzan, ada Bang Rudi juga dari Sungai Lilin.
1: Oke.
3: Menguju Sako ini nak umroh kabarnya.
1: Itu ya.
3: Tahu.
1: Kita doa ke baik.
3: Umroh ada dewek, kanti-kanti, belum kawin kan? Anda tahu aku di tengah jalan ini nak mencari di jalan.
1: Amin, jaga Bang Alamin. Oke lah kalau begitu, Yong.
3: Dari itu lagi, ya.
1: Yo, Pak Yo.
3: Terima kasih waktunya, maaf lahir batin kan.
1: Sama-sama, Yong.
3: Yo, dah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yo, kuing kopi kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana.

0: Jangan lali, dengoklah terus FM 82.4 MHz, radionya Uang Kite.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Payo kuyang kopi, amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita? Dengoklah terus FM 88.4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: Oke, baik, balik lagi ke Ngkope di menit ke-8 melangkah dari jam 22 malam 3516656. Kita lanjutkan kembali, yang pengen bergabung silakan. Mumpung masih tersisa waktu untuk di Senjang Sekayu, ada siapa? Senjang Sekayu?
1: Senjang Sekayu, Kayu Ngerawang.
0: Ayo, apa? Assalamualaikum, alhamdulillah sehat. Mama nih kabar, Yung?
1: Yo, sehat, Yung.
0: Begoyo, Yungnya?
1: Boyo baik, kan? Gerobak tuwe.
0: Bapak masih pacak kan, Jong?
1: Bapak masih pacak.
0: Oh, belum ada masa yang palsu belum?
1: Ah, oh, belum. Gitu masih ya, lengkap, belum ada gitu.
0: Oh, masih lengkap, Jong? Alhamdulillah itu namanya itu.
1: Pongalum ade.
0: Pongalum siapa yang sudah ponga kak nih?
1: Tidak tahu, marah dia.
0: Itu ya.
1: Tahu, belumnya adalah.
0: Ponga ada apa yang meneringke masih, Jong? Sampai pulek putih yang tersisa itu kan.
1: Wow.
0: Janganlah ponga tekoneng pulek. Nah itu koneng susah.
1: Jadi
0: koneng. Lagi aja wangi nih pulek kan.
1: Udah ponga lagi koneng gitu.
0: Mawannya jadi modik dak 17 sih kak.
1: Udah
0: modik. Masuk kemarau we. Banyak bonge namanya di Sekayu Mika.
1: Majak masih ini di pantai.
0: Tobo waktu itu ya. Masih budak juga ya, bongen lah banyak yang memang lah pernah main bongen. Oh, singgonya. Ada gale. Ika di pinggir benteng Kota Besar tuh ada pulek bongen. Tekelik. Tapi beda dengan bongen kita Sekayu. Bongen kita Sekayu kan merate, cak pacak kita main kayak bongennya tuh. Teman kita yang si kakak kelikku memang dia ringkih pulek, cuman keadaan tuh beda, bongennya dikit itu nayung. Banyak lumpur. Jadi terakhir apa namanya ngelik bongen tuh lalamenia kak deda. Sekayu kan sampai lagi Sekayu Kota tuh dekat hotel tuh kan. Tapi bongen tuh ada ngasak kesitunya dikit.

0: Nah, dekat Renggonang. Kau tahu tuh, Bu Yung, ya?
1: Tahu.
0: Oh, ya aku singgonya Milo beberapa waktu yang lalu, 2 tahun yang lewat, mana salah tuh. Milo mak kami mudik tuh tekelek. Wah, ya aku mika RTM Skayu.
1: Yang lewat tuh di pasar lamnya ada
0: enggak? Lompatan.
1: Pasar lamnya itu.
0: Sebelum tempat Koyong Sobari bukan? Apa sesudem?
1: Enggak, di Skayu itu lah.
0: Oh, Skayu itu lah.
1: Renggonang.

0: termongen tuh kan.
1: Tahu. Banyak ini yuk, banyak apa dia? Menjatuh pasti kita udah sekarang menyiramis.
0: Wah deh. Oh, bapak tahu aku. Sedap yang remis tuh yang mau dibuat ke sambal.
1: Remis yang di dusun itu di Walimo
0: yo. Remis eh?
1: Tempat beso yo.
0: Oh beso. Pernah waktu itu katanya remis tuh pacak jadi obat pula yo nggak?
1: Tahu tuh obat ini.
0: Penyakit koneng katanya.
1: Penyakit koneng. Aku gak lagu deh makan yuk. Tomis ini kan udah sedang sih, wah lemah. Menini kopi liwat, dan oleh tidak nyinyi.
0: Gitu. Nyambal.
1: Jika ada tahu para ngasih tuh, sih kamu sih kelam di mana
0: yang? Nama?
1: Klaro, ada udah klaro.
0: Klaro tuh laron.
1: Bukan.
0: Mak mana?
1: Klaro, kelamit.
0: Oh kelamit, kelelawar.
1: Ah kelelawar, klaro baca tubuh.
0: Lah lama aku tak kelek kelawar tu.
1: Oh, jika dah awak jadi bau magu gantung.
0: Lah, besok dah.
1: Tak mesti, yang nak kelago.
0: Aman Joko agak nakut ke ngelek kelelawar tu, lagi malam marai.
1: Bergantung dia yang keli-keli mati.
0: Aduh, dem. Aman ku surang. Ah, mana aku surang dem belarai ke loka. Dak berani ni ayung ku seriusan bae man ku surang ngelek dia tersengeh.
1: Dia kan
0: tunggu
1: kepala bawah dia
0: tuh
1: kaki
0: pucuk. Oh, kepala bawah kaki pucuk dia tuh bergelantung itu. Itu datang dari mana itu, Yong?
1: Enggak tahu, ya, berapa kelangan ika kan.
0: Lah berapa malam?
1: Lah, dia semalam dua malam
0: kan. Besar dah. Gantungan. Sampai dak dosir.
1: Tahu dosir apa ini?
0: Oh, datang lagi.
1: Apa malam ini kene para aku ada batang ini, Yong. Batang apa? Seri.
0: Oh, madai bae. Oh, situ ya. Padahal tubuh itu kan termasuk ini. Termasuk sukarami juga kan?
1: Tahu. Para ini sampai jengah yang agen sawit dan toke sawit.
0: Ah, di situ.
1: Organ ada organ.
0: Woi, kami mika tiap hari yang lewat situ, tapi belakangnya tuh nah yang nembus ke sukarela.
1: Sukarela.
0: Nembus. Kami tiap hari lewat situ.
1: Jalan
0: gitu. Nembus ke Sukarami kebon tuh Nayong.
1: Kebon bunga.
0: Sukadamai.
1: Oh, Sukadamai.
0: Tahu tuh Bu Sukadamai?
1: Tahu.
0: Tiap arai kami.
1: Sukakalian macam yang keluar di hotel Sukarami.
0: Nah, dia tuh muncul lah di ini kan perindustrian satu kaki-kakinya tuh kan.
1: Perindustrian satu belah situ kami dikit.
0: Nah, main Yon, busik tempat kami, enggak boleh jauh dari situ.
1: Iya, aku beberapa kali dia jauh-jauh main ke rumah itu, belum tempat.
0: Lah, itu ya. Ai kau ngujuk.
1: Manggo, yo masak-masak ya.
0: Besok-besok manggonya situ.
1: Besok-besok nian manggo
0: dulu. Mana tahu dibagiannya dah. Tegerondang yo ku besok ini yang ngujuk ngelik itu.
1: Cari manggo gedog.
0: Getang kami lalame sih bukan pulek getang berapa minggu liwat tuh nah. Jadi nuntut ke tempat muang name sabuk kelapa tuh kan. Jadi bertanya lah sama kau yang ujuk, tak tahu kata yang itu. Terkeliling kami ujung-ujung melihat Taiwan. Jadi lali nak ngitung kayak sampah sabuk tadi itu kan?
1: Kau jual dogan apa ini kelapa ini?
0: Kelapa kami kak Yung.
1: Kelapa tuwe.
0: Muka kelapa tuwe. Muka kelapa itu nah. Empai.
1: Muka jual gili ini gilingan kelapa itu.
0: Itu empai ndak? Ada loka apa?
1: Di bawah muka di mana?
0: Nah itulah Joko tadi Sukadamai itu tadi.
1: Oh Sukadamai, pasar ini berbunga kalau.
0: Bukan, lubuk kawah ada jauh dari nama nyebutnya itu, ada jauh dari tempat mengujuk itulah.
1: Lubuk kawah.
0: Lubuk kawah. Itu pokoknya lewat perindustrian satu pacak. Lewat ujung Sukarela juga pacak itu ya.
1: Pacak,
0: Oh, singgonya.
1: Sukarela ujung, nah
0: kan.
1: Jalan aku itu.
0: Oh, Mika ku banyak kawan uma-uma Mika yong.
1: Mika.
0: Yang milih tempat kami kan uma-uma kali. Oh, singgonya manku datang itu. Ah.
1: Ngecek lapo.
0: Rami yong tempat kami itu. Jadi
1: mahal buka kelapa ya.
0: Hah?
1: Mahal
0: kawan kelapa. Aman kompak aja dilah itu yang bergoyo dikit-dikit kan.
1: Dia tu jual dogan dengan tandangan.
0: Tak so ini lagi aku nak nunduk aja mana jual dogan.
1: Kalau jika kan area sana itu duduknya.
0: Lemak tu bulan puasa jual dogan.

0: tuh. Tapi musim kemarau kak lemak pule.
1: Oh.
0: Getang ku beli 10.000. 10.000 ku getang beli. Dua arai liwat mana salah lagi. Arai panas bedengkang.
1: Iya.
0: Aja ku nak beli es yang manis-manis tuh. Lana mana gege tenggorok kak lemak mana mama mana kan. Jangan beli dogan. Asli kan dogan tuh kan.
1: Ayo itu banyak kelapa yang ini tuh banyak lemak juga waktu rumah masih jualan di apa dia Mega Tri itu samping yang muat buka ini buka parutan ini apa lagi masih di
0: banyak ini, kan? Banyak tempat kami Wang Mawak nama cerek.
1: Iya,
0: sekan apa nyebutnya tuh minta Wan katanya ayo laju kum itu kan puntung ada dah ada puntung kan. Tombong, apa untung?
1: Tombong. Itu ubat yong.
0: Itu eh? Ubat lapo yong?
1: Itu ubat lapo jadi. Untuk uji uang ini, untuk ubat apa ya darah tinggi
0: apa? Oh itu eh?
1: Tombong itu.
0: Naman kuda pula ini, zaman budak tu nah hobi ni makan tombong tu kan? Singgonya, wah, udah suai jajanan, suai pajuan makan ke tombong. Kadang denjuk kena me ayo ngelega dari beras tu ayong. Lagi ngelodok-lodok.
1: Ayo nasi.
0: Neman ku makan itu. Dem tu pule ditaruh ke dalam cangkir.
1: Boleh dikit
0: denjuk ayo wah singgo jajananku dulu. Name ayo apa joang tayo tajin apa?
1: Tajin.
0: Heeh. Joang pintar yo ngaman teman minum itu dak tahu yo ni apa dak.
1: Yang jelas amun ini ojo mak aku dulu dak kena mak. Untuk lambung bagus.
0: Iya, aku neman dulu zaman kalo, budak dulu.
1: Kalau budak masih kecil itu dia lagi tunjuk lagi ini, pintar ngacau,
0: ngacau burun. Oh, itu ya. Alah, kalau dak aku kan ngercacau itulah kalau dak.
1: Kalau ngacau.
0: Neman ku dojo dulu. Ah, serius ku dak ngolah yo neman dulu tunjuk gule diaduk-aduk itu kan. Singgonya tiap petang apa enggak salah betanak petang umak kami tuh betanak petang mak itu nah segala minta mak itu yang ceritanya tuh kan pokoknya kita zaman dulu di dusun tuh namanya be pacak jadi pajuan yong
1: ya di pajuan dale
0: ada ija cempedak direbus dempule belum belum olah aku yang mau makan apa oh pacak paju
1: disalai ke di
0: pojok
1: ini tanya di
0: kelimari lah. Oh lemola tapi ku menyami
1: disalai kering gitu tot tetak itu di jiduren itu kan disalai.

0: Tapi aku dah acak masak. Okey, kau yang nak lagu apa, Yung?
1: Biji tu nak direbus, lalu tu dikocek, lalu ditomek, lemak, kering.
0: Cak kacang kan?
1: Ya, yeah, cak kacang tadi.
0: Aku hobi makan ijak cempedak. Kau yang nak lagu apa, Yung, malam, Kak?
1: Lagu apa, Iban-Iban dan Jamu. Ini belum?
0: Mana? Mare-mare belum?
1: Belum, mare-mare.
0: Ayo, kita rengek, Kak, Yung.
1: Kirim untuk gale-gale baik
0: kau ini.
1: Malam ada kemari dari masuk.
0: Awal dem tadi ni.
1: Pokoknya dari kau yang asin sampai ke Zainal, ke Zakaria, aku ada gale-gale.
0: Ada gale pokok itu.
1: Dikirim gale-gale, disenggol gale-gale.
0: Yo.
1: Kopi-kopi kau yang hari di dusun gitu kan?
0: Oh, sekayu asli.
1: Di itu ada, kau yang hari di dua kok.
0: Ada dua dia tu, ada kebun bunga, ada sampai sekok lagi.
1: Ada di Tanabang.
0: Oh itu ya.
1: Yang Tanah Abang tu yang pagar ngaji dulu di Kelang Ratu dulu.
0: Situ.
1: Itu yang Tanah Abang.
0: Wang situ.
1: Kalau baik kau yang hari, yang tapak masuk lah Yung.
0: Ayo, masuk lah, mau pengade.
1: Pengade wang kayu juga.
0: Kawan,
1: jangan juga macam cerita kau yang berpuasa. Belum jadi.
0: Belum jadi sih kau itu.
1: Jadi.
0: Tahu mak itu agak susah kau.
1: Namanya anu tentang aku sebek-sebekannya.
0: Jangan banyak IG ini, namanya jenis itu? Hoja.
1: Hoja.
0: Tak baik dengan uang macam itu kan.
1: Masih kau yang ini,
0: kau yang berhadu.
1: Belum ada perahu lah.
0: Halo.
1: Okey.
0: Yo. Terima
1: kasih, Yung. Salam untuk keluarga di rumah, untuk kopi.
0: Okey, yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Koyong Adi di Sukarami. Terima kasih teleponnya, Yong. Lagunya sudah kita siapkan. Halo, Senyang Sukayu.
2: Halo, kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, akhirnya masuk. Setelah sekian purnama, Yong, udah masuk, Yong.
2: Ya Allah.
0: Kemana baik juga kami.
2: Warga OI juga
0: ya. Joko kalau lah pindah, lom ya.
2: Oh, banyak repotnya.
0: Repot ngapa? Nak antak ke 17 sih, Kak, jadi panitia apa ya?
2: Tak ada juga ya. Repot, banyak rurunnya. Nak ngobak kakak, itu segala juga apa
0: ya. Lah, itu ya. Jadi ngurus kayak itu tadi. Mana lah dem gale apa
2: ya? Apanya?
0: Ngurus kayak surat-menyurat tuh, dokumen itu tadi.
2: Belum, itu aja gitu ya. Repot, banyak yang di obai kalau gitu ya.
0: Aman esok masih buka kantor camat, kantor lurah. Itu kan cuma itulah. Dia agak cepat, Yung, karena hari Jumat besok tuh kan. Jadi disempat-sempat kayak ada Yungnya. Jadi rumah tuh ada siapa berami caknya situ?
2: Oh, tiga beranak, Yung.
0: Lah belayar gale ya?
2: Iya, lah belayar
0: ya. Lah jempule jam 10:30 Mika nih.
2: Iya.
0: Jadi mak mana musim kemarau?
2: Dobel-dobel, Yung.
0: Oh, itu ya.
2: Iya. Dua-dua ya, jam 10 lewat dua-dua juga ya, kita masuk ya.
0: Oh, pas nih ya.
2: Pas ya.
0: Ika musim kemarau, mana yang ladas kah, dedak kita ngetam?
2: Oh lah, berkurang yang.
0: Nah, itu ya.
2: Iya lah, berapa tahun tak bumi padi ya.
0: Oh, ngetam tak lagi, cuma berparah masih yang?
2: Apa?
0: Berume emak itu.
2: Lah, berkurang juga yang pokoknya banyak orang luaran, anu ngandon muka. Ibaratnya punya kamu tadi gitu,
0: Wede. Oh, ngandot, ya. Itu. Jadi tobo dak
2: ke batang karet bayung.
0: Dak olah lagi metu ini, metu dah lucak biasanya tu dak lagi, Yung.
2: Iyalah jauh berubah, metu lagi umbi-umbian itu ya, kemili itu ya. Yang kecil ya.
0: Kalau beda lokak lain dak, Yung. Tapi musim kemarau kak caknya suruh tempat galak mancing baju abang tuh.
2: Bukan lagi. Iya, yang ada di foto.
0: Oh, enggak. Ayo, foto lame nih ya itu singgonya. Cuma data kelik lagi.
2: Iya, cepat lebar bae yang anu sungai
0: itu. Itu apa yang itu lebak atau apa itu?
2: Yo, bukan juga lebak yang tapi dia lebar bae.
0: Asik ku luas, enggak ada ujung mah itu.
2: Ya, keadaan kamu pernah buat video tayang pendek itu waktu kamu
0: kena itu. Nah, mirip itu. Cuman
2: keadaan itulah kamu kan cak itulah.
0: Itulah Joko, dia tuh ada rumput, ada ayonya, tapi kak lebak Joko itu. Apa nyebutnya kak danau, apa nyebutnya kak ape itu. Nah, apa itu yang biasa nyebutnya?
2: Itu pandangan ya.
0: Luas nih ya, Yung.

0: Iya.
1: Ada tak timbun uang tak suek ya?
0: Yo, hari yo mendulu tak baca yo di tengah-tengah deh.
1: Singgungnya aman ke sana itu ada cuma untuk muat jalan mobil, be kan?
0: Nah, kadang deh lah. Pokoknya waktu bupati itu yo itu bapaknya ayahnya itu bupati kami ini ya. Ya waktu Mawardi dulu ya. Ya kan Saro dulu nak masuk ke sana itu
1: yung. Oh itu yung ya. Alhamdulillah kalau banyak perubahan yung ya.
0: Itu pecah jalan tanah yo air rawa itu yo banyak jalan.
1: Oh awon ya. Nyebutnya itu rawa. Nyebutnya itu rawa baru ingat aku. Cuman rawa. Pemandangannya itu bagus nih ngeliknya tuh.
0: Ya, apalagi yang kan hitam baju merah betopi deh.
1: Apalagi petang tuh kan banyak kebu liwat. Oh, berjalan berbaris mereka tuh kan. Jokong ke bagus. Empai itu layong. Aku tekelik ke bawah depan mata itu di Tanjung Senai itulah.
0: Iya, sayang kamu pendek sih aneh itu. Pendek lah.
1: Jadi aman cak sapi, kambing, leneman, domba itu kan. Tapi aman ke bawah di situlah aku tekelik.
0: Iya.
1: Rami nih yang ke bawahnya panjang itu kan.
0: Banyak duit di jalannya
1: ya. Nah, di jalan juga nyebrang, tapi dia rapi gitu nah berjalannya tuh. Ya dia bertumpuk, manjang mah itu nah. Wih, Joko angke bagus ya.
0: Luar biasa.
1: Cuma nak petang dia tuh kan.
0: Iya.
1: Dekat jalan tol itu bawahnya itu kan.
0: Iya, di jalan itu ya.
1: Dekat jalan tol itu tadi.
0: Sidang dia anu romo-romo ngundang banyak itu, wah.
1: Oh, macet ya, mandi lagi rame ya.
0: Terima kasih agak di dalam di uji kamu uji kami di Bobosan di Senai juara jalan raya itu
1: ya. Ada dia liwat di Cak Rawa itu tadi tapi tidak tenggelam dianya.
0: Oh, dia so kerbau di tempatnya nian di sungai yuk.
1: Oh jadi dia berkubang situ yuk.
0: Bukan lagi.
1: Lah itu ya jadi memang tempatnya nian.
0: Tempatnya.
1: Cuma tidak tahu Mika masih tidak galak liwat situ kerbau.
0: Ada wae kalau kita lah jarang main ke sana tuh ya.
1: Jadi tiba koyong mancing tuh di rawa itulah.
0: Iya. Lagi ada juga kita rebak rubuknya tuh ya. Itu bujuk juga tuh ya. Tidak ada di kendabus tuh ya. Ya Allah, rasanya tidak kasih utang di warung. Padahal banyak gitu ya. Apalagi ditangkap itu ya. Membangso istirahat itu cak mancing mania. Trek lah itu ya.
1: Oh iya, bagus itu mancing. Ada ikan sepat tak situ yung?
0: Aduh, kadang tuh apa ditanya ya. Ida-idaan balik itu ya. Jadi kita
1: ih lemak nih ya.
0: Sumatera Selatan itu banyak perbasa ya enggak? Ingin tahu tuh balik mana itu ya dihormati ke lah berkakak gitu deh gitu ya. Balik Panu, balik Palembang ya. Ada yuk seperti yang
1: dulu ada kawan kami mancing tapi bukan di situ di daerah Jalur ada dapat sepat itu yang sepat lemak nih libok-libok itu nah yang
0: jadi kita seperti yang yuk
1: di sambalnya oleh umaknya tadi kan
0: bukan lagi
1: lemaknya yon sehingga lama tidak makan ikan sepat aman ikan nila ikan segala macam lendam
0: tahu kita ompannya deh
1: ya mati abang deh itu kan.
0: Hah?
1: Sepat mati abang
0: bukan sepat siam yang
1: oh yang siam tuh yang lebar mati abang yang kecil kan
0: ya
1: oh itu
0: ompannya itu
1: yang ada kata ompan
0: tidak kata yang mancingnya ikan yang sepat yang mata merah tadi ya
1: ngapain lah
0: tak tahu apalagi ikan tapir tinggi ikan terbakang belum dapat ilmunya yang ompannya apa makanan ikan itu ya mencepat siam tadi ya daging kadang-kadang umbut gitu ya umun anoriamun
1: oh itu umbut tuh yalah itu kan
0: anu bukan umbut riamun yang hijau galak di
1: lumut
0: lah ya lumut
1: Oh itu memang galak dijadikan uang umpan memang. Umpan ikan tadi murah itu banyak yang nonton tempat yang lembab.
0: Iya.
1: Okay lah kalau itu kau enak lagu apa yong?
0: Masalah lagu yang mana kau yang awan terputar itu ya?
1: Okay kita pilih kayongnya.
0: Ya, salam. Salamnya segala kau yang segala kopi ya.
1: Ayo.
0: Kau yang awan.
1: Yo.
0: Yo salam buat itu Cilham dengan. Mengangkut ya kemana uang dua tu ya
1: itulah mana lah dia tu
0: iya baru kita dari oh inak Palembang dia lah nak balik kita baru pergi ya
1: nah itulah ke Jawa Nige lembah layar
0: ya udah Kang dengan silam
1: dah. Yo, Pak Yo.
0: Mungkin itu ya atas aksi terima kasih yang terbaik buat kita kalau-kalau.
1: Amin.
0: Dalam keadaan sehat bareng keluarga ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Mungkin itu kok yang awal.
1: Yo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 31 menit macam-macam kita bakal sambung lagi. Ya masih jangan kemana-mana, tetap di Sika Desain yang Sekayu.

0: 4 MHz, Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dah, sikaklah tempatnya.
1: Terus, terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
2: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
2: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, janganlah kak.
2: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

RI dengan esensi buku. Memiliki cara pandang dalam kehidupan amatlah sangat penting untuk keselarasan hidup yang tenang dan bebas dari pikiran negatif terhadap pandangan seseorang terhadap diri kita, melakukan hal-hal positif dan tidak memberatkan orang lain. Maka sah-sah saja dalam sikap tingkah laku kita tanpa harus peduli dengan perkataan orang. Sebuah buku yang sangat menarik dan mungkin bisa mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Buku ini berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Pernahkah Anda merasa terbebani oleh tekanan untuk selalu menyenangkan semua orang atau mengatasi segala masalah? Buku ini menawarkan pandangan yang berbeda dan menyadarkan tentang bagaimana kita bisa hidup lebih tenang dan bahagia dengan memilih untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting. Bersikap bodoh amat adalah panduan revolusioner untuk hidup dengan lebih bijaksana dan tenang. Mark Manson mengajarkan kita untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting dan fokus pada apa yang benar-benar berarti. Manson menekankan pentingnya memilih dengan bijak apa yang kita pedulikan, daripada mencoba menyenangkan semua orang atau mengejar semua hal. Kita harus fokus pada apa yang benar-benar berarti bagi kita. Ini membantu kita mengurangi stres dan kecemasan. Buku ini mengajarkan kita untuk menerima bahwa tidak sempurna itu adalah hal yang normal. Menerima keterbatasan kita memungkinkan kita untuk lebih realistis dan mengurangi tekanan untuk menjadi sempurna. Tidak semua masalah layak mendapatkan perhatian kita. Manson mengajak kita untuk memilih pertarungan yang benar-benar penting dan berarti, sehingga kita bisa menghemat energi dan fokus pada hal-hal yang lebih bermakna. Secara keseluruhan, buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat menekankan pentingnya mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan orang lain terhadap apa yang terjadi pada kita, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi. Ini memberi kita kekuatan dan kendali atas hidup kita. Penting untuk memiliki nilai dan keyakinan yang sehat yang membimbing tindakan kita, mengevaluasi dan menyesuaikan nilai-nilai kita agar sesuai dengan tujuan dan kebahagiaan kita. Demikian esensi buku, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia.

88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, Koyongkope. Kita sudah di penghujung perjumpaan untuk di Senjang Sky kesempatan malam Ika. Dan Koyongkawan mengucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada Kope Asmi, Kope Aswin, Koyong Aswin, ada Kope Eli, Kope Sisi, Kope Ani, Koyong Akbar, Kope Anggita, ada Koyong Sobari, ada Koyong Adi, dan juga Koyong John. Dan untuk yang belum berkesempatan bergabung di malam Ika, insya Allah di lain kesempatan kita bakal ketemu lagi dengan Kope untuk di Senjang Sky. Dan

0: Terus. Up, up, up. Up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak. Bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Di mana pun berada, ini ada 15 provinsi dikembangkan sebagai destinasi wisata ramah muslim. Dan mancebicek Kementerian Pariwisata mengembangkan

Sumatera Barat dan juga Bengkulu. Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan juga daerah istimewa Yogyakarta juga dinilai berpotensi dikembangkan menjadi daerah wisata ramah muslim. Nah, guna mendorong pengembangan provinsi-provinsi tersebut ini sebagai destinasi wisata ramah muslim, Kementerian Pariwisata memasukkan acara dan kegiatan yang baca menarik wisatawan muslim ke wilayah provinsi sasaran ke dalam Karisma Event Nusantara atau KEN. Penyelenggaraan acara pecah acara Ramadan Festival, acara kulineri festival, ada Muslim Live Festival, dan ada juga Balangan Islamic Festival, ada Pawai Takbir Batam, dan juga Batam Wonder Food and Art Ramadan. Ini diharapkan paca menarik kedatangan wisatawan muslim. Dan selain itu, laman khusus Muslim Friendly Travel juga dihadirkan di Indonesia, dan travel untuk memudahkan wisatawan muslim memperoleh informasi mengenai destinasi, kalender acara, tempat ibadah, dan juga paket wisata ramah muslim. Menteri Pariwisata juga ngatakan bahwasanya pemerintah juga mendukung diversifikasi produk wisata ramah muslim untuk memenuhi kebutuhan dan juga preferensi wisata muslim dunia. Dan Kementerian Pariwisata memperkuat kapasitas pelaku usaha dalam menjalankan program pendampingan bisnis dan serta untuk memperluas akses pasar serta pembiayaan bagi penyedia paket wisata ramah muslim. Mancebicek.

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan?

0: Ah, sebelum bertanda mantu, kita baca dulu tipsnya di lli.co.id.
1: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Mbak. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Mbak.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Esensi Buku The Secret, karangan Rhonda Byrne. Tiap kita tentunya mengharapkan segala hal yang kita inginkan bisa terwujud dan menjadi sebuah kenyataan. Namun, kadang kita sendiri juga yang sering meragukan tentang kemampuan kita dalam mewujudkan keinginan kita tersebut. Kita terkadang lebih sering berpikir negatif ketimbang berpikir positif. Rhonda Byrne, dalam bukunya yang berjudul The Secret, adalah buku self-help yang mengeksplorasi konsep hukum tarik-menarik dan bagaimana penerapannya dalam berbagai aspek kehidupan. Buku ini menekankan pada kekuatan berpikir positif dan kemampuan mewujudkan keinginan seseorang menjadi sebuah kenyataan. Premis utama dari The Secret atau rahasia adalah bahwa pikiran dan keyakinan kita memiliki pengaruh langsung terhadap peristiwa dan keadaan dalam hidup kita. Dimana menurut Rhonda Byrne, sang penulis, hukum tarik-menarik kenyataan menyatakan bahwa yang serupa menarik yang berupa. Artinya, pikiran yang positif menarik hal yang positif. Begitupun sebaliknya, pemikiran yang negatif menarik hal-hal yang negatif juga. Rhonda Byrne juga menjelaskan bahwa dengan berfokus pada pikiran positif dan memvisualisasikannya, kita dapat menarik hal-hal yang kita inginkan dalam kehidupan nyata. Buku ini pun memperkenalkan tentang gagasan bahwa alam semesta berlimpah dan kita dapat memanfaatkan kelimpahan ini dengan menyelaraskan pikiran, emosi, serta keinginan kita. Ini menunjukkan sebuah rahasia bahwa kita memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas kita sendiri melalui pemikiran yang kita pilih dan fokus. The Secret menawarkan nasihat praktis tentang bagaimana menerapkan hukum tarik-menarik dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk cinta, uang, dan kebahagiaan. Buku ini memberikan latihan dan teknik yang dapat membantu pembaca mengubah pola pikir mereka dan mengembangkan pandangan yang lebih positif. Buku ini juga mengetengahkan kisah-kisah pribadi dan anekdot dari orang-orang yang mengalami transformasi positif dalam hidupnya. Dengan menerapkan prinsip hukum tarik-menarik, kisah-kisah inilah yang menjadi inspirasi dan motivasi bagi para pembaca untuk menerima konsep-konsep yang disajikan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik dolor-dolor, malam adalah waktu terbaik untuk berhenti sejenak, mengedepankan atau menghilangkan lelah dan juga mensyukuri setiap langkah yang sudah kita lalui selama hari ini Manca Bice. Ida segala rencana berjalan sempurna, ida segala harapan langsung menjadi kenyataan, namun setiap usaha yang dilakukan dengan tulus ini akan selalu punya nilai di hadapan Tuhan. Jangan biarkan kegagalan hari ini memadamkan semangat untuk esok, sebab matahari selalu terbit membawa kesempatan baru bagi mereka yang tidak pernah berhenti nyubo.

dan maafkan diri dewe atas segala kekurangan, keikhlasan, apa yang tidak dapat diubah, dan bersyukurlah atas nikmat yang masih diinjukkan oleh Tuhan kepada kita. Dan ingatlah, ketenangan bukan datang karena hidup tanpa masalah, namun tetapi karena hati yang mampu berserah dan juga tetap percaya bahwasanya setiap ujian ini akan membawa hikmah. Dan semoga malam ini menjadi waktu untuk memulihkan hati, menenangkan pikiran, dan juga ngatur ke langkah untuk dikuatkan menyambut hari esok dengan harapan yang lebih baik. Dan selamat beristirahat dulur-dulur kita. Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan, dan juga keberkahan untuk kita galau-galau. Selamat malam.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Pendengar, dengan demikian berakhirnya tugas kami menemani Anda di sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Untuk digelaran edisi Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pada pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia di gelombang FM 88,4 MHz, Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Jumat 7 Agustus 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mang Cik Bisik Dodolur. Tentunya kita di rangkaian Sriwijaya pagi ya, di kesempatan hari ini di Jumat 7 Agustus 2026. Dan tentunya dari 88,4 FM Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan, ada Cik Abas yang akan ngawani Mang Cik Bisik Dodolur sampai kagek di jam 10 jelang siangnya. Dan beragam program sudah kita siap ke, yang mana kaki kita hadir ke juga. Kita buka perjumpaan kita dengan pengajian Al-Quran ya, yang mana pada pagi ini kita akan hadir ke Surah Ar-Rum ayat 42 sampai dengan 50 bersama Qori Almarhum Kiai Haji Anawawi Denci Al-Hafiz. Kemudian kita hadirkan juga beragam lagu-lagu religi. Dan kagaknya kita akan dengarkan juga hikmah pagi ya. Untuk kesempatan pagi ini akan sama-sama kita dengarkan dari Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Iyamin Ishak MSI. Dan kita hadir ke lagi lagu-lagu religi sampai di jelang jam 6 nya. Dan tentunya dari pagi ini sampai jelang jam 10 kagetnya, beragam program sudah kita siap ke kebersamaan untuk ngawani Mang Cik Bisik Dodolur beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Baiklah, kalau cah itu Mang Cik Bisik Dodolur, kita buka dulu perjumpaan kita dengan sama-sama kita dengarkan pengajian Al-Quran ya, dengan pembacaan Surah Ar-Rum ayat 42 sampai dengan 50 bersama Qori Almarhum Kiai Haji Nawawi Denci Al-Hafiz.

radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Nasihatilah aku." Beliau bersabda, "Jangan marah." Kemudian orang itu mengulanginya beberapa kali dan beliau tetap menjawab, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari.

لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بصيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ala bizikrillah tatma'innu qulub. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang di mana saja berada, bersyukur kita kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin, berselawat kepada Rasulullah dengan membaca selawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun hikmah pagi kita pada hari ini adalah buah dari ketaatan. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang di mana saja berada, kalau hati laksana daripada sebuah pohon, maka jika pohon mengalami kekeringan, tentu daunnya akan rontok berguguran dan dia pun tidak dapat berbuah. Ingatlah bahwa kondisi hati merupakan hak prerogatif Allah atau kewenangan Allah. Allah bisa membolak-balikkan hati seseorang. Karena itu, laksanakanlah ketaatan kepada perintah-perintah Allah dan jauhi, tinggalkan apa yang menjadi larangannya. Adapun makna bahwa Allah yang Maha membolak-balikkan hati ini adalah merujuk kepada sifat seseorang yang Allah menggerakkannya sesuai dengan kehendaknya. Dalam konteks ini, hati bukan hanya berfungsi sebagai organ fisik yang memompa darah ke seluruh tubuh manusia, tapi juga mencakup sifat emosi, keyakinan, motivasi di dalam diri seseorang. Istilah ini berasal dari ayat Al-Quran dalam surat Al-Anfal ayat 53 yang artinya, demikianlah Allah membuat kebimbangan dalam hati orang-orang kafir. Ayat ini menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi keputusan dan tindakan orang-orang kafir untuk mencapai tujuannya. Turunnya azab atas orang-orang kafir ini merupakan bukti keadilannya. Sebab yang demikian itu adalah kekuasaan Allah tentunya. Oleh karena itu, menyambut sikap atau perubahan daripada perilaku seseorang tentunya itu adalah kewenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Penggerak Hati. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis Anas bin Malik

Rasulullah SAW bersabda, hati seorang hamba berada di antara dua jari-jari, dari jari-jarinya Allah yang Maha Rahman, karena Allah yang membolak-balikannya sesuai dengan kehendaknya. Kalaulah pohon yang kita rawat disiram secara rutin, tentulah ini dari buah ketaatan orang yang memelihara pohon itu. Maka pohon itu yang telah disiram dengan rutin, maka buahnya akan menghasilkan seperti yang pertama. Satu, buah yang dihasilkan mata adalah keseriusan untuk mengambil pelajaran dari segala hal yang dilihat, serta menyaksikan alam semesta menjadi bukti kebesaran. Jika mata lalai dan mata melihat hal-hal yang haram dan mencermati atau keburukan orang lain, itu bukan buah dari pohon yang disirami dengan ketaatan. Yang kedua, buah dari lidah adalah zikir. Orang yang beriman sibuk mengingatnya melalui zikir. Sebaliknya, jika lisan suka mengghibah seperti saat ini sering terjadi di grup medsos, mencela, mengadu domba, memprovokasi, merusak kehormatan orang lain, dan berbicara yang tidak ada substansinya atau berbicara dengan sia-sia, maka hati pemilik lisan ini akan menjadi gelap dan kesat. Itulah tuntunan Rasulullah SAW yang bersabda, hendaklah lidahmu basah dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Lisan dalam kehidupan saat ini lebih sering dijumpai kontrolnya melemah. Ini terbukti dalam diskusi, apalagi perdebatan yang hasilnya akan menjadi pertengkaran, atau paling tidak akan menyakiti hati lawan bicara atau lawan debatnya. Nah, ini yang sering kita saksikan, saling mencemooh, saling mencela, saling menjatuhkan, bukan mencari solusi. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, yang ketiga, buah dari telinga adalah perhatian penuh terhadap Al-Quran, sehingga ia memahami isi firman-Nya dan hatinya merasa tenang dengan zikir dengan Al-Qur'annya. Mukjizat ini terbukti tatkala orang-orang non-muslim yang mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang dilantunkan, mereka merasakan ketenangan dan kedamaian. Hasil polling di negara-negara barat ini terbukti orang menjadi tenang dengan lantunan ayat Al-Qur'an yang merdu dengan suara azan. Namun sebaiknya jika telinga sibuk mendengarkan yang terlarang seperti mencari aib orang lain, maka pengaruhnya dirasakan hati, hati akan menjadi gelap. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan agar jangan sampai mata dan telinga dipergunakan bukan untuk ketaatannya, sebagaimana dalam firman-Nya surah Al-A'raf ayat 179 yang artinya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk ke dalam neraka jahanam karena kesesatan mereka. Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata yang tidak mereka gunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah atau ayat-ayat Allah, serta mereka memiliki telinga tidak mereka gunakan untuk memperdengarkan seruan ayat-ayat Allah. Mereka ini tidak ubahnya seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat. Nah, itulah orang-orang yang lalai. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, adapun yang keempat, buah dari kedua tangan dan kaki adalah membuahkan amal-amal kebajikan seseorang. Seorang mukmin yang senantiasa menjaga sholat dengan berjamaah, membantu sesama yang lagi kesulitan, mengunjungi orang yang lagi kesusahan, orang sakit, bersedekah dengan kedua tangannya,
dan menginfakkan sebagian hartanya yang Allah titipkan kepadanya, memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan kakinya selalu melangkah kepada tempat-tempat yang diridhai Allah, maka tentunya hatinya akan bercahaya. Sebaliknya, orang-orang yang melangkahkan kakinya dan menggunakan tangannya untuk hal-hal yang maksiat, maka cahaya hatinya meredup, akhirnya akan menjadi gelap. Inilah perumpamaan ketaatan yang berbuah, seperti umpamanya pohon yang dirawat. Itulah hati yang kita rawat. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, kedua kaki dan tangan, saat engkau dihisap, keduanya akan berkata, bercerita yang sebenarnya, bukan skenario yang engkau buatkan. Hal ini sebagaimana firman-Nya dalam surat Yasin ayat 65 yang terjemahannya, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan dan kaki sebagai saksi apa-apa yang mereka telah kerjakan, apa yang dahulu mereka usahakan. Ayat ini menjelaskan tentang keadaan orang kafir, orang-orang munafik pada hari kiamat ketika mereka mengingkari apa yang mereka lakukan di dunia. Maka Allah tutup mulut mereka dan membuat anggota badan mereka yang berbicara di hadapan Allah. Oleh sebab itu, janganlah kepala berikut apa yang kita ketahui, menjaga perut berikut apa yang dikandungnya, dan lalu mengingat kematian dan musibah. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, tinggalkanlah perhiasan dunia. Dan barang siapa yang bisa melakukan itu semua, berarti dia telah benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah tentunya selalu membimbing kita, menerangi dengan cahayanya, agar kita selalu menyirami hati dan ketaatan kepadanya. Ibarat ketaatan kita yang memelihara sebuah pohon, tentu akan memberikan daun, daun akan menghasilkan buah-buahan. Itulah nikmat daripada suatu ketaatan. Oleh karena itu, Rasulullah mengajarkan supaya kita istiqomah, hati kita tetap ingat kepada Allah. Maka kita diajarkan senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmizi dan hadis Imam Ahmad. Kemudian kita juga dianjurkan banyak membaca doa, Allahumma masarribal qalbi sarqul ala din. Allahumma sarribal qalbi sarrib qulubana ala ta'ati. Artinya, ya Allah, Zat yang memalingkan hati, maka palingkan hati kami kepada ketaatan beribadah kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian kita juga memperbanyak doa, berlindung kepada Allah setiap waktu kita.

Ya Bang Cabecek, dulu-dulu sudah kita simak bersama untuk hikmah pagi bersama Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Yamin Ishaq MSI dengan topiknya indahnya buat ketaatan, buah dari ketaatan. Di kesempatan hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Kita lanjutkan kebersamaan kita. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, orang Islam mana yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Yaitu seseorang yang kaum muslimin selamat dari lidah dan tangannya." Hadis riwayat Bukhari.

0: Jangan cek-bicek. Nak kemana? Mampir di Perempat. Segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Perempat. Informasi sedenget dari Perempat RRI Palembang.
2: Ya Pak, ya Mang Cepi sudah dulu, kita keinget Pro4 informasi sedenget dari Pro4. Informasi yang pertama, Mang Cepi sudah dulu, Mapalus merupakan sistem kerjasama tradisional masyarakat Minahasa yang menekankan semangat gotong royong. Tradisi ini dilakukan untuk kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Mapalus biasanya diterapkan dalam kegiatan pertanian, pembangunan rumah, dan aktivitas sosial lainnya. Setiap anggota terlibat aktif dan saling membantu tanpa mengharap keimbalan pribadi. Nilai utama dalam Mapalus ialah kebersamaan, tanggung jawab, dan solidaritas sosial. Hingga kini tradisi ini masih dijaga sebagai bagian dari identitas budaya Minahasa. Informasi berikutnya, Mang Cepi Cedodolor, Tari Tepak Keraton merupakan tarian tradisional asal Palembang, Sumatera Selatan yang berfungsi sebagai tarian penyambutan tamu kehormatan. Tarian ini mencerminkan sikap hormat dan keramahan masyarakat setempat. Tari ini terinspirasi dari tradisi Keraton Kesultanan Palembang Darussalam. Gerakannya lembut dan anggun dengan iringan musik tradisional. Dalam pertunjukannya, penari membawa tepak berisi siri sebagai simbol penghormatan. Tari Tepak Keraton sampai Mainiari masih sering ditampilkan dalam acara adat dan budaya.
1: Kita peloi, ingat Pro4. Informasi sedenget dari Pro4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Abah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
0: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: ingin jadi polwan.
1: Cita-citaku, bingung aku.
2: Aku sih pengen jadi musisi.
3: Kalau aku ingin jadi presiden.
4: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia, yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun, tahun 1995, ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam

Ya Bayang Wangce Bicara Dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan tentunya Wangce Bicara Dulur ya, untuk kita di kesempatan pagi ini kita lanjutkan program kita. Dan tentunya kita masuk di cerita pagi ini dengan temanya Green Radio. Nah, Jabas akan mengangkat mengenai makanan ya. Jadi ada makanan sehat yang tentunya ramah lingkungan. Kalau misalnya ada yang bertanya, sudah sehat ramah lingkungan lagi? Nah ini ya, jadi tidak semua makanan sehat itu ternyata ramah lingkungan ya, macet-macet dulur ya. Ada beberapa buah-buahan misalnya yang membutuhkan cukup banyak air dan pestisida untuk tumbuh secara optimal. Karena itulah ada yang namanya makanan sehat yang ramah lingkungan yang identik dengan makanan organik. Dan menurut Dr. Nitis Basan Adnani, BMEDS SCMSC dari Klik Dokter, ada makanan organik yaitu produk nabati atau hewani yang diproduksi dan diolah tanpa melakukan perubahan kimiawi ataupun sintetis dalam bentuk apapun. Nah tentunya makanan jenis ini tidak mengandung zat sintetis untuk pestisida, penyubur atau zat lain dalam produksinya. Oleh karena itu, ketiadaan kandungan zat sintetis, penyubur dan zat lainnya inilah yang bisa dibilang idah heran ya, makanan ini ramah bagi lingkungan. Nah tentunya kita galau-galau pengen yang namanya makan sehat tapi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nah bisa kita konsumsi makanan-makanan ini yang mana dilansir dari milkandex.com. Yang pertama itu ada yang namanya brokoli ya. Brokoli sendiri menghasilkan senyawa yang dapat berfungsi sebagai pestisida alami, yang mana ini berarti petani tidak memerlukan bahan kimia berlebih untuk dapat menanam dan memanen sayuran yang kaya antioksidan ini. Tidak cuma ramah lingkungan dan bikin biaya produksi petani menjadi minim, brokoli juga mampu mencegah kita dari penyakit kronis ya, seperti kanker. Kemudian ada yang namanya kacang polong. Nah kacang polong dewek ini dapat dikatakan sebagai makanan sehat yang ramah lingkungan karena dapat membuat nitrogen sendiri sehingga tidak memerlukan pupuk sintesis. Jika dipanen secara berkelanjutan, kacang polong ini justru akan membantu memperkaya tanah dengan nitrogen ekstra. Dengan kata lain, kacang polong merupakan pahlawan lingkungan dalam dunia sayuran. Selanjutnya ada yang namanya bawang. Nah tentunya kalau kita ngomongi bawang, aroma menyengat dari bawang ini memang ternyata bertujuan untuk mencegah serangga menggerogoti bawang ini sendiri ya. Yang mana dalam bawang terdapat bahan kimia yang mengandung belerang sehingga mampu membuat kita apa yang keluar ke air mata pas kita ngiris-ngiris bawangnya. Nah mesti bikin kita mengeluarkan air mata dan semacam menangis ya. Terus juga tangan kita beraroma tidak sedap. Tapi setidaknya bawang ini ternyata dapat mempertahankan dirinya sendiri dari serangan hama. Kemudian kentang. Nah kentang ini hanya membutuhkan air dan pupuk alami dalam jumlah sedang, yang mana kentang juga dapat mempertahankan dirinya sendiri dari serangan hama karena menghasilkan senyawa tertentu. Bahkan asalkan disimpan di tempat yang kering ya, tidak harus di kulkas, kentang ini ternyata dapat bertahan cukup lama di dapur ya. Jadi selain kacang polong, kentang juga dapat menjadi juara makanan sehat yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada yang namanya jeruk. Tentunya pemakaian air juga menjadi aspek pertimbangan ramah lingkungan ketika tanaman lain perlu dalam jumlah banyak. Nah, jeruk sendiri tidak membutuhkan air terlalu banyak. Yang mana setengah kilogram tanaman seperti padi, zaitun, pisang, mangga, dan coklat membutuhkan ratusan galon air untuk menyuburkannya. Namun, tanaman jeruk hanya membutuhkan 55 galon air. Tentunya ini bisa menghemat air ya. Lanjut kita ke buah apel sama pecak jeruk. Apel juga tidak terlalu membutuhkan banyak air dan pupuk, yang mana tanaman apel hanya membutuhkan 83 galon air per setengah kilogram buah. Namun sayangnya, apel sendiri tidak memiliki kemampuan alamiah yang tinggi dalam melindungi diri dari serangan hama. Karena itu, sebagian besar apel

0: Pirul juga ternyata membutuhkan pestisida. Lanjut kita ke buah pir. Jadi buah pir ini tidak semacam buah apel tadi. Pir sendiri mencapai kematangan optimal setelah dipetik, lalu diletakkan dalam tempat penyimpanan. Sebab itu tidak diperlukan lagi transportasi yang cepat dan boros bahan bakar. Dan tentu saja ini penghematan energi seperti ini masuk dalam aspek ramah lingkungan. Nah, itu tadi beberapa makanan sehat yang ramah lingkungan. Tentunya dengan mengkonsumsi makanan-makanan ini secara tidak langsung, kita juga dapat menjaga kelestarian lingkungan karena minim pemakaian air, pestisida, bahkan hemat bahan bakar.
1: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Bruh. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu? Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan

Pernah mendengar telur abang atau ada yang sudah mencicipnya? Nah, kalau belum, abang di sini maksudnya bukan abang kakak laki-laki, tapi abang dari bahasa Palembang yang artinya merah. Sedangkan telur, ya telur. Jadi sesuai namanya, telur abang ini adalah telur merah. Telur abang ini sebenarnya telur rebus biasa yang diberi pewarna merah terang. Tradisi yang sejak zaman penjajahan Belanda ini hingga sekarang, banyak sekali telur abang yang akan kita temui di kota Palembang setiap jelang perayaan 17 Agustus. Yang membuat unik ini, telur abang selalu disertakan dengan mainan. Ada kapal atau pesawat terbang yang terbuat dari kayu gabus, ditambah hiasan bendera merah putih. Dari bentuknya yang unik dan lucu, bukan hanya anak-anak yang tertarik untuk membelinya, tapi semua usia.

0: Jongkok sih, suruh hormat kok.
1: Duh, lupa Lin, kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar gak apa, Din? Gimana sih kamu?
1: Iya. Tiap Senin juga upacara, Lin.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?

0: dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya Pak, emang cepet sedul dulur kita keinget Pro 4 informasi sedengat dari Pro 4. Informasi yang pertama, Mang Cepet sedul dulur, baju sadaria merupakan pakaian adat Betawi khas pria yang berbentuk kemeja polos. Umumnya berwarna putih dengan kerah Shanghai atau model koko. Busana ini dipadukan dengan celana panjang longgar bermotif batik, peci hitam, serta sarung yang dikalungkan di leher. Pakaiannya juga dikenal sebagai baju gunting Cino dengan ciri lengan panjang dan kancing di bagian depan. Perlengkapan macam peci beludru dan sarung menjadi simbol identitas religius masyarakat Betawi. Baju sadaria melambangkan kerendahan hati, kesopanan, dan wibawa laki-laki Betawi. Busana ini digunakan dalam upacara adat, pernikahan, perayaan keagamaan, hingga acara resmi dan kegiatan pariwisata. Informasi berikutnya, Mang Cik Bicara Dulur, topak lade merupakan makanan khas Madura yang biasa disajikan saat perayaan Lebaran Ketupat. Hidangan ini berupa ketupat yang disiram kuah santan kaya rempah. Kuah topak lade biasanya dimasak dengan daging sapi dan tambahan sayur macam kacang panjang. Cita rasanya gurih dan harum karena menggunakan berbagai rempah tradisional. Topak lade dinikmati bersama keluarga sebagai simbol kebersamaan dan rasa syukur. Makanan ini menjadi salah sikok kuliner khas Madura yang masih lestari hingga maini hari.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi acara selanjutnya.